0: Plus. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Ha, dah tahu kan? Sekarang kat kedai makan dan restoran dah ada larangan merokok kan? Jadi, sebagai rakyat yang prihatin, seharusnya mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Bertimbang rasalah terhadap orang sekeliling anda. Pesanan larangan merokok ini dibawakan oleh Adi Priyo dan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seramprai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang, mesti radio kereta atau mesti tune Mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat pening yang sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Setuju?
1: Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
2: Ya, secara 8.12 minit pagi waktu ini. Ha, itu dia mana dua daripada Wani Hasrita. Ha, cukuplah satu. Ha, satu pun pening nak jaga. Ha, nak menambah-nambah pula kan. Okay. Baik, apa pun untuk pagi ini. Terima kasih yang terus setia mendengarkan Mutiar FM. Tiga frekuensi Mutiar FM. 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Pasti Abang Bam masih lagi setia. Ha, temankan anda sampai pukul 12 tengah hari nanti. Okay. Dan pasti untuk waktu ni kita nak teruskan lagi untuk soalan uji minda kita pagi ni. Okay, yang mana kita nak bacakan balik soalan. Ramai yang minta Bambam ulang balik soalan ni. Soalan yang berbunyi begini. Ha, di wajahnya kelihatan sejenis alat dan sejenis binatang. Apakah yang dimaksudkan? Baik, teman pemanggil berikutnya pagi ni. Halo, siapa Italian?
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
3: Makcik Azizah lah, Cik Bambam. Oi.
2: Oh, Makcik Azizah. Bambam kenal, takut orang tak kenal. Ha, ni ada tamana ni?
3: Ada mana lagi? Tempat kerja lah.
2: Oh, tempat kerja. Bagus, Cik Zah, no. Kerja pagi, petang, siang, malam.
3: Nak buat
2: macam
3: mana?
2: Tak ada rezeki. Ah, cakaplah Alhamdulillah. Cakaplah Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, syukur.
2: Itu siapa yang nak jerit-jerit tu?
3: Cucu, orang ni demai.
2: Bawa cucu main tempat kerja. Bagus tempat kerja, no. Oh, boleh bawa cucu, boleh bawa anak-anak semua main tempat kerja, kira sempoi. Hari
3: ni tak ada siapa.
2: Kira bos poting kan, boleh bawa cucu main tempat kerja. Kalau Bambam tak bagi, mana boleh.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik, Cik Zah, kita ada dengar belum soalan tadi?
3: Dengar lah.
2: Jawapan dia apa dia?
3: Ha?
2: Apa jawapan dia?
3: Bambam. Bambam
2: sweet sangat.
3: Bibah dah ni, Bibah.
2: Tak ada, Bibah tak ada. Sabtu Ahad tak ada. Sabtu Ahad dia pergi holiday. Sabtu Ahad dia pergi banyak gunung.
3: Jangan. Dia makan kaki sakit.
2: Dia memang macam tu sebab dia Sabtu Ahad ni. Dia memang kerja dah banyak gunung. Kadang-kadang dia banyak gunung, macam-macam gunung dia banyak. Itu yang sibuk tu. Cik Zah.
3: Ya.
2: Kahlah jawab, apa jawapannya?
3: Jawapannya
2: teka api
3: lah
2: no. Teka api, teka api, teka lah lah. Ha?
3: Lintah.
2: Ha?
3: Lintah.
2: Lintah?
3: Ha.
2: Ini jawapannya memang simple. Pasal apa lintah?
3: Lintah. Kalau tu binatang, badan dia suka melekat. Dia kena lintah kan? Melekat di kaki.
2: Bama suka main lintah tau. Dah sungguh, betul. Lintah ni bagus tau.
3: Bagus,
2: dah
3: isap
2: darah,
3: kita
2: tau. Darah kotak tu kan, Cik Zah try belah lintah tengok kan.
3: Cik Zah biasa dah dulu-dulu ni.
2: Belah lintah?
3: Turun dalam bendang.
2: Turun dalam bendang. Dah,
3: Mama lah, lintah banyak lah.
2: Tu turun bendang tu leng, yang tu lintah fresh orang panggil. Ni Cik Zah try belah lintah kat rumah tengok. Dah sungguh.
3: Lintah pun payah nak dapat lah ni.
2: Itulah Mama suruh belah. Bama ni apa ni Cik Zah tak bela lintah tu kan, bagi dia makan buah nyok hari-hari besar cepat sikit besar. Dah sungguh Cik Zah gelap pula dah. Boleh Cik Zah nak? Boleh enak macam tu nak?
3: Boleh bela.
2: Bela tau. Bela bagi besar-besar.
3: Nak panggil Bambam ambil.
2: Bukan bela bagi besar-besar. Lepas tu dia sedut lah cepat sikit. Darah kotak tu dia kecil. Darah kotak badan kita ni banyak. Lambat sikit dia nak isap tu. Kalau kata besar cepat sikit dia isap tu.
3: Memang Bambam sungguh betul.
2: Betul sebab
3: dia isap kudil-kudil kan hilang.
2: Sebab dia sungguh tau. Sungguh orang cakap geli lintah. Pasipun nak geli lintah pula. Lintah lah bagus. Betul tak? Sebab
3: jangan pacat dia.
2: Pacat lagi bagus.
3: Pacat dah boleh.
2: Pacat comel tau.
3: Dia jalan sah ya, tak ada nak kepung.
2: Sungguh pacat tu kalau Cik Zah blur lagi bagi besar tu kan comel sungguh. Boleh buat haiwan peliharaan. Boleh Cik Zah nah?
3: Boleh.
2: Baik. Jadi lintah jawapan Cik Zah. Masih Cik Zah.
3: Ya. Mama.
2: Ya saya.
3: Kita doakan semoga Abang-abang sihat, selamat menjalankan tugas.
2: Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Amin, amin. Alhamdulillah. Abang juga doakan buat Cik Zah kita lah. Semoga memudahkan urusan, diberi kesihatan yang baik, dimudahkan rezeki insyaAllah lah.
3: Salam lah kepada semua-semua yang nak telefon Abang-abang tu. Mami lah.
2: Tak apa, tak apa. Cik Zah, Cik Zah, tak apa. Ni, Cik Zah, tak apa. Cik Zah cakap yang boleh ingat lah tu. Tak apa lah, clear lah tu.
3: Okey. Semua-semualah.
2: Baik. Masih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia. Cik Zah kita bagi jawapan. Dia kata, orang kata apa? Lintah. Adakah itu jawapan yang kita mahukan? Ataupun anda ada jawapan lain? Lintah tau. Kalau kata bukan negara kita, tak tahulah dekat negara kita, Bapak tak jumpa lagi lah kat mana mereka bela lintah dengan pacat ni. Bapak saya jumpa satu video tu di negara seberang, negara jiran kita. Mereka bela lintah tau. Lintah tu memang jinak. Dan mereka kata lintah tu untuk perubatan. Betul. Kalau lintah tu sedut darah tu, kan ambil pergi kat dia. Ni dok. Patah kena sikit. Geli lah. Macam tu. Okey. Untuk anda mungkin nak cuba lagi jawab 0427389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Trans FM 0105080957. Trans FM segalanya untukmu.

Walau sejauh mana kita berada, silaturahmi itu harus dijaga, yaitu menjaga hubungan sesama manusia tanpa mengira derajat, pangkat, dan rupa. Tak mau sombong-sombong tahu, ingat itu, barulah ramai kawan dekat kita. Pesanan silaturahmi ini dari saya, Laura Silalahi dari Indigo Media Promo.

0: Kenapa?
1: Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
0: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Dorakan.
1: Kau ni apaan? Memang
2: aku tutup-tutup. Awak
3: okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terlepas semasa bantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Mutiara FM.

0: balls.
1: Walaupun sibuk dengan kerjaya sebagai anak seni, Cik tetap akan pastikan untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang sekurang-kurangnya untuk makan bersama. Tak kiralah sarapan pagi ke, makan tengah hari ke, atau makan malam. Kerja-kerja juga. Janganlah sampai kita lupa keluarga kita. Saya, Aikan Anna Ben, pesanan sayang keluarga ini khas untuk anda oleh Mutiara FM.
2: Pertama kali ku melihat wajahnya.
3: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
4: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: Ambil wajah kesayangan hamba bagi tengah pukul 8.40 minit pagi waktu ini. Ha, pejam cerit. Sat, jam masa berlalu pagi ini. Untuk ada yang mungkin nak kongsikan lagi untuk soalan. Okay, uji minda kita pagi ini. Yang nak cuba jawab 04-2107-389. Kita mampu panggil berikutnya. Halo, siapa talian?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa kat talian ni?
1: Muhammad Anwar bin Hamid.
0: Muhammad Anwar bin Hamid. Duduk tang mana ni?
1: Duduk tempat selalu, Mam.
0: Dah rumah tang mana?
1: Tempat duduk ni lah.
0: Tempat duduk mana?
1: Duduk menghubungi lah.
0: Duduk menghubungi tang mana? Tempat ada banyak. Dalam Dek Yang pun tempat. Dalam Pancok pun tempat.
1: Tepi banglo tiga tingkat.
0: Daerah mana tu?
1: Balik pulau.
0: Barat Daya. Baik.
1: Siapa di konti?
0: Ya.
1: Siapa di konti ni?
0: Ayo silap nombor lah. Assalamualaikum. Cik Ana.
1: Bam.
0: Ya, saya.
1: Bam cuitnya. Acuk. Yang tu lah.
0: Alahai Cik Anwar. Pagi-pagi. Menghubungi di sini. Dah menyorokkan belum?
1: Pasal menyorok, Bam. Saya pergi masukkan ni, tebal semuk.
0: Pergi masukkan ni apa? Pagi-pagi kau duduk leno.
1: Tebal semuk.
0: Tebal semuk no?
1: Saya menyorok roti canai dengan nasi lemak.
0: Roti canai 5 keping, nasi lemak 3 bungkus.
1: Satu setengah.
0: Pasal apa setengah ha?
1: Roti mengkik-kik satu setengah tu. Saya terbeli hari ni 10.
0: Aha.
1: Tapi semua ni ada di rumah. Saya tak tahu ada yang tak kerja ni kan. Tak apa, saya ambil satu setengah ha. Balance tak pergi depa pula. Tak lagi dah bantai 2 tinggal 8. Lu tak ada 6 orang lagi.
0: Tak cukup segi tu. Habis tu nasi lemak ke Cik Anwar seorang lah. Halimah nasi lemak tak masak.
1: Nasi lemak sebungkui. Agar roti canai satu singgah tu duduk sebelah Bambang kan. Duduk belah kiri, duduk belah kiri. Alhamdulillah.
0: Betul. Doakan semoga Cik Anwar rezeki sebab bagi keluarga makan setiap hari.
1: Amin. Hari-hari, Mam. Memang rutin lah.
0: Baik, Alhamdulillah. InsyaAllah semoga Cik Anwar dimurahkan rezeki. Dapat lagi Sarah nak makan, nak bini makan kan.
1: Amin.
0: Tengah temuh cawangan ni pun temuh juga kan. Bagi semua makan sama juga. Cik Anwar. Baik, dah dengar soalan belum tadi?
1: Mama pula sikit je boleh lah. Saya baru dengar lah balik. Saya tak kerja ni. Saya kerja petang.
0: Tu tak dengar soalan lah.
1: Menatang lah.
0: Soalan ni susah Cik Anwar tau. Okay, dengar macam tu ni. Tak ulang lah. Okey, soalan dia berbunyi begini. Di muka dia ada kelihatan sejenis alat tau. Dia alat. Dia kira macam barang lah. Dan juga ada menatang. Apa yang dimaksudkan?
1: Yang tu kita luncung lah. Seronok-seronok kan. Ke rumah Nadia di Jamu Sarawak.
0: Ke rumah Nadia, Jamu Sarawak. Nadia lagi. Okey, lepas tu?
1: Rumah tu kena dah tebal semuk kan.
0: Rajin. Pergi tebal semuk rumah orang. Rumah sendiri tak tebal semuk.
1: Okey, lepas tu? Tak boleh nak tebal.
0: Baik. Okey, lepas tu?
1: Jawapan dia tang kakak tua.
0: Tang kakak tua?
1: Saya hantar pula pasal
0: apa. Apa dia kali? Jawapan dia apa dia?
1: Tang kakak tua. Memang dia salah ni. Dia tanya dia
0: mana lah. Bukan. Dengar tahu nak kena sekali lagi apa dia?
1: Tang kakak tua. Tu yang macam kita panggil macam pelayo besar. Muka macam dia alat lah. Muka dia macam burung paruh kakak tua.
0: Pasal apa Cik Nur beri jawapan tu?
1: Dia sejenis alat. Dia macam kalau haiwan orang panggil kakak tua. Kita nak cabut paku, nak cabut pun jenis besar-besar. Dia kan dia jenis macam kiri kanan dia macam paruh huru. Yang tu pendapat saya. Jangan dia pun ditiru.
0: Kau yakin ni? Tak mau tukar ni? Tak menyesal ni?
1: Tang kakak tua.
0: Kalau disebabkan Cik Nur orang balik pulau, kalau salah Cik Nur kena belanja saya makan durian.
1: Durian Boleh. Bila nak main. Jihun pun boleh. Jihun saya buat.
0: Perempuan buat. Cik Anwar masak?
1: Orang perempuan.
0: Ingat aku Cik Anwar masak. Mohong lah kalau Cik Anwar masak. Cik Anwar masuk dapur pun jarang-jarang.
1: Kita pandai kat masak, Mam.
0: Iyakah?
1: Main-main.
0: Masak apa? Cik Anwar masak apa?
1: Saya. telur masak kicap.
0: Lagi? lagi.
1: Sambal tomato telur.
0: Lagi?
1: Kocok
0: tu lah. Kalau makan Cik Noor masak hari ini bertambah bolat mam-mam tau.
1: Sayur ayam.
0: Sayur ayam. Lagi?
1: Senang-senang. Jenis mudah-mudahannya.
0: Okey-okey. Abang.
1: Ni kalau kita buat semua okey, perempuan-perempuan tak masuk belum.
0: Okey. Faham. Baik-baik Cik Noor. Lock jawapan sana?
1: Lock ni mam-mam.
0: Ya.
1: Doa-doa lah. Dan mudah dalam perjalanan. Sekejap lagi dah telefon dah. Nak gerak balik ke Kampung Girl. Sat.
0: Kampung Girl tak mana?
1: Hai komo. Darayan dah berbunga. Rok. Perak.
0: Perak no.
1: Perak
0: tak mana?
1: Batu Kurau.
0: Kin salam kat Batu Kurau no.
1: InsyaAllah. Pasal driver ada ni. Saya nak driver peman. Driver tak ada. Saya tak boleh bawa dia jauh.
0: Tak apa. Saya boleh juga nak driver Cik Noor.
1: Tapi yang ni paman sibuk.
0: Dah bukan. Saya kalau ada jatuh kosong, driver tu beritahu kat saya lah.
1: InsyaAllah. Nak pincin-pincin ni.
0: Betul-betul. Tama-tama dekat pincin tu. Beritahu kat saya. Saya memang hari-hari kena muka Cik Noor. Tak apa.
1: Tapi saat ni saya tahu abang-abang boleh tinggal kerja orang
0: Oh. Okey, Cik Noor. Terima kasih, Cik Noor.
1: Moga saya lalu, abang.
0: InsyaAllah, amin. Ramal amin.
1: Telah dunia tak tengok
0: kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasipo tak boleh tengok pula. Piala dunia kan. Ramai juga sebenarnya yang bertanyakan macam mana nak tengok dekat RTM Klik. Okey. Ambil telefon tu. Buka dekat Play Store, App Store dan juga Huawei Apps Gallery tu. Okey. Muat turun. Tulis RTM Klik. RTMKLIK. Nampak yang warna hijau tu kan. Muat turun yang tu. Okey, dah buka yang tu. Buka cari Sukan Plus. Okey, dekat situ ada aplikasi RTM Klik. Anda boleh tonton. Okey, kalau dekat TV macam mana pula? Tengoklah cari siaran. Okey, untuk anda sama-sama tengok Sukan Plus. Okey, sebab kita siarkan untuk anda. Banyak peluang-peluangan siar langsung kita siarkan untuk anda. Menerusi RTM sebagai penyiar rasmi. Okey, Piala Dunia 2026. Alright, jom kita nak terima lagi pemanggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
2: Sombong baru ni. Duk makan dengan anak-anak ni.
0: Awak, pasipa kata, pasipa kata saya sombong.
2: Sombong, tak tengok leh.
0: Ni, apa nama Abang Leman? Abang main Abang Leman. Abang Leman, saya ni kalau nampak orang 1 kilometer nak main pun saya tengok lah.
2: Anak duk tak diam.
0: Hai, cerita habis kat sini ni. Hai, lain macam ni. Tengok tak mana? Saya ni makan tertib Cik Noor. Ni apa ni Abang Leman?
2: Itulah.
0: Saya ni kadang-kadang makan ni kan, orang tegur pun saya tak angkat kepala sebab saya menikmati setiap makanan tu.
2: Sedap macam pasal dia.
0: Saya ni tolak besi, tolak batu, tolak kayu. Kadang-kadang kayu manis pun abang bepak tau. Abang Leman datang mana ni?
2: Ada depan gamoi.
0: Kerja ni.
2: Rejalah, tak
0: rejalah
2: pun nak pergi dah makan.
0: Tanya pun marah, tanya pun tak boleh.
2: Tak marah,
0: Abang Masa. Ya. Okey, Abang dah menyorok dah pagi ni.
2: Dah menyorok. Saya menyorok orang ni memang sempoi sikit lah.
0: Pedih, menyorok apa?
2: Nasi lemak, gulai udang.
0: Nasi lemak, gulai udang.
2: Betul? Depan gama tu ada warung mamu punya kedai.
0: Mantap. Hari ni depan, apa nama, sebelum jambatan tak buka.
2: Tu lah nasi lemak, gulai udang. Lepas tu karipap satu. Telok tengah masak 2 biji.
0: Tu dia.
2: Teh tarik satu.
0: Alhamdulillah.
2: Kenyang, alhamdulillah.
0: Tapi Bambam hari ni breakfast Bambam dahsyat lagi pada Baliman. Makan angin hari ni.
2: Makan angin saya habis lah perut duk bunci.
0: Mata lagi duk tanya. Baliman.
2: Ya.
0: Dah dengar dah soalan tadi.
2: Dengar soalan tu.
0: Dah ready dah nak jawab.
2: Dah ready dah saya nak jawab. Betul tak betul pun lantar biar.
0: Ini dah, tak apa. Tak betul tak apa nak buat macam mana betul nak.
2: Betul lah. Kita kena cuba. Baik. Tak cuba mana boleh.
0: Betul. Baik, ready lah.
2: Puan dah cuba tu satu kejayaan.
0: Ya, betul. Inilah orang yang kita mau. Ni kena nak jawab kerja nak betul ya.
2: Malu lah orang Kedah main duduk Pinang tak boleh jawab.
0: Bongkok gila orang ni. Okey. Membandangkan agak bongkok tu tinggi sangat. Tinggi yang amat ni kan. Okey, apa jawapan dia tu?
2: Jawapan dia mam tahu apa dia? Orang duk kacip Pinang tu.
0: Kacip Pinang tu?
2: Ha, biasa tengok tak.
0: Saya dulu makan Pinang kot.
2: Ha, kan ada lambang burung bah kan.
0: Ha, betul.
2: Ha, benda tu lah.
0: Benda tu nama apa?
2: Ha, orang panggil kacip.
0: Ha, kacip lah.
2: Ha, kacip Pinang tu. Orang duk kacip Pinang tu makan sirih Pinang
0: tu. Ui, sedap oi sirih Pinang tu.
2: Ha, kalau dekat rumah saya ada benda tu. Oi, saya simpan lah barang antik
0: tu. Ni, apa nama Baleman simpan je tak guna ni. Bambam kadang-kadang bosan-bosan duk makan buah Pinang tu.
2: Ha.
0: Ha, kena dengan orang kata apa down tu. Oh, lemak buah kapok sikit. Oish.
2: Depa kata apa mama tu? Barang rare wey, barang rare.
0: Ya, betul tu. Sebab tu orang yang suka makan Pinang ni sebenarnya kelihatan muda.
2: Ha.
0: Sebab Bambam pun kerap makan buah Pinang tu.
2: Encik Anwar teka tak betul.
0: Encik Anwar teka tak betul. Yakin sangat. Ni.
2: Ni, mama.
0: Ha.
2: Cuba jangan nak balik Perak.
0: Encik. Ni, Abang Leman. Betapa bongkoknya jawab kacik Pinang tu duk. Rasa macam betul lah tu.
2: Okay, saya yakin saya punya jawapan memang betul.
0: Okay, tak apa.
2: Mamang kalau tak jaya, Mamang bila-bila kampung. Mamang minta try kacik kali bang. Lambang apa kacik tu? Ya, ada lambang
0: burung. Tak apa, tak kisahlah dia nak kacik dia lambang burung ke, lambang bewok ke, lambang apa ke, dia punya pasal lah. Cerita dia ni, soalan saya tu betul ke jawapan dia yang tu?
2: Betul.
0: Yakin betul ni?
2: Yakin.
0: Kalau macam tu, ha, satu kali.
2: Alah,
0: seorang lagi kuat daripada orang ni. Okeylah, tak apa-apa. Kita tunggu jawapan yang kena.
2: Nak minta lah lagu satu dah bubuh jawapan.
0: Okey. Lagu apa?
2: Abang Lori. Ya.
0: Abang Lori. Okey, apa ni? Abang Leman, sebabkan Abang Leman minta lagu Abang Lori kan? Lah ni, Abang Leman nyanyi sikit lagu Abang Lori.
2: Lagu Abang Lori nak no, aduh. Tenang.
0: Apa cenonek ni? Okey, buah korang dia,
2: Buah korang tu macam mana? Saya tak ingat. Aduh.
0: Cepat sikit.
2: Aduh.
0: Buah sikit.
2: Aduh, lupa.
0: Dia lupa sedia. Okeylah, Abang Man. Sagi Bambang payung kat Baleman ah.
2: Baik.
0: Okey, baik. Masih Baleman.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang level yakin dia tinggi tu. Dah lah yakin tu tinggi tak apalah. Keyakinan tu penting sebenarnya. Tapi level bongkok dah sama tinggi dengan yakin dia. Kan. Dah lah rasa macam betul. Dia rasa macam dia betul. Lepas tu kan dia camdik orang waktu tu. Baik, tak apa. Sekejap kita tengok adakah jawapan itu yang kita mahu. Okey, ataupun sebaliknya. Jadi untuk ni yang mungkin kalau rasa macam Abang Leman sembang tinggi, jawapan pun kelaut, nak berbetul jawapan ataupun nak bagi jawapan lain ataupun nak apa-apa saja, 0417 389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Drive FM 0105080957 Drive FM. Segalanya

0: Awak, sudah-sudahlah tu isap rokok.
1: Hei, kenapa pula macho kot isap rokok ni?
0: Macho apanya? Saya ni hanya mampu jaga hati awak je. Bukannya paru-paru awak tau.
1: Okey, okey. Sekarang ni juga saya berhenti.
2: Merokok tak baik untuk kesihatan diri dan orang sekeliling. Hentikan merokok. Pesanan kesihatan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hazel Radio RTM, satu jiwa sejuta sorakan. 9.18 minit pagi. Okay, 9.30 minit pagi. 9.25 minit pagi. Okay, kita akan ikuti kopi bola pagi. Nak tahu apakah perkongsian yang akan dikongsikan dalam perlawanan di antara Canada bertemu dengan Bosnia dan Herzegovina. Kita akan kongsikan bersama-sama dengan anda pada pukul 9.25 minit pagi nanti. Okay, dan kita nak teruskan. Kita nak teruskan untuk soalan uji pintar kita pagi ni. Yang syok eh, Bambang pagi ni jawapan kena merapu duk main ni. Okay, baik, kita nak bacakan jawapan daripada Abang Malik kita. Assalamualaikum Bambang, cute nya jawapannya, sangkak burung hut-hut. Fuh, burung hut-hut no. Ini memang lain macamnya level jawapan ni. Dan dekat Masna kita, assalamualaikum Bambang. Waalaikumsalam. Jawapannya spana. Lepas tu dia jawab pula kat Masna bagi komen yang kedua pula. Salam. Jawapan kak sama dengan Baleman. Kacip. Kacip eh. Okay. Baik. Dan juga daripada Tarmizi. Assalamualaikum Bambang. Waalaikumsalam. Saya teka ketam kayu. Ketam kayu pula. Okay. Dan juga Kak Ros menegak. Assalamualaikum Bambang. Waalaikumsalam. Soalan apa hari ni? Ini yang paling win. Okay. Baik, Bambang ulang balik soalan. Okay. Bambang bagi soalan yang tertib sikit lah. Okay. Dengan soalan yang dihantar oleh Cikgu Mat kita ni. Okay. Baik, dengar betul-betul soalan dia. Bambang tak konor lah soalan dia ni lah. Okay. Soalan dia berbunyi begini. Di wajahnya kelihatan sejenis alat dan sejenis binatang. Ha, apakah yang dimaksudkan? Clue dia. Clue dia. Tak payah clue-clue. Okey, cuma abang nak bagi tahu, ia sentiasa manis dipandang di muka. Ha, itulah. Okey, clue dah. Terima panggil berikutnya. Hello.
1: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian?
1: Kan Bambam tak kenal
0: ke? Ya, Bambam kenal. Orang lain tak kenal. Siapa ni?
1: Nasha.
0: Nasha. Nama penuh Nasha?
1: Nama Nasha Norisha binti Hussein.
0: Fuh, Norisha. Sedap nama tu. Lah, panggil nak panggil Norisha lah lepas ni.
1: Tak payahlah. Panggil nama Nasha je.
0: Apa siapa? Norisha sedap tu.
1: Nama tu sedap lah sikit. Nama pendek nak panggil.
0: Kalau tambah M belakang, Norisham. Orisme lah. Lagu Arab tu. Baik, Norisha, sihat ke?
1: Bukan Norisha, Nasha.
0: Marah, Nasha sihat ke?
1: Sihat.
0: Jangan marah, pergi nama betul pun marah.
1: Bukan marah.
0: Habis tu? Habis tu? Tak apalah, diorang marah kat Bambam. Okay lah, fine.
1: Bukan marah, faham
0: tak? Okay, jangan marah, sabar. Anak habang pun jangan marah. Okay, Nasha. Okey, dah dengar dah soalan tadi.
1: Dengar. Tapi Nasha nak beritahu yang apa tu? Ha. Yang Anwar, Cik Anwar jawab tu bukan dia burung kakak tu.
0: Habis tu?
1: Paku tu. Yang cucuk ke paku tu orang panggil Hema.
0: Oh, Hema no. Banyak macam nama ni.
1: Hema tu lah mertun no.
0: Mertun. Bambam kena mertun. Bambam kena mertun ni. Halia aku tak pernah kenal sangat.
1: Ayah saya lalu pakai tu.
0: Oh iya ke?
1: Okey,
0: tak apa. Bepi lah Cik Noh nak bagi jawapan dah tu. Marah Cik Noh pun marah juga. Nasha, okey. Kalau Cik Noh bagi jawapan dah tu, dia kata tang kakak tu. Tapi bagi Nasha sendiri apa jawapannya?
1: Nasha pilih masa bagi jawapan dia. Hema.
0: Ataupun mertun. Yakin ke jawapan Nasha ni? Nasha apa betul jawapan orang?
1: Yakin
0: sangat-sangat. Betul eh? Sungguh tak menyesal ni?
1: Yakin punya lah.
0: Betul eh?
1: Betul.
0: Tak menyesal?
1: Tak apa. Nasha tak kesal lah. Saya nak dengar jawapan nak cari.
0: Okay. Tak apa. Bapak-bapak pegang lah. Mertun jawapan Nasha lah.
1: Main lagu
0: untuk
1: Nasha.
0: Lagu apa?
1: Lagu Skopil.
0: Skopil. Lagu lain tak ada beribu lagu lain ada lagi no.
1: Lagu Kepulai Iklim.
0: Iklim, tajuk lagu.
1: Lagu Iklim.
0: Bagilah tajuk lagu tapi tak minta lagu Iklim. Lagu Iklim berlambak dah ada.
1: lagu Bunga Emas.
0: Bunga Emas? Betul.
1: Bunga emas yang kau beri dulu.
0: Oh.
1: Kini kembalikan semula.
0: Lagi-lagi sikit-sikit.
1: Tak itulah nasa bulan ni.
0: Oh, bagilah sikit lagi. Okay, wrong eh.
1: Okay.
0: Dengar ni. Bapak payung sikit kat Aisyah ni.
2: Rupanya halimu bagai bersang dewa.
0: Macam tu baru semangat ni. Dengar Nasha nyanyi.
1: Abang main lagu ni lah.
0: Nasha ni baru semangat. Yo. Nyanyi ni Nasha menyanyi. Tak boleh tak semangat. Dengar semangat Nasha. Bos sekali. Okey Nasha ikut lah. 1, 2, 3.
2: Rupanya
1: bersandiwara.
0: Kelok terus tempoh dia Nasha. Boleh Nasha. Cantik Nasha. Sagi Bambang Boh na.
1: Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Yeah, mantap. Itu jawapan dia Nasha. Yakin tau. Yakin dengan jawapan tu. Untuk ada yang mungkin yakin juga dengan jawapan dia. Call 04-2107-389. Selepas ini kita nak ikuti dulu Kopi Bola Pagi. Terus layan Jar FM segalanya untukmu. Mana dia? Hat ni.
3: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
4: Shakira. We are ready.
3: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas,

0: Bola Pagi bersiaran setiap hari sepanjang perlawanan Piala Dunia. Dan pasti juga RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Kita nak kupaskan berkaitan dengan perlawanan yang telah pun berlangsung awal pagi tadi di antara Canada versus Bosnia dan Herzegovina. Okay, yang mana Canada mungkin sedikit kecewa dengan keputusan seri 1-1 menentang Bosnia dan Herzegovina yang pernah bermain di hadapan penyokong sendiri. Mereka dilihat mengawasi sebahagian besar permainan dan lebih banyak menyerang berbanding lawan. Namun statistik menunjukkan satu masalah utama Canada iaitu penyudah. Walaupun menguasai bola, mencipta lebih banyak peluang dan memperoleh lebih banyak sepakan penjuru, mereka gagal menukarkan kelebihan itu kepada kemenangan yang diharapkan penyokong. Namun akur dengan keputusan seri 1-1 dengan Bosnia dan Herzegovina, dan walaupun kalau kita melihat sudut penguasaan bola yang mana lebih kepada Canada dengan 51% oleh Canada dan 32% oleh Bosnia. Dan percubaan tepat ke sasaran yang mana kelebihan buat Canada dengan 4 kali percubaan dan 3 percubaan oleh Bosnia. Dan hantaran berjaya pula yang mana Canada lebih menyelah dengan 314 kali dan 168 oleh Bosnia. Dan 9 kali sepakan penjuru oleh Canada, menyelah 4 kali oleh Bosnia. Dan Canada lebih dominan dalam hampir semua statistik utama. Dan kelemahan utama adalah gagal memanfaatkan peluang untuk mendapatkan 3 mata. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan Jovanovic dan juga Kalerin jadi penentu perlawanan. Ya, dan perlawanan ini menyaksikan dua penyerang menjadi tumpuan utama iaitu Kalerin dan juga Jovanovic, yang mana kedua-duanya menjaringkan satu gol dan memainkan peranan besar dalam menentukan keputusan perlawanan. Apa yang menarik, walaupun Canada lebih banyak menguasai permainan, Jovanovic yang sebenarnya lebih aktif di bahagian serangan dengan 3 kali percubaan, dan kedua-duanya tadi pada tepat kesasaran, dan ia membuktikan Bosnia tidak memerlukan banyak peluang untuk memberi ancaman kepada lawan. Dan kalau kita nak kongsikan juga yang mana Kalerin menjaringkan gol untuk Canada dan juga gol yang dijaringkan oleh Bosnia, okay, iaitu daripada Jovanovic, okay, yang mana kedua-dua pemain menjaringkan hanya satu gol dan 3 kali percubaan, 2 tepat kesasaran oleh Lovic, manakala Lerin pula kalau kita kongsikan bersama-sama dengan ada 2 percubaan dan 1 tepat kesasaran. Pertemuan dua penyerang menjadi penentu keputusan, namun akur dengan keputusan seri 1-1 dan satu mata yang masuk dalam sejarah Canada. Ini sesuatu yang cukup membanggakan buat Canada, walaupun gagal meraih kemenangan biarpun bermain di tempat sendiri, namun Canada tetap mempunyai sebab untuk bergembira. Bayangkan, keputusan seri ini membolehkan mereka meraih mata pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia FIFA. Yang mana sebelum ini Canada tewas dalam semua 6 perlawanan mereka pada sesi 1986 dan 2022, dan selepas menunggu hampir 40 tahun, rekod buruk itu akhirnya berakhir di hadapan penyokong sendiri apabila mereka berjaya mengutip satu mata berharga. Masa pertama dan juga mata pertama Canada dalam sejarah Piala Dunia. Dan sebelum ini, rekod 6 perlawanan dan ke-6 perlawanan tersebut, mereka tewas dan hampir 40 tahun perlawanan, okay, yang mana penantian hampir 40 tahun dan akhirnya berjaya meraih walaupun satu mata di hadapan penyokong sendiri, okay. Dan yang semestinya juga ada kita kongsikan Kalerin antara yang menjadi kegembiraan buat rakyat Canada, yang mana boleh membantu Canada mengutip mata yang cukup bersejarah. Langkah ini penting untuk generasi baru bola sepak Canada. Demikian saja untuk perkongsian Kopi Bola Pagi untuk edisi pagi ini.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

0: Itu Shakira dan juga Freshly Ground, This Time for Africa. Ha, waka waka. Walaupun kadang-kadang kan lagu-lagu World Cup ni versi tahun yang lama-lama kan, versi tahun 1990-an awal 2000 kan, tetapi dia punya aura lagu tu. Okay. Baik, dan apa pun, jangan lupa untuk terus dapatkan pelbagai perkongsian berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang semestinya RTM merupakan penyiar rasmi untuk siaran Piala Dunia 2026. Dan Radio RTM juga akan sentiasa bawakan untuk anda perkembangan-perkembangan terkini, juga update-update semasa. Satu jiwa, sejuta sorakan. Baik, kita nak teruskan lagi untuk soalan uji minda kita pagi ni. Dah macam-macam jawapan yang Bambam dah dapat ni kan. Okey, Bambam nak ulang balik soalan. Soalan dia berbunyi begini tau. Dengar baik-baik ni. Di wajahnya kelihatan sejenis alat. Dan sejenis burung ataupun binatang ataupun apa lagi? Nampak dah bagi clue sikit tu. Dah bagi clue sikit. Apakah yang dimaksudkan? Baik, kita nak bacakan kiriman daripada Kak Ina kita. Assalamualaikum Bambam, selamat bertugas. Salam Sabtu Day juga buat semua. Alhamdulillah. Duk goreng cok kodok kau ni. Sami-sami tu dan lah jawab soalan jiminda kita pagi ni. Tadi Kak Ina hantar mungkin 8 lebih. Sekarang ni rasa cok kodok tu dah settle dah atas meja tu. Kan duk goreng tak habis-habis lagi. Ini kalau goreng daripada 8:30 tadi sampai lah ni kan. Bukan kata satu rumah boleh makan ni. Siap-siap satu taman arah indah tu boleh makan. Okay. Baik, rasa Kak Ina jawapannya burung belatuk. Burung no. Kan paruh dia tu kan boleh mematuk pohon kayu yang keras. Kira keistimewaan dia lah. Burung belatuk, jawapan daripada Kak Ina kita. Baik, seterusnya kita nak bacakan kiriman jawapan daripada Zizi. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawapannya lesung pipit. Lesung pipit ah. Pasal apa lesung pipit? Betul Bambang tanyalah. Orang kata apa? Betul ke yakin ke dia kata confident? Betul. Zizi kata betul. Tak mau tukar jawapan lain dah. Ni ke buah pemati. Buah pemati hat ni ni. Tu dia. Lesung pipit. Orang kata apa? Jawapan pilihan daripada Zizi, you know. Jadi, jom kita tengok adakah ini jawapan yang kita mau ataupun sebaliknya. Baik, kita nak bacakan kiriman-kiriman yang berikutnya daripada Dekna. Dekna, assalamualaikum. Dekna balik pulang. Assalamualaikum Bambam, selamat pagi, selamat berkonti. Morning, pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okay, Dekna nak jawab teka-teki ni. Penama-penama. Boy, Dekna no. Dekna ni macam Fahna ya. Macam mana Fahna eh. Dekat TikTok nama dia tu. Betul ke tak betul kan? Dekna kata kat Bambam ke Dekna? Sampai hati Dekna eh. Sampai hati. Belanja durian dulu. Okay, penama-penama ketam papan kata dia. Ketam papan no, Dekna no. Dekna yakin ke Dekna jawapan Dekna ni ataupun Hana Fahana kita ni jawapannya ketam papan? Yakin ke sungguh ni? Betul ni, tak mau ubah ni. Okay, tak apa, kita lock jawapan Dekna kita ni ataupun Hana Fahana kita ni dengan jawapan pilihan dia iaitu ketam papan. Ni rajin duduk dekat ketam ni. Okay, baik. Dan juga seterusnya kiriman jawapan daripada ni tak perkenai nama ni, nama apa ni. Dia buat emoji love je ni kan. Jawapannya lesung pipit. Dari Faila. Daripada Ila. Tu dia ni typo teruk ni. Okey, daripada Ila eh. Ila kata jawapannya lesung pipit. Yakin ke lesung pipit? Tak mau tukar ke? Okey, kita ada beberapa jawapan yang sama macam Kak Master tadi, dia tiru jawapan. Dia kata jawapan kak sama dengan Abang Leman, Kacip. Kacip Pinang. Bagaikan Pinang. Bagaikan Pinang di Kacip. Lebih kurang lah. Okey, dan kalau kita tengok jawapan, antara jawapan yang sama juga, Kak Noor kita beri jawapan baru. Kak Noor kita jawapan kedua, Kak Noor adalah kuda-kuda. Kuda-kuda pula. Ni kena tanya lagi ni. Ada buah tiga pula kan. Kuda-kuda-kuda-kuda-kuda lari. Tercermih kena tiang. Okey, baik, tak apa. Sekejap kita tengok adakah ini jawapan yang kita mau ataupun untuk ni yang mungkin nak perbetul. Tak ada masalah. Sekejap lagi kita nak bersama dengan hotel kita. Kita biar hotel kita jawab lah. Pasal apa dia jawab macam tu? Kenapa dia nak bagi jawapan macam tu? Kita biar dia jawab. Bambang tak berani nak jawab. Takut sekejap orang marah Bambang. Okay, terus saya Metro FM, segalanya untukmu.
1: Berdampingan mesra dalam menyayang hujan. Dengarkan Dunia.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Nak layan lagu paling fresh dan trendy? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung. Macam lagu ini.

0: Yang tidak kukiram Mazdo Lautan Asmara. Begitu pukul 9.49, menghampiri 9.50 minit pagi waktu ini. Ada masa lagi kita temankan Bambam, okay? Bambam sedang setia temankan anda sampai pukul 12 tengah hari lagi. Hari anda sarapan pagi, yang dah menyuruh, yang dah makan pagi, selamat bersarapan. Kalau hari biasa makan kat tempat kerja kan, hari ni hari cuti, bawa keluarga pula, pilih pak makan dekat luar, apa salahnya? Ataupun masak pula makan pagi sama-sama. Okay, jangan lupa mulakan dengan bismillah dan sudahi dengan alhamdulillah. Okay, baik, kita nak selesaikan soalan uji minda kita pagi ni. Dan Abang nak bacakan kiriman yang baru saja Abang dapat ni. Ini daripada Omboy Kak Siti kita ataupun Mami Siti Nazli Romli kita ni. Katanya, assalamualaikum Abang, waalaikumsalam. Jawapan Kak, lesung pipit. Lesung alat pipit tu burung, iaitu haiwan. Ya Kak Mami Siti kita, betul Kak. Kak dengar jawapan yang lain tadi tu, Kak macam mana? Baik, dan juga untuk ni yang mungkin nak jawab lagi ni, kiriman daripada Saiful ni. Assalamualaikum Bambam, tengah perkena nasi lemak, ikan talang Bambam. Nasi lemak sambil ikan talang, no? Okay, baik, kita nak bacakan jawapan. Jawapan dia senang je Bambam. Kacik Patimah Bambam, bukan Kacik Pinang. Ini lagi lah macam ni. Tadi kan dengar Kacik, orang kata apa, Kacik Pinang kan. Baik, kita nak bersama dengan Cikgu Mat tadi waktu ni. Assalamualaikum Cikgu.
1: Waalaikumsalam Bambam.
0: Itu dia, ada yang beritahu saya Cikgu sanggup berlapang walaupun perut menggedik dah tu, tak makan lagi sebab duk tunggu jawapan kawan-kawan kita ni.
1: Okey. Assalamualaikum Bambam.
0: Waalaikumsalam.
1: Yang tak jemu-jemu memerah otak. Baik. Kita ingat balik soalan dia tadi tu. Benda ni ada di muka. Alat okay. tu.
0: Okay.
1: Dan burung pun ada di muka. Jadi saya bagi jawapan dia dalam bentuk pantun lah.
0: Aha.
1: Senang sikit. Okay,
0: pantun no?
1: Pantun.
0: Okey, boleh, boleh.
1: Kita bagi muka demah dia dulu. Baik. Pantun mula ni. Darah menjemur kain basah. Penyidai pula putus talinya.
0: Aduh, putih penyidai. Dah nak
1: sidai tahu lah. Pagi ni memang susah. Hanya yang arif dapat menjawabnya.
0: Tapi arif tak bagi soalan, tak bagi jawapan cikgu.
1: Begini. Ada lagi.
0: Ada lagi.
1: Belum habis lagi.
0: Jangan marah.
1: tak marah. Oh no, ada.
0: Okey.
1: Baik. Pagi raya mengayuh sampan.
0: Raya lepas dah cikgu.
1: Tak apa, ada lagi. Tuan Pan.
0: InsyaAllah, insyaAllah.
1: Lepas sampan menaiki rakit.
0: Mm-hmm.
1: Biarlah saya memberi jawapan.
0: Baik, silakan.
1: Jawapan betul ialah lesung pipit.
0: Lesung pipit? Pasal apa lesung pipit?
1: Begini. Ha. Lesung tu alat untuk menumbuk bahan-bahan mentah untuk kita buat gulai ke apakah.
0: Ha.
1: Dan pipit ni ialah burung kecil yang suka makan padi. Jadi kita combine dua-dua tu jadi lesung pipit. Jadi saya memang tabik spring lah kepada tiga orang yang akhir tu. Katanya memang mereka ni memang arif bijaksana lah.
0: Jadi mana kata sebabkan ada pemenang, cikgu kita tepuk sikit cikgu, boleh cikgu?
1: Tepuk.
0: Itu dia, alhamdulillah.
1: Dan, kalau tak ada apa-apa arif bintang, kita belanja lagu ni pada mereka. Lagu yang saya masukkan ni ialah Penantian Cinta oleh A. Razak Ismail.
0: Penantian Cinta. Pasal apa Penantian Cinta?
1: Sebab mereka ada menanti jawapan tu macam mana nak.
0: Ada. Ni cikgu ada ke pun lagu saya. Bambam belajar satu lagu khas untuk jawapan soalan ni. Boleh?
1: Tak apa. Ini lagu boleh lah.
0: Okey cikgu, selamat bersarapan dengan tenang cikgu.
1: Okey, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih.
1: Panjang umur.
0: InsyaAllah. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Cikgu Mat, kita dah bagi jawapan dah. Tahniah kepada yang jawab betul. Hak jawab tak betul tu, jangan give up. Walaupun macam-macam jawapan duk ada ni. Kacik Pinang, Kacik Patimah, Tong Kakak Tua Lintah. Ha, hak yakin sangat Abang Liman tadi pun sama sangat lah. Yakin sangat. Tapi jawapan ke laut. Tapi okey lah tu. Berani. Ha, kan? Ha, berani untuk cuba jawab kan. Apa salahnya betul tak kan? Ha, terutama sekali buat orang kata apa. Hana Fahana kita tu. Ha, ada penama-penama tu kan. Ha, jangan duk menyesal pula. Jawab salah tu. Okey. Baiklah. Sebabkan jawapan dah lesong pipit. Jom Bambam belanja lagu ni satu. Belasung pipit. Ais, I'm Dr. Killer. Tu saya, I'm Dr. FM. Segala yang untukmu. 10 pagi. Warta Mutiara.

pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: bergantung sepenuhnya kepada pemantauan fizikal, berikutan penggunaan internet kini berlaku hampir sepanjang masa. Fungsi berkenaan membolehkan ibu bapa menetapkan had masa penggunaan peranti, menapis kandungan yang boleh diakses serta memantau aktiviti dalam talian anak-anak. Tegasnya, usaha melindungi kanak-kanak di alam cyber memerlukan kerjasama semua pihak, khususnya ibu bapa yang berperanan sebagai benteng utama golongan tersebut.
1: Dan kita tak boleh nak kawal anak kita pakai berapa jam lama kan. So, mulai parental control ni kita boleh kontrol penggunaan dia berapa lama. Konten apa yang dia boleh masuk. Dan kita boleh pantau apa perbualan dia, apa dia punya perhubungan dia dalam internet tu. Jadi, itu menyebabkan ibu bapa memainkan peranan yang penting lah dalam parental control tu sendiri. Dia kena set so supaya anak-anak lebih selamat lah menggunakan internet. Kita sebab kita tak boleh nak pantau 24 jam, aplikasi inilah yang dapat membantu mak bapa memantau dari jarak jauh lah kita panggil.
0: Muhammad Fitri Hashim. Beliau berkata demikian selepas ditemubual dalam slot bicara Prisma dengan topik kempen internet selamat di Mutiara FM. Usaha Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam meneliti penawaran kursus di Institusi Pengajian Tinggi IPT dilihat sebagai langkah proaktif bagi memastikan graduan yang dilahirkan memenuhi tuntutan pasaran kerja semasa. Keyakinan itu disuarakan Ketua Setiausaha KPT Dato' Aminuddin Hashim. Masyarakat umum di Pulau Pinang menyambut baik tindakan kementerian yang memastikan setiap program baru melalui penilaian ketat Agensi Kelayakan Malaysia MQA sebelum dilaksanakan bagi menjamin kualiti dan nilai kebolehpasaran graduan.
2: Pada pandangan saya, langkah KPT meneliti semula penawaran kursus adalah sangat tepat pada masanya. Industri hari ini berkembang dengan pantas dan memerlukan kemahiran yang spesifik. Jadi dengan adanya tapisan dan penilaian yang daripada MQA, kita dapat memastikan graduan yang keluar nanti tidak hanya mempunyai ijazah tetapi juga kemahiran yang benar-benar dicari oleh majikan. Sekaligus ia mengurangkan masalah ketidakpadanan kemahiran.
3: Selain itu, fokus terhadap program yang berdaya tahan memberikan keyakinan kepada pelajar dan ibu bapa tentang masa depan kerjaya. Apabila kurikulum sentiasa dikemas kini mengikut keperluan industri, graduan akan lebih bersedia untuk mendepani cabaran dunia pekerjaan yang semakin kompetitif. Ini adalah pelaburan masa depan yang sangat penting bagi memastikan modal insan negara terus relevan di peringkat global.
4: Saya berharap IPT dapat terus bekerjasama rapat dengan pemain industri untuk mengenal pasti teknologi atau kemahiran baru yang diperlukan. Inisiatif seperti ini bukan sahaja membantu meningkatkan kadar kebolehpasaran, malah memastikan graduan kita mempunyai daya saing yang tinggi dan mampu menyumbang secara efektif kepada pembangunan ekonomi negara.
0: Ayudi Kamal, Najwa Amara dan Suhairil Anwar. Melalui mekanisme penilaian oleh Agensi Kelayakan Malaysia MQA, KPT memastikan kualiti pendidikan tinggi negara bukan sahaja memenuhi standard akademik tapi juga menepati kehendak pasaran tenaga kerja bagi menjamin masa depan graduan yang lebih terjamin. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Daerah Seberang Perai Tengah SPT sedang mengesan waris seorang kanak-kanak perempuan berusia 6 tahun yang dipercayai menjadi mangsa penderaan fizikal oleh penjaganya. JKM dalam satu kenyataan memaklumkan Afifah Hilya Hafizah kini berada di bawah penjagaannya sejak 8 Mac 2023 bagi memastikan keselamatan dan kebajikan kanak-kanak itu terpelihara. Ibu kandung kanak-kanak itu yang dikenali sebagai Ida Rohana, warga Indonesia, tidak dapat dihubungi manakala maklumat bapa kanak-kanak itu tidak diperoleh. Mana-mana ahli keluarga atau saudara mara yang mempunyai talian kekeluargaan diminta tampil membantu JKM Daerah Seberang Perai Tengah. Menurut JKM, kerjasama daripada ibu kandung atau waris amat penting bagi membolehkan mahkamah dan JKM membuat keputusan terbaik demi kebajikan, keselamatan serta masa depan kanak-kanak tersebut. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai ibu kandung atau waris kanak-kanak berkenaan boleh menghubungi PKMD SPT atau hadir ke tingkat 2 Wisma Hoktek di Bukit Mertajam atau menghubungi pelindung Nur Hasdiza Abdullah di talian 04-5382-584 atau 04-5387-05. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunti Faye Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda bosan dalam pemanduan?

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dor FM, segalanya untukmu.
3: Ezam Dor FM, segalanya untukmu. 10.14 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Tak kisah di mana saja anda berada waktu ini. Dan untuk jam ini, kita nak layan lagu-lagu terbaik untuk anda tahu. Macam biasa, kita dah lagu-lagu terbaik untuk ada antaranya kita ada lagu ini. Oh, akulah cinta hatiku. Oh, akulah I said I love you. Oh, akulah tolonglah aku. Dan juga kita ada lagu ini. Hanya

Zalan, jangan lupa untuk ikuti session berkembang suara, bertemu suara. Ha, yang mana Bambam akan bersama dengan DJ Leo dari Miri FM. Okay? Ha, pada pukul 11.15 minit pagi. Okay? Jadi untuk anda, nak tahu apa yang nak kami kongsikan bersama dengan anda pada pukul 11 pagi nanti, terus kekal setia mendengarkan FM segalanya untukmu.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan jam. Hanya di TV OK.
4: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segala

0: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.
1: Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
3: Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
4: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
3: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
4: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Basir! Tolong!
4: Mau usir, Tuan.
5: Satu kali syarat kecemasan melalui PLB telah disahkan.
6: Maklumat diterima, kami sedia dia segera. Over.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
7: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

0: Marilah bersama-sama kita membina satu masyarakat remaja yang bersatu padu, berdisiplin, berakhlak dan berkemahiran tinggi. Sihat serta cergas dan bergerak maju dalam bidang sosial serta ekonomi dan kesukanan ke arah perpaduan negara.
1: Wahai remaja-remaja yang disayangi, gunakan masa kita sebaik mungkin. Jangan sia-siakan dengan aktiviti yang tidak berfaedah.
2: Pesanan ini ikhlas daripada MEPI 45
0: untuk semua pendengar Mutiara FM.
3: Tegak bangsa kerana budi, rosak budi bangsa binasa.
4: Cita-cita Malaysia untuk mencapai taraf negara maju sangat bergantung kepada pembangunan nilai dan budaya yang betul. Nilai-nilai seperti ketulusan, kejujuran, integriti, adil beramanah dan accountability. Budi.

0: dibayarkan daripada pengetahuan orang lain. Tapi janganlah sampai nak bagi signal belok kiri kanan tu pun nak kena rahsia. Bahaya untuk pengguna jalan raya lain. Pesanan jangan lupa bagi signal ini dibawakan oleh saya Wani Hasrita dan Meteor FM. Segalanya untuk...
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Stesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.

0: Hai, 10.51 minit pagi waktu ini. Seperti yang Bambam kongsikan bersama-sama dengan anda tempat pukul 11 pagi, kita akan ikuti session berkembang yang mana Bambam akan bersama-sama dengan rakan setugas di Miri FM bersama dengan DJ Leo kita. Hari ini kita cerita bak makanan. Tak mau cerita bak makan, tapi kami nak cerita tempat-tempat yang menarik ataupun tempat-tempat yang rare yang memang sentiasa menjadi orang kata perkunjungan orang di tempat kita kan. Dan juga mungkin kalau kata anda yang tak nak sampai ke Miri lagi, macam Bambam pun tak nak terbang lagi pergi ke sana, nak tahu juga kan sekejap lagi tempat apa yang best dekat sana. Okay, kita akan bersama dengan DJ Leo kita dapat pukul 11 pagi nanti. Okay, terus saya Metro FM, segalanya untukmu.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa,
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang,
2: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
3: Bully bukan gurauan, dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
4: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Soară bertemu soare.
1: Disinila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM,
1: satu negara, pelbagai budaya,
0: satu suara, satu jiwa.
2: Ya, selamat pagi dan anda bersua kembali kita dalam geng pagi Ahad kita Sabtu pagi ni. Dan seperti yang dijanjikan, kita akan bersama rakan Leo di utara, di sebelah utara
3: Semenanjung.
2: Yeah.
3: Assalamualaikum Leo.
2: Yeah. Okey, apa khabar?
3: Alhamdulillah sihat. Leo, apa khabar pagi ni? Sihat ke?
2: Abang baik no.
3: Alhamdulillah. Sihat seadanya. Macam mana Leo pagi ni? Okey ke dekat Miri sana?
2: Miri cuaca bagus. Panas memang dari pagi tadi. Cuma semalam tu, dua hari ni kita orang tak ada air, ada gangguan air sebenarnya. Baru dipulihkan semalam.
3: Alhamdulillah. Tapi cuaca di Penang dia tak menentu Leo. Dan kadang-kadang dia panas, kadang-kadang dia hujan. Dia sebab orang Penang ni dia pakai mood.
2: Takkan pakai mood kau.
3: Dia sebab kadang-kadang mood dia sejuk, kadang-kadang mood dia panas. Tapi sepanas dan juga sesejuk cuaca di negeri Pulau Pinang Leo. Alhamdulillah.
2: Cuacanya baik
3: Alhamdulillah pagi cuaca, ni cuaca di Pulau Pinang hari ni sejuk pagi ni. Cuaca pembaik dan kebanyakan tempat di Pulau Pinang pagi ni memang tak hujan lah. Cerah elok pagi ni.
2: Tu dia. Dah lama tak berbahasa utara ni.

0: Cuba Leo, ha, Leo, lah, Leo cakap sikit-sikit pasal utara boleh?
1: Boleh tu.
0: Kalau kata macam Bambang sendiri, kalau bahasa orang Sarawak ni kan, Bambang tu kamik lah.
1: Kita boleh tu kan. Kalau baik tu
0: Alhamdulillah. Tak kisah sebenarnya kita ni di Malaysia ni kan Leo kan, kita ada banyak bahasa, banyak dialek kan. Yang paling penting kita rakyat Malaysia, itu yang paling-paling penting. Tambah-tambah pula kami di Pulau Pinang ni kan Leo, baru habis cuti sekolah. Walaupun hampir cuti sekolah pun, tapi mood cuti tu sentiasa ada, sebab kami sentiasa terima pelancong-pelancong seluruh Malaysia Leo.
1: Sama juga di Sarawak ni, di Miri ni bang. Kita sebab Miri ni berdekatan dengan Brunei kan. Memang seminggu sekali lah. Memang hujung minggu memang penuh luar. Memang penuh luar.
0: Jadi Bambang pun tak pernah sampai, tak pernah terbang lagi pergi sana ni. Nanti rasa boleh pergi ke Miri nanti ni.
1: Itulah tak apa. Ini program Silam Raya menyatukan kita sebenarnya.
0: Betul. Dalam masa sama juga kita nak tahu juga macam Bambang tak pernah sampai di Miri. Jadi setiap lagi Leo juga akan kongsikan apa yang best dekat Miri. Dan Leo pernah sampai di Penang?
1: Pernah sekali. Pernah sekali.
0: Tahun bila tu?
1: Dah lama tu. Tahun 2003 kan.
0: Lama dah tu.
1: Sebelum balik semula ke sini lah. Sebab bersekolah ke sana kan.
0: Leo sekolah kat sini? Sekolah mana?
1: Kat Melaka sebenarnya.
0: Kat sebarang lah, dekat Melaka lah.
1: Kat Melaka lah. Tapi kalau kawasan kat sana tu, kalau diberi kereta, memang tahu lah jalan dia. Sampai ikut tak lah.
0: Tapi kan, orang kata apa, kalau kita sembang, orang kata apa, berkaitan dengan Pulau Pinang lah, saya nak share dengan Leo lah. Selain daripada makanan yang best, cerita bak makan ni orang tahu dah. Sebab Pulau Pinang ni dia sugar makanan Leo. Betul. Tapi kalau cerita bak makan ni, orang tahu dah. Memang nak cerita tu memang panjang. Tapi hari ni Leo, Bambang nak share dengan Leo dan juga pendengar-pendengar Mira FM dan juga Mutiara FM, tempat-tempat yang best di Pulau Pinang ni Leo.
1: Silakan. Kalau di Penang tu dia ada dua, di daratan dan di pulau kan.
0: Dia di pulau dan juga di seberang lah orang panggil. Di tanah besar seberang kan. Tapi kalau kata di kebanyakan orang kalau mai di Pulau Pinang ni, dia akan masuk ke pulau. Tapi hari ni Bambang nak cerita satu tempat yang berada di sempadan Kedah. Leo, sejujurnya Leo kerap pi ke pasar. Kalau orang Penang panggil pi market. Leo kerap dah pi market.
1: Kalau pi market kat sini, kat Sarawak ni, selalu.
0: Leo kira kerap pi lah.
1: Kerap pi sebab sebagai seorang ayah ni memanglah.
0: Nampak ciri-ciri ayah misali kan? Suami misali.
1: Memang tetap pagi lah. Memang kalau hujung minggu ya, pergi.
0: Okay, Bambam nak kongsikan dekat Leo satu tempat ni. Kalau kata kita pergi beli ikan ke contoh kan, nak pergi beli udang ke, nak pergi beli sotong ke, tapi dia nak cara nak beli dia kena bisik tau. Biasa kalau kita pergi ke pasar raya ke, kita pergi kedai-kedai biasa ke, dia buat harga siap dah kat situ. Betul tak? Kita tengok sekilo berapa duit. Contoh sekilo RM5, kita ambil 2 kilo RM10. Tengok berapa banyak ada kat atas tu, yang tu harga kita bayar. Tapi Bambang nak kongsikan dengan Leo dan juga pendengar-pendengar Mira FM, yang mana pasar bisik di Penaga ni, dia kira ada di Kuala Muda. Di Kuala Muda tau. Yang mana kalau kata pi ke situ nak belikan, dia kena bisik tau. Tengok harga ikan pebuh berguni-guni kat depan tu. Kita bertimba-timba kat situ kan, kena bisik dekat nelayan tu. Berapa harga nak letak? Harga yang paling cantik baru dia akan jual.
1: Oh, maksudnya kena bisik dulu lah.
0: Ya, dia kena bisik. Bisik harga macam mana kan. Berapa harga. Tapi dia tak bagi tahu lah. Okay, kalau contoh Leo bisik dengan Bambam. Leo bagi harga contoh RM10. Tapi orang ni bagi harga RM12. Kawan ni bagi harga RM8. Tapi siapa bisik yang paling simple, dia akan dapat kata apa, barangan tersebut ataupun hasil tangkapan nelayan-nelayan tersebut tau. Nampak rare lah. Tapi sebenarnya benda ni bukan baru tau. Benda ni dah dekat 50 tahun dah tau sebenarnya.
1: Wih, 50 tahun dah maksudnya memang berjenerasi lah orang yang berjual tu.
0: Ya, betul. Sebab memang orang kata apa, kalau kita pergi ke pasar bisik, orang kata apa, kalau muda penaga ni kan, orang tahu dah, kalau pergi sana, dia kena ada kemahiran berbisik yang padu lah, baru dapat apa yang dijual oleh nelayan-nelayan tersebut. Nampak rare?
1: Nampak rare.
0: Itu tempat. Tapi kalau kita, itu di seberang lah. Kalau kita di pulau ni, dia terkenal dengan orang kata apa, pasar karat tau, ataupun lorong kulit
1: pasar
0: ni.
1: Pasar karat ni.
0: Jadi kalau kita contoh karat, kalau kita pergi ke lorong kulit ataupun pasar karat ni kan, dia memang orang kata apa, kalau nak beli barangan-barangan yang orang kata memang bersejarah, contoh kan, contoh album-album P. Ramlee kan, barang-barang radio yang memang lama-lama tak nampak kan, memang ada dijual dekat situ. Itu memang famous lah lorong kulit
1: vintage.
0: Itu antara dua tempat ataupun pasar lah yang Abang nak kongsikan pagi ni. Satu pasar bisik, yang kedua yang berada di lorong kulit, di seberang satu, di pulau satu. Jadi kalau pelancong-pelancong dekat luar Pulau Pinang kena main ni, kena pergi tempat-tempat macam ni. Tapi kalau kata nak pergi beli ikan melancong, macam tak kena lah orang kata kan.
1: Boleh kalau Leo memang nak juga kan. Ikan sana lain dengan ikan sini kan.
0: Betul, sebab luk sana lain.
1: Sebab macam kita kan, kita kalau IC dekat Pulau Pinang, kat tengah tu apa? 05.
0: 007.
1: 07.
0: 07.
1: 13. Kalau sini. Dia tak sama sebenarnya.
0: Tak sama, betul. Tapi kalau kata orang melancong ni kali, dia jarang nak masak, dia makan kat kedai kan. Tapi nak bagi unikkan pasar yang ada di Pulau Pinang ni, yang memang kalau kata hujung-hujung minggu ke, waktu cuti sekolah ke, memang ramai dengan pelancong-pelancong yang ada, yang mai disinggah di Pulau Pinang ni.
1: Terbaik. Kalau yang semua yang pendengar di FM, kalau nak ke Pinang tu, harus pergi ke dua pasar yang dikongsikan.
0: Itu di Pulau Pinang. Nak tahu juga apa yang menarik dekat Miri, Leo?
1: Miri sebenarnya memang menarik. Sebab kalau kita habak tentang market ni, market ni banyak market sebenarnya. Kalau pagi tu memang market pasar tamu. Kalau kita ke sini panggil tamu.
0: Tamu, pasar tamu.
1: Tamu.
0: Tamu. Okey.
1: Tamu dia dikategorikan banyak. Tamu kedaian, tamu iban, tamu biasa.
0: Apa beza tamu-tamu tu, Leo?
1: Okey, tamu ni kalau dia berkelompok tu tamu. Okey, di bahagian tengah-tengah pasar Miri, Banah Miri tu, dia ada di tengah-tengah dulu. Kalau tak silap masih bujang lagi lah.
0: Okey.
1: Tahun 1990-an lah.
0: Okey.
1: Ada tamu kedaian ni, majoritinya yang menjual barangan atau pemakanan di dalam tamu tu Orang kedaian. Sebab itulah dinamakan tamu kedaian.
0: Jadi mak kata etnik setiap orang ni, pasar tu ataupun tamu tu memang dijual benda-benda macam tu lah, daripada asal dia.
1: Macam tu. Kalau tamu kedaian, makanan yang eksotik lah, macam pucuk baku dari kampung-kampung berdekatan, terutamanya edik kedaian ni yang menjual makanan-makanan tu. Macam setiap edik ni ada makanan yang berbeza, yang melambangkan edik mereka.
0: Syak, dengar pun simple. Jadi memang makna baca, kata tak ada yang campur-campur lah. Ada tak tamu-tamu yang memang campur-campur ada juga kat situ?
1: Ada. Itu tamu biasa.
0: Tamu biasa.
1: Ha, kalau tamu biasa tu memang bercampur lah. Ada Melayu, ada Cina, ada Iban, ada Kayan, ada Kenyah, Kedayan, banyak suku kaumnya yang menjual barangan kampung yang dia bawa dari Ulu-Ulu. Ada juga macam masyarakat Kayan Kenyah ni, dia datang, dia duduk je, dia bentangkan apa tikar. Lepas tu dia jual barangan hasil macam orang kata tu hasil kraftangan lah. Yang dijual kalau di Semanyung tu harga barangan kraftangan tu mencecah ratusan. Kalau di sini di sini kalau dia datang je, dia hampar je, barangan tu murah.
0: Oh, jadi kalau kata Bambang pergi sana boleh beli, boleh main menega kat sini ya?
1: Boleh.
0: Sebab
1: boleh
0: sampai ratusan eh.
1: Ratusan. Kalau katakan tika yang segulung tu, segulung tu yang macam 5 kaki 8 5 kali 8 8 kaki kan. Harga dia kalau kat Semanyung dekat ribuan kot.
0: Kalau
1: kat sini masih masih ratusan.
0: Jadi makna kata nak habaq main betapa kan, betapa mahalnya orang kata apa hasil tangan. Setiap etnik yang ada di Malaysia ni kan, dan dia sebenarnya sengok orang kan. Leo, ada sengok dia nak beli satu benda tu dikira harga murah ya. Tapi sengok orang dia akan beli, dia sanggup buang duit banyak tau untuk apa tau, nak nak kata betapa hasil nak buat tu bukannya mudah. Harga dia tu. Sebab tu orang sanggup keluar ribuan ringgit.
1: Memang kalau yang saya kenal kawan saya dari dari Semanyung kan, dia beli yang tika yang untuk baby itu macam 2 kaki kali 3 kaki. Lepas tu dia tak pakai.
0: Apa itu, dia buat apa?
1: Dia frame kan? Dia frame letak dekat dinding.
0: Sampai gitu
1: tadi.
0: Benda tu, benda yang rare, yang harga yang mahal, yang memang sayang untuk digunakan. Sampai masuk dalam frame kan.
1: Memang. Itulah keunikan tamu-tamu ataupun pasar pagi di Sarawak terutamanya di Miri. Kalau bercerita tentang pasar malam ni, Abam, pasar malam ni lain.
0: Pasar malam ni macam mana pula?
1: Pasar malam ni menjual makanan-makanannya.
0: Makanan sahaja.
1: Makanan macam jaranglah kita nampak macam dia jual benda-benda yang macam kat Penang ada pasar karat kan.
0: Betul.
1: Jual-jual barangan leather jaranglah. Jarang di sini.
0: Jadi malah kata kalau kata nak pi beli barang-barang tu kena pi pasar tamu lah, macam yang Leo cakap tadi. Tapi kat cari makanan kena pi pasar malam.
1: Macam tu. Kalau kat sini ada pusat pusat handicraft. Memang ada pusat handicraft tu, memang semua orang di luar. Di luar tu yang di Ulu, tak kira lah dari Long Bangga, Long di Long semualah, datang berkumpul dan mereka akan menjual hasil kraft tangan mereka.
0: Okey, Leo, saya ada soalan nak tanya. Kalau kita contoh Bambam sampai di Miri kan, apa kraft tangan ataupun apa barang yang wajib Bambam kena bawa balik mai ke Semenanjung ni?
1: Okey, yang wajib bawa balik itu, satu ada macam marik, orang kata tu rantai yang bersulamkan apa manik tu.
0: Rantai yang
1: wajib.
0: Bersulamkan manik.
1: Dia hanya macam manik tu, dia besar sikit.
0: Yang tu kira wajib bawa balik lah.
1: Tu wajib lah. Semua buang lah. Lepas tu kalau ada macam bajet lebih sikit, beli lah tika.
0: Tapi tu lah, kalau nak ambil tika tu dengan bagasi beg nak bawa balik tu kena besar sikit lah.
1: kan itulah.
0: kalau bajet besar, bagasi besar, boleh usung bawa balik main Penang, tak ada masalah. Boleh jual macam mana yang Leo cakap tadi lah. Kan beli sana puluh-puluh, jual ratus, beli ratus-ratus, balik main jual ribu-ribu pula kan. Memang steady lah.
1: Macam baju-baju yang melambangkan kalau ni Miri ada Miri. Kalau Miri, lambang dia kuda laut. Kalau ke Sibu, Sibu di tengah Sarawak tu dia macam angsa. Dia pelbagai pelbagai apa tu kata tu yang lambang-lambang melambangkan kawasan di Sarawak ni.
0: Jadi untuk pendengar-pendengar Metro FM, okay, kalau kata pi ke Miri, okey, jangan lupa dapatkan macam yang lu cakap tadi kan, rantai berselam manik tu, dan juga tiang kalau lepas cukup beg tu untuk bawa balik baik ke Pulau Pinang, kan. Satu benda yang menarik juga, okey, macam yang dia kata-kata juga kan, ada lambang setiap daerah tu ada lambang dia. Macam Miri tadi ada lambang dia, kalau pi ke Sibu ada lambang
1: kuda
0: dia. Kuda laut. Kalau kata mungkin Bamba tak mau tengok lagi ni kuda laut Miri ni. Teringin dah tengok.
1: Tu dah datang ke sini ke mandi.
0: Okey, tak apa. Bama sampai, Bama Roger Leo. Yang paling penting boleh, jangan boleh, sibuk boleh sangat sampai tak kat telefon. Okey. Tapi kalau kata Leo sampai ke Pinang, jangan lupa Roger Bama pula. Sebab boleh, kalau kata nak cerita tapi kena ambil cuti panjang sikit lah, sebab dekat Pulau Pinang ni kan Leo, banyak tempat-tempat yang best yang tak cukup untuk singgah walaupun dengan hanya satu atau dua hari tau.
1: Dia kena seminggu kot.
0: Seminggu. Cuti panjang, bajet lebih sebulan pun tak apa, Leo.
1: Tak apa. Boleh tu. Boleh, awak kata boleh aturnya.
0: Okey, cantik. Yeah. Atok cun-cunnya. Alright. Okey, itu kita nak kongsikan, Leo, berkaitan dengan tempat-tempat yang menarik yang ada di Pulau Pinang, yang ada di Miri, kan. Dan cerita bak makan, memang tak payah cerita lah. Cerita dia, makan Pinang steady. Leo pernah sampai Pinang. Pernah sampai Pinang, kan? Okey, antara makanan kegemaran Leo bila sampai di Pinang. Cerita sikit yang bak makan.
1: Abang makan senang je. Memang Liu memang suka makan laksa.
0: Laksa.
1: Laksa Pinang.
0: Laksa Pinang
1: Sebab kuahnya lain daripada kuah Sarawak.
0: Kalau Sarawak, Abang kalau kata pergi ke orang kata apa, tempat-tempat makan lah, macam food festival kan. Abang suka makan juga laksa Sarawak ni, dia macam lemak-lemak sikit dia punya rasa dah, tapi tak tahulah sebab tak pernah makan yang original.
1: Betul. Dia berlemak, dia ada macam kuah kari dia, kan. Yang berlemak sikit, ada sambal belacan. Leo.
0: Tu cara orang sana sembang tu. Kan dia bam-bam tak nak rasa lagi original, kan. Tapi orang kata apa, seakan-akan dia kata tu ada lah yang ada dijual di food festival sebagainya, kan. Tapi bezalah laksa orang kata apa Pinang dengan laksa Sarawak tu. Tapi kalau kata hantu laksa, semua laksa dia tibai.
1: Memang hantu laksa ni semua tibai. Laksa Johor semua, kan.
0: Ya,
1: laksa,
0: betul.
1: Pahang pun ada laksa juga.
0: Kalau di Kelantan laksa. Ada dia rasa beza-beza sikit lah.
1: Beza sikit dah, tapi nama dia laksa.
0: Yang penting laksa.
1: Yang penting laksa, kan.
0: Tidak cerita bab makan pula pagi ni.
1: Kalau bab makan ni, orang kata tu memang cerita pun sampai ke petang pun tak habis.
0: Betul. Tapi setiap orang kata pun negeri, setiap daerah ada keunikan dia yang tersendiri. Jadi untuk anda semua yang orang kata pun mungkin tak pernah sampai ke Miri macam bawah ni, kan, duk dengar cerita ni, kan. Satu hari bila kita sampai ke sana nanti, insyaAllah kita cuba dapatkan apa yang patut lah. Okay.
1: Kau Leo je.
0: Kau cantik, Leo. Nanti kita roger Leo. Baik, Leo. Kita pun dah hampir sampai di penghujung dah ni.
1: Okay, kita dah di penghujung. Terima kasih kepada Bam-Bam dan juga penerbitnya. Siapa? Di Fasen.
0: Ya, hari ni Amin.
1: Amin, eh. DJ Amin, terima kasih banyak. Saya selaku menggantikan DJ Fasir kepada bagi kita menyatakan terima kasih kepada Bam-Bam dan semua kru di Muntara FM.
0: Yes, terima kasih juga untuk DJ Leo kita di Miri FM, yang juga berkongsikan. Terima kasih juga untuk penerbit di sana juga yang betapa bekerja keras untuk sama-sama kita kongsikan budaya di sana dan juga cerita di sini untuk makluman dan juga untuk pengetahuan seluruh yang sedang mendengarkan Mutiara FM dan juga Midi FM. Terima kasih banyak, Leo.
1: Ya, sama-sama. Bye-bye.
0: InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Bye-bye. Tadi.
2: Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Okay, jadi tadi kita dah pun bersama-sama dengan Leo, DJ Leo kita dari Mir FM. Banyak cerita kalau kata kita sembang berkaitan dengan orang kata tempat-tempat menarik kan. Bukan tak mau cerita buat makan. Cerita buat makan ni memang orang kata apa, Pulau Pinang yang terkenal dengan pelbagai jenis makanan. Cerita pilih daripada mana pun sampai ke Pinang ni, semua juadah ada. Nak makan makanan yang macam mana. Tapi kita cerita buat tempat, okay? Yang mana ada juga orang Pulau Pinang. Macam yang Bama kongsikan tadi, orang kata berkaitan dengan pasar bisik di Kuala Muda, Penaga kan. Ada juga yang mungkin tak pernah sampai tau. Mama masa mula-mula sampai, Mama terkejut tau. Tengok sebab dia bisikkan dia, memang bisikkan duit tau. Sebab apa? Untung. Untung juga buat kita yang orang kata apa, beli tau. Sebab apa? Kadang-kadang orang lelaki pasal bisik kan tak belilah. Plastik, dua plastik. Paling-paling kurang no. Seraga. Betul tak kan? Tapi itulah kita kongsikan bersama dengan rakan penyampai kita di Mir FM. Okay. Untuk silang budaya kita hari ini. Dan untuk anda semua ikuti pelbagai lagi perkongsian-perkongsian menarik dalam silang budaya kita bersama dengan rakan-rakan penyampai kita. Okay, dalam sesi berkembang kita bersama dengan kawan-kawan kita di Selatan, di Sabah, di Sarawak dan sebagainya untuk berkongsikan tempat-tempat yang best, tempat-tempat yang menarik untuk anda. Okay, terus layan Mir FM, segalanya untukmu.
3: Ha, untuk abang-abang di luar sana, ingat, wanita bukan untuk dieksploitasi, wanita bukan untuk didera, dipukul dan dicaci, tapi wanita berhak untuk disayangi dan disanjungi.
4: Inilah kita sebagai lelaki, bukan terletak pada mukanya yang menawan, tapi terletaknya bagaimana melayan seorang wanita. Ingat tu.
5: Hormatilah insan bergelar wanita. Pesanan ini dari kami UK dan Mutiara FM.

0: FM.
1: Yes, yang terbaik dalam untuk Undra Basi di Muntir FM. Sekarang untuk 11:30 minit pagi waktu ini. Okay, kita nak layan lagu-lagu hit terbaik untuk anda tanpa henti sampai ke pukul 12 tengah hari nanti. Dan selepas ini, Amin akan temankan anda untuk segmen Santai Sabtu 12.06. Ha, banyak yang Amin nak kongsikan bersama-sama dengan anda hari ini. Amin bagi tahu tadi, dia banyak nak kongsikan tip. Ha, sebab dia kata, tip bam-bam tak apa nak dia pakai. Tapi tip dia hari ini memang cantik, memang sempoi. Terutama sekali untuk anda yang mungkin nak makan satu jenis makanan saja yang kenyang dia boleh pergi 3 hari. Agak-agak apa yang akan Amin kongsikan bersama-sama dengan anda. Ha, jadi yang mana tengah diet, yang mana mungkin tak mau makan yang banyak-banyak nak berjimat kan, ha, bolehlah ikut tip Amin sekali sebab dia kata makanan tu dibuat daripada rempah. Ha, tapi cara nak buat dia agak panjang lah. 7 hari, 7 malam. Ha, lepas tu makan-makan tu, sekali makan 3 hari tak payah makan apa dah. Minum air cukup. Ha, nak puasa pun tak ada masalah. Dia kata masa bulan puasa beberapa orang dia cuba buat. Dia kata alhamdulillah turun berat 39 kilo. Turun tak mana tak tahulah. Ah kan, tapi tak apa, lagi Amin akan kongsikan bersama-sama dengan anda dalam Santai Sabtu 12.06. Okey, untuk anda terus layan Trafam segalanya untuk menuju pagi. Assalamualaikum. Bye bye.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
2: Walaupun sibuk dengan kerjaya sebagai anak seni, Cik tetap akan pastikan untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang. Sekurang-kurangnya untuk makan bersama. Tak kiralah sarapan pagi ke, makan hari ke, atau makan malam. Kerja-kerja juga. Janganlah sampai kita lupa keluarga kita. Saya, Aikan Ana Ben, pesanan sayang keluarga ini khas untuk anda oleh Mutiara FM

0: yang menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Ku terima semua ini, sudah kehendak takdir ilahi.
2: Pada anda yang tengah broken-broken tu, jangan broken lama-lama, cari kekuatan diri tu. Pesanan ini dari saya, Nakiu, untuk Mutiara FM, segalanya untuk

pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak bola 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak bola 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streaming langsung di RTM Klik.

Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Mutiara FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk hampa semua. Salam hujung minggu, Sabtu hari ini 13 Jun bersamaan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Miso hari ini teman hampa semua hingga jam 6 petang dalam Santai Sabtu. Thank you very much Bambam, teman hampa semua dalam Santai Sabtu 6 pagi 12 tengah hari. Banyak juga serapan-serapan info-info yang disuapkan kepada hampa semua. Dan terima kasih juga hampa yang terus riuh di ruangan WhatsApp. Ada lagi yang nak sama-sama dengan Amin ke? Ada katanya Amin nak share tips. Nanti depan ni lah. Boleh hantarkan di 010-5080-957. Terus layan Mutiara FM segalanya untukmu.

0: perlawanan? Jangan risau. Butera FM bawakan Gol Dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Butera dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin hanya di Mutiara FM.
1: Anda sedang mendengarkan

Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Mutiara FM.

0: menarik Piala Dunia 2026. Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon, yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Kau ni apa hal?
2: Bawa kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terima kasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Topi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Topi Bola Pagi, segar, pantas.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin Yusof, masih lagi teman hampa semua hingga jam 6 petang. Dan apapun untuk hampa semua yang terus bersama-sama dengan Amin, terima kasih juga untuk anda yang menuntut akan tips yang telah pun dijanjikan, iaitu cerita berkenaan dengan bab makan sekali kenyang 3 hari. Ha kan. Ya, herannya tu Amin pun tak try juga benda tu, tapi Bambam yang sebut dulu. Saya sebenarnya dah pernah cuba beberapa method sebenarnya. Tapi dia tak sampai 3 hari, dia rupanya 3 jam saja.
2: Tapi Amin, dikatakanlah Amin pernah kongsi dengan Bambam cara makan guna rempah tu, sebab dia pun kata dah ramai orang cubalah, tapi Amin yang ikut ilmu Amin, share lah dengan orang.
1: Rempah tak banyak, saya pakai buah kerah ya.
2: Buah kerah ya, sebab dia pun kata Amin ada ambil satu rempah daripada Turki, bawa balik mai. Bila makan tu, dia 3 hari tak makan apa?
1: Memang tak makan pasal dia mahai.
2: Mahai. Oh, sebab tu lah.
1: Kita pakai yang benda merah tu, panggil apa?
2: Apa dah merah tu, boleh serbuk cili.
1: Bukan serbuk cili.
2: Habis tu
1: dia yang color tu, yang color tu dia tak main.
2: Apa dia? Apa dia? Yang dia bubuh nasi Arab
1: tu. Bukan stevia. Ha, bubuh nasi Arab tu.
2: Oh, apa apa tu Min?
1: Alamak. Saya lupa ah.
2: Tak apalah Min. Boleh saya Google Min.
1: Saya. Benda tu mahal. Saya beli benda tu, jadi tak makan tu pasal duk habis kat situ.
2: Oh, okey nampak sangat kedekutnya Min. Okeylah Min, Bambam nak pi jogging sekejap kat luar.
1: Ha?
2: Bambam misalnya tengah-tengah hari, Bambam hobi Bambam jogging, okay. Exercise kan.
1: Okay. Oh,
2: Min jogging sekejap lah.
1: Stand by dekat telefon saya 999. Terkejut tekan tu eh. Elok-elok kan. Itu dia Bambam. Jadi jangan jadikan alasan kadang-kadang kalau kita ni sibuk. Bambam tu back to back dengan jadualnya. Kayak sama jugalah dengan untuk anda yang berada di rumah. Kalau ada masa yang nak diluangkan dengan keluarga, maka luangkanlah dengan sebaiknya. Okay? Terus layan FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butir FM.
1: Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Trivia menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM. Ya, gini ya.

0: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk mengamu. So, maka pergi teman apa semua dalam santai Sabtu 12 tengah hari hingga 6 petang. Dan sekarang ni kita masih lagi dalam mood Piala Dunia FIFA 2026. Pagi tadi dah berlangsung dah games antara Kanada dan juga Bosnia Herzegovina. Pukul 3 pagi dan pukul 9 pagi tadi USA dan juga Paraguay. Jadi untuk apa semua, kadang-kadang ada yang nak tengok Canada dan juga Bosnia Herzegovina highlight-highlight goalnya macam mana, boleh terus ke RTM, di YouTube RTM ataupun di Radio Television Malaysia, kita punya social media, kita Facebook ke Instagram, TikTok. Kita dah update juga beberapa klip-klip yang menarik, highlight-highlight yang best, goal-goal terbaik yang boleh anda tonton terus dari RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.

0: semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Tiga, dua, satu. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Lembang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua untuk jam ini dan pastinya untuk maklumat muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan, menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 1.21 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Mutiara FM.

0: الصلوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Fenomena yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha, yang akan lahirnya mak-mak akan melahirkan tuan. Realitinya buatlah macam mana pun akan jadi juga benda ni. Apakah begitu? Kerana ianya akhir zaman, baginda Nabi menyebut bahawa akan banyaknya berlaku perzinaan. Walaupun buatlah dakwah macam mana pun, zina tetap akan berlaku. Kita yang berada di akhir zaman, inilah fenomena akhir zaman. Mengharapkan belas kasihan dan rahmat Allah supaya kita tidak termasuk di kalangan orang-orang yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak termasuk di kalangan mereka yang berzina, tidak termasuk di kalangan mereka yang minum arak berpesta-pestaan, tidak termasuk di kalangan orang yang disebut menghiasi pada akhir zaman.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Lembang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara FM, segalanya untuk Muhammad Rizki Yusof, teman hampa semua santai Sabtu 12.06. Salam hujung minggu untuk anda yang terus dengarkan kami di frekuensi yang layan kami di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa juga untuk terus layan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Klik, di TV 1, di Sukan RTM dan juga di TV OK. Dan pun untuk apa semua yang sekarang ni mungkin tengah duduk berjalan-jalan kan, yang nak pergi ke tempat-tempat best, nak makan tempat-tempat viral, yang nak pergi bergambar dan sebagainya. Ada juga rakan-rakan kita yang from luar Penang katanya. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Apa khabar? Kami ni tengah duk bawa kawan-kawan kami duk jalan ni dari Abang Badrul katanya. Jauh daripada Tamin, dari Bangi. Terima kasih Kak Asli, terima kasih Abang Masnan, terima kasih Pak Long Cha yang datang dari Bangi. Apapun, selamat bercuti Amin and happy weekend. Terima kasih Abang Badrul, tapi saya tak cuti, saya bekerja. Jadi untuk anda semua yang bercuti, manfaatkan cuti hujung minggu apa semua dengan sebaiknya. Okey, jangan nak sembang-sembang dengan kami, boleh aja terus hantarkan dengan WhatsApp di 010-5080-957. Puter FM, sekalanya untukmu.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi santai Sabtu 12.06. Halo untuk hampa yang terus layan Mutiara FM. Terima kasih banyak-banyak layan Mutiara FM, radio nombor 1 orang Pulau Pinang. Jangan lupa juga, okey, untuk jam seterusnya, untuk jam yang kedua ni, kita ada Charter Top 10 Mutiara bersama-sama Amin dan juga Q, dan juga lagu-lagu hiburan hampa semua. Adakah masih lagi berada dalam carta? Kena ikuti kami. Okey, terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
1: Baik, baik.
0: Hanya di Mutiara FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yezah, salam hujung minggu juga untuk anda kekal setia bersama-sama dengan kami. Macam biasa lah temu janji kita, Mamu Mami, Kekanda, Adinda.
0: Alhamdulillah. Hai. Terima kasih untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan Amin dan juga Q. Alhamdulillah. Ada dekat mana sekarang tu?
2: Alhamdulillah, hujung-hujung minggu ni masih lagi Mat tersangkut dalam kesakan. Ada ada juga yang sahabat-sahabat kita ni, dia kata nak pergi on the way, nak pergi Kenduri. Ada jemputan juga hujung-hujung ni.
0: Yalah tu,
2: sekolah ni kan.
0: Suatu ahad ni yang orang dewasa, cara orang dewasa punya perancangan. Yang anak-anak punya cara perancangan anak-anak. Yang budak-budak kecil yang umur 3, 4 tahun, 5 tahun pun mereka pun ada plan tau. Tapi
2: pandai plan lah sekarang ni.
0: Pandai plan tapi kita yang nak kena usahanya.
2: Aku kan nak lepas kan je.
0: Alah, jangan budak lagi jangan.
2: Okay lah, tapi yang pastinya untuk anda minggu ini macam mana, 10 lagu yang menanti anda dengan undian anda yang dah pun diselesaikan pada minggu lepas.
0: Betul. Ada yang lagu naik, ada yang lagu turun. Jadi
2: serius,
0: apa
2: ha?
0: Terus kena layan lah.
2: Terus layan Carta Top 10 Mutiara minggu ini di tangga yang ke-10. Lagu ni turun, Mat. 10 minggu lepas nombor 8. Dah jatuh nombor 10.
0: Dalam dia Mojek Hafiz, Zain Akal, Zamir Haris. Terus layan
2: Carta Top 10
3: Mutiara. Nombor 10.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.
2: Nombor 9.

0: Baru saja berlalu di tangga yang ke-9, Ernie Zakri dengan Dansa.
1: Yeah, terima kasih untuk abang yang terus layan Carta Top 10 Mutiara. Setia, setia bersama-sama dengan kami. Setia menjaga harta benda kami. Harta benda kami, oh.
0: Bukan. Ini harta benda kita kongsikan bersama. Kadang-kadang alam sekitar, yang mana flora dan fauna ini, orang kata khazanah yang diwarisi.
1: Ya.
0: Daripada generasi depan untuk kita masa kini.
1: Betul. Ada yang setengah tu generasi dulu-dulu punya lah duk pedor kan. Duk jaga barang-barang macam tu. Dapat dah kita pi jarahnya benda tu.
0: Allahuakbar.
1: Dapat tak anak cucu apa benda tak ada tengok dah. Kan. Ada sekarang ni kalau tengok ada yang tapak UNESCO. Tapi tak berlaku di Malaysia lah. Tapak tu tapak diiktiraf UNESCO.
0: Okay.
1: Tapi depa duk naik pakai 4x4 pick up tu.
0: Oh, tempat warisan lah.
1: Depa masuk dalam sebuah hutan lah. Hutan tu memang dapat
0: pengiktirafan
1: UNESCO.
0: Sebab dia punya keistimewaan dan kekhazanah yang
1: betul,
0: ada lah kan.
1: Betul, kawasan semula jadi kat situ lah. Depa naik food truck, depa boleh mengganggu lah saluran sungai.
0: Bukan food truck. Kalau food truck bagus, Mat. Boleh berniaga kat situ.
1: Berniaga kat hutan. Siapa yang nak beli?
0: Kawan-kawan sendiri. Tapi ini dia bawa 4x4, Mat. Off-road tu habis rosak semua tu.
1: Sungai-sungai tu kan.
0: Ya, hutan-hutan dia berderedah habis.
1: Sama jugalah, tak silap aku masa tu dekat Malaysia lah.
0: Okay.
1: Gua tu gua peninggalan orang lama-lama tu.
0: Ada sejarah kan.
1: My couple mana pitulai nama pin conteng apa tak tahu.
0: Itu bukan nampak romantis. Itu merosakkan harta dan juga khazanah alam.
1: Ya, saya silap boleh ikut balik rumah tau.
0: Itu satu, tapi satu lagi boleh kena denda juga tu.
1: Ayo.
0: Sebab ini adalah peninggalan. Jadi kita nak kena warisi dan jaga pelihara dia.
1: Betul. Sama jugalah hangpa pelihara Carta Top 10 Mutiara agar lagu-lagu hangpa senantiasa terjaga. Ini lagu di tangga yang ke-8 mat lepas ni.
0: Oi,
1: sayang mana? Orang sama.
0: Oh, hey, lagu ni pencalonan baru minggu lepas ni.
1: Oh, you go. Oh, lo.
0: Ha.
1: Naik dua tangga.
2: Nombor 8.
1: Adilah Suhaimi terus layan.
0: Carta Top 10
1: Mutiara.

0: hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang, lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Itu dia Charter Tops. Tim Bros masih dengan kami dan juga Q. Itu lagu di tangan yang ketujuh, balas baik, Nabila Razali.
1: Baik, baik punya. Baik, baik. Kadang-kadang ni kita baik punya. Kita like gambar orang, kita like komen orang.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi kalau tu baik, okey lah.
0: Kan? Janganlah kita dok berkata benda-benda yang tak bagus. Kan? Kata-kata yang keluar dari mulut kita ni umpama doa.
1: Betul.
0: Sekarang ni pula orang tengok kan, netizen ataupun dekat WhatsApp ke, dekat Instagram ke, dekat TikTok ke, dekat thread ke, macam-macam
1: Telegram,
0: lah.
1: Telegram
0: yang boleh menulis.
1: TikTok sebut.
0: TikTok. Okay. Yang boleh apa lagi nak sebut?
1: YouTube,
0: email. aku sebut. Kan dia orang benda yang menulis ni kadang-kadang. Ikut tulis ikut so tak molot.
1: Tak writer boleh tulis.
0: Tak writer memang tulis tapi dia lama kering. Ini yang social media. Oh, okay. Ada orang kelepuk ini. Sebab baru-baru ni kita tengok ada kes yang buat kehilangan ke apa-apa.
1: Okay.
0: Yang tak boleh tolong, tak apalah. Kita doakan yang baik-baik. Ada yang tangan-tangan duduk judge.
1: Oh, faham.
0: Kata itu, kata ini. Family tu dah merasai sedih, hibur dah dengan kehilangan ahli keluarga. Yang baru-baru ni kan, hiking dan sebagainya. Jangan kita tambah parah dan luka mereka lagi.
1: Betul. Kadang-kadang tu ada yang sengaja dia kata, aku saja je. Nak bagi spark tu, bagi viral sikit. Baru orang tengok. Kan.
0: Macam mana yang tu?
1: Dia ada setengah macam tu, Mat. Pendirian dia. Hai. Kan, kita ni, itulah orang kata ada pepatah, Mat. Patah tu hang yang share, Mat, tak silap aku.
0: Ya, ke apa, Mat, bunyi dia?
1: Bunyi dia pasal garam dengan langau tu, kalau hang ingat tu.
0: Kalaulah kita tak mampu menjadi garam yang menahankan ikan.
1: Memasinkan dia, kan?
0: Memasinkan ikan. Janganlah kita jadi langau yang merosakkan ikan.
1: Mat. Aku mesti ingat kata-kata hang tu, Mat. Sekejap aku nak pergi cari ikan masin sekejap, Mat.
0: Okay, jangan jadi lalat.
1: Okay, kita nak teruslah ke lagu yang di tangga kenal ni, Mat. Kita kena mengenai ikan masin, Mat.
0: Tak ada kena mengenai.
1: Tak ada ke?
2: Nombor 6.
1: Aku ingat lagu ikan masin ni,
0: Mat. Ini rencong, tak ada kena mengenai. Datuk Sri Siti Nurhaliza.
3: Terus layan Carta Top 10 Mutiara.

0: Baru Show. Exclusive di Mutiara FM.
1: Hai, Assalamualaikum, saya Sufian Suami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Nombor 5.

0: Team Bro, sebab saya lagi teman anda hujung-hujung minggu ni baru saja berlalu. Kita layan arah Johari dengan Terlalu Bodoh di tangga yang kelima.
1: Ya, janganlah kita duk kata orang yang kasar-kasar. Apa yang duk kata-kata ke orang lagu tu?
0: Aku bagi tahu tajuk lagu.
1: Tajuk dia macam tu eh?
0: Haa, dia duduk tengah-tengah Terlalu Bodoh.
1: Kata-kata kita ni
0: kadang-kadang. Bukan, itu tajuk lagu.
1: Tajuk lagu.
0: Kan? Aku nak betulkan itu beberapa ganti dah. Aku jangan sampai aku call arah Johari. Boleh betulkan tajuk lagu dia.
1: Terlalu kurang cerdik.
0: Tak sedap pun.
1: Tak sedap eh? Oh, tak pula macam
0: dia nak kena tukar lirik lagi Mat. Banyak kerja lah.
1: Tapi kerja
0: anda ni yang paling penting Mat.
1: Awal tu
0: yang paling utama untuk kekalkan lagu-lagu pilihan anda dan juga nak tentukan kedudukan naik ke turun ke.
1: Iya.
0: Itu kerja anda semua di luar sana untuk mengundi lagu-lagu pilihan anda.
1: Betul. Nak undinya macam mana? Dekat Facebook kita boleh.
0: Boleh.
1: Dekat WhatsApp kita boleh dengan cara carta top 10 mutiara. Nak PM kita boleh ke?
0: Boleh. Bagitahu lah nak pencalonan lagu baru. Boleh tak lagu ni? Tak apa, anda memang favourite lagu ni, awak tak ada dalam carta top 10. Boleh abang kat kita. Nanti kita ejar tengok mana yang sesuai bila-bila masanya. Kalau ada keadaan dan juga kesempatan, insyaAllah kita akan cuba tunaikan permintaan lagu yang anda cuba nak masukkan dalam carta top 10 mutiara.
1: Amin apa. Ha, tu asma. Lagi.
0: Tu apa mana?
1: Inhaler. Allah, jaga kesihatan baik-baik mana. Apa pun lepas ni kita nak layan lagu Misha Omar.
2: Nombor 4.
1: Terus layan. Top 10
2: Mutiara.

0: Ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan Carta Top 10 Mutiara.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Sinilah, Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
4: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Nombor 3.

0: Ya, Carta Top. Sebelum pun Tiara masih dengan Ami dan juga Q. Itu lagu di tangga yang ketiga, Ara Mike Juliet Hakim and the Magister itu.
1: Ui, dan nombor tiga ada ya.
0: Nombor tiga.
1: Hakim ni pun cepat naik.
0: Yelah, pengundinya tu pun ramai.
1: Laju pergi-pergi semua lagunya pun. Ya Allah,
0: bukannya apa laju. Ada yang laju baik, laju dalam nak berlumba-lumba buat kebaikan. Bagus. Ah, laju tu tak
2: bagus. Nombor 2.
0: Laju tu tak bagus. Oh really eh?
1: Itu kereta.
0: Oh iya. Tapi baru-baru ni kan ada yang kisah anak tercampak keluar.
1: Allahuakbar. Ini yang kita tak mau dengar ni.
0: Iyalah.
1: Kan, tapi kita kena beringat. Kadang-kadang tu ya, malang tak berbau satu. Tapi kita boleh mencegah daripada berlakunya perkara-perkara sebegini.
0: Betul. Sekarang ni kan ada macam-macam device yang untuk kita nak menjaga keselamatan kanak-kanak, untuk khasnya kat belakang yang hyper tu. Kan kita ada yang lock child tu kan.
1: Oh ya, betul.
0: So budak-budak yang mana nak buka juga pintu tak boleh. Sama juga dengan tingkap apa semua. Dan ibu ayah kena keras dalam nak melarang anak-anak ni. Jangan simply-simply buka tingkap. Jangan simply-simply kalau nak main dekat tempat buka pintu tu, jangan.
1: Lepas tu kalau anak-anak ni pun kadang dia tak mau kan duduk pun, nak pergi ke depan, pergi ke belakang. Sediakan tempat duduk khas tu, pakaikan seat belt. Apa yang patut tu, keselamatan ni menjadi keutamaan kita.
0: Betul itu. Sama jugalah keutamaan hampa semua untuk undi lagu-lagu dalam Carta Top 10 Mutiara. Kita nak terus layan lagu di tangan yang kedua, Siti Nordiana.
1: Ahai, terus layan Carta Top 10 Mutiara.

0: yang terbaik dan menutup hanya di Mutiara FM.
1: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan merentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Juara Carta Top 10 minggu ini.

0: berjaya disempurnakan oleh Hazik Rosby.
1: Hazik Rosby tak main bola. Ha? Dia tak main bola.
0: Gol.
1: Next week untuk World Cup 2026.
2: Yes, Piala Dunia 2026 kembali kali ini di bumi Amerika Utara. Lebih tepat lagi Amerika Syarikat, Mexico dan juga Canada.
1: Canada. Jadi kalau untuk apa semua nak tahu update-update terkini, highlight untuk game ialah mungkin ada juga kawan-kawan kita yang nak stay up pagi-pagi tu tak mampu.
2: Yeah.
1: Tapi pastinya kita akan terus berikan yang terbaik untuk apa semua. Sama juga yang hampa terus berikan terbaik untuk carta top 10 mutiara. Lapak kot no.
2: Biasalah mat ujung minggu ni mat.
1: Jadi sasul.
2: Time ni patut kita dah berhenti dah mat.
1: Makan.
2: Jadi untuk anda semua jangan lupa minggu depan pula kita jumpa macam biasa hari dan juga waktu yang sama, hari Sabtu dan Ahad ulangannya bermula jam 2 petang. Okey?
1: Yes. Dan apa pun untuk apa semua, teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Amin Yusof.
2: Thank you and happy and love you guys.
1: Assalamualaikum.
2: Carta top 10 Mutiara.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Nak tahu fakta paling menarik, keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia? Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Mutiara FM.
5: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hamba yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: ATM seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Puter FM. Segala

0: sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
1: Putar FM, segalanya untukmu. Santai Sabtu 12:30 hari, 6 petang. Masa lagi Yusof, teman hampa semua. Dah masuk jam yang ketiga dah pun. Dan apa pun untuk hampa semua yang mungkin terlepas ataupun sibuk nak saksikan, ialah game pun awal 3 pagi. Lepas tu 9, kalau untuk hujung minggu pukul 9 okey lah, boleh lagi lah tonton. Tapi kalau waktu bekerja 9 pagi tu, semua dekat ofis masing-masing kan. Dekat RTM Click sekarang ni hampa boleh akses dekat phone secara percuma sahaja. Download saja RTM Click dan tonton sama ada di Sukan Plus ataupun di TV OK. Hampa kena tonton dekat situ lah. Dan hampa nak tengok untuk game yang terbaru di antara Canada dan juga bosnya Herzegovina, dia itu pagi tadi pukul 3 pagi, dan juga di sebelah pukul 9 USA dan juga Paraguay. Highlight-highlight dia semua kita dah update dah untuk anda semua, baik di Mutiara FM atau juga di RTM social media dan juga di YouTube. Hampa type saja RTM Highlight FIFA, dia akan keluar terus kan. USA dengan Paraguay macam mana, Canada dan juga bosnya Herzegovina macam mana, gol-gol yang telah pun dijarikan oleh Jovolovic dan juga Kyle Larin. Oh, dahsyat. Satu sama di antara Canada dan juga bosnya Herzegovina. Dan pastinya analisis untuk kedua-dua negara dan juga negara-negara yang lain untuk Piala Dunia 2026 pastinya menarik dalam minit Piala Sukan. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Amazing, the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Galanya

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Ami Yusof masih lagi teman hampa semua. Hai, selamat hujung minggu untuk anda. Hujung-hujung minggu ni, Amin, kadang itulah pack dengan jumpa dengan kawan-kawan. Ada yang kadang-kadang trend sekarang ni, yang mana kalau si wanita yang nak berkahwin lah, orang kata bride to be, bakal pengantin, akan ada keluar dengan kawan-kawan rapat lah. Kira punya short vacay lah, pergi dalam 3-4 orang, memang close friends lah, kawan-kawan yang rapat. So mereka akan pergi check in mana-mana hotel ke, mana-mana homestay ke, ataupun pergi bercuti dekat mana-mana ke. So dia umpama macam kita meraihkan waktu hang ni bujang, sebelum nanti mungkin next month ke, atau lagi 2 bulan ke kan, untuk nak bergelar sebagai isteri. Jadi ada juga rakan-rakan kita yang duk share ni, Amin. Seronok Amin. Dan apapun, kami doakan kawan kami Siti Zuraida dan juga pasangan yang insya Allah bakal diijab kabulkan next month, Amin, dipermudahkan. Kawan baik ni since sekolah menengah lagi, Allahuakbar, bestnya kan. Tu orang kata kalau kawan-kawan mudah untuk kita cari, tapi sahabat susah. Kawan-kawan ialah boleh kita berjumpa, berselisih kan, tegur, tu boleh jadi kawan. Tapi sahabat ni orang yang sentiasa ada dengan kita ketika kita berdiri, ketika kita duduk, ada sentiasa dengan kita. Maka hargailah sahabat-sahabat yang sentiasa berada dengan kita semua, okay? Dan juga hargai kami di Mutiara FM, teman hampa semua 18 jam setiap hari. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Nantikan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan majlis perasmian sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun, Sabtu, jam 4 petang di TV1. Bersama membina negara bangsa.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
4: Maksudnya
2: Lensa Minority. Setiap Khamis, 1.30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kendara rasang tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Semestinya hanya di TV OK.

0: penampilan Asia di Piala Dunia FIFA. Mengikut rekod, syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi, Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

Yang Putra FM, segalanya untukmu. Petang kru, masih lagi Amin Yusof, teman apa semua hingga jam 6 petang. Dan selamat petang untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan Amin sekarang ni yang tengah nak memandu. Hati-hati dalam pemanduan anda semua, dan pastinya untuk anda yang ikuti perkembangan terkini untuk Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa ikuti untuk ketahui keputusan penuh Canada versus Bosnia Herzegovina dan juga USA versus Paraguay yang akan terus kita kongsikan dalam Minit Piala Dunia 2026 eksklusif di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

Pesan Piala Dunia FIFA 2026 pada 13 Jun menyaksikan tuan rumah bersama Kanada dikat satu sama dengan Bosnia dan Herzegovina dalam aksi kumpulan B. Bosnia mendahului menerusi Jovo Lukic pada minit ke-21 sebelum Sai Larin menyamakan kedudukan buat Kanada pada minit ke-79. Sementara itu, dalam kumpulan di Amerika Syarikat membuka kempen dengan kemenangan bergaya 4-1 ke atas Paraguay. Damian Bobadilla tertampan bola ke gawang sendiri pada minit ke-14 sebelum Folarin Balogun menggandakan kelebihan Amerika Syarikat pada minit ke-34 dan menambah gol peribadinya pada minit ke-53. Paraguay merapatkan jurang menerusi Mauricio pada minit ke-77, namun Giovanni Reina melengkapkan kemenangan Amerika Syarikat dengan jaringan pada minit ke-91.

0: nak milah ke mana?
1: Bila pula beranak eh? Nikah eh pun belum. Eh kau yang tak nyampe-nyampe.
0: Milah tadi nikah, Mak.
1: Iyo. Yahoo. Suka mana kau, Jang?
0: Apa tak suka, Mak?

0: tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Uni

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin Yusof, teman hampa semua. Dah masuk jam yang keempat dah pun untuk hari ini. Pejam celik, hari ini dah Sabtu, dah tahu 13 Jun. Bersamaan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ada rakan-rakan kata, Amin tak keluar mana-mana kot, Amin. Duduk tenang kat rumah sajalah. Isnin Jumaat, kerja back to back. Jadi, bila ada masa terluang ni, nak luang masa dengan ahli keluarga. Itu yang terbaik. Kadang-kadang anak-anak ni, bila duduk kat rumah ni, dia tak meminta kita membawa balik jawatan kita yang dekat pejabat tu balik ke rumah. Kalau kita sebagai ketua apa nama jabatan ke dekat sebagai pegawai polis ke sebagai guru disiplin ke, balik rumah bawa karakter guru disiplin tu, wah bahaya. Apa ni sebenarnya bila balik rumah tu membawa karakter sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu kan. Jadi anak-anak ni pun kadang-kadang kalau kita tak pantau pun bahaya juga. Sebab sekarang ni sangatlah mudah terdedah dengan gadget, dan gadget pula kalau kita tak pantau, kita tak jaga akses mereka dengan gadget ni, lagi bahaya. Macam-macam mereka boleh akses. Kadang-kadang kan kalau kita tengok kan, Amin dah tengok juga dekat social media, ada konten-konten yang tak sesuai untuk adik-adik, untuk anak-anak kita tengok. Jadi kalau kita pantau, nampak ada benda-benda yang tak sepatutnya ada, kita boleh block dan kita mungkin boleh set untuk kanak-kanak di bawah 18 tahun punya akses. Okay, yang pasti cegah sebelum terkena. Mutiara FM, sekiranya untukmu.

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk maklumat muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menerka masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 4:47 petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berjalan untuk tujuan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya ke jalan syurga. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu dimohon keampunan oleh makhluk di langit dan yang berada di bumi, termasuk ikan-ikan di lautan, dan sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi.

0: Kepesan Piala Dunia FIFA 2026 pada 13 Jun menyaksikan tuan rumah bersama Kanada dikat satu sama dengan Bosnia dan Herzegovina dalam aksi kumpulan B. Bosnia mendahului menerusi Jovo Lukic pada minit ke-21 sebelum Syed Larin menyamakan kedudukan buat Kanada pada minit ke-79. Sementara itu, dalam kumpulan di Amerika Syarikat membuka kempen dengan kemenangan bergaya 4-1 ke atas Paraguay. Damian Bobadilla tertampan bola ke gawang sendiri pada minit ke-14 sebelum Folarin Balogun menggandakan kelebihan Amerika Syarikat pada minit ke-34 dan menambah gol peribadinya pada minit ke-53. Paraguay merapatkan jurang menerusi Mauricio pada minit ke-77, namun Giovanni Reina melengkapkan kemenangan Amerika Syarikat dengan jaringan pada minit ke-91.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM prihatin.
3: FM.
4: Projek Grid Sabah berkukuh agenda pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan UNIFIL di Lubnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
1: Beliau berucap ketika merasmikan Majlis Pecatanah Projek Sabah Southern Mandani Link di Sipitang. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meluluskan peruntukan khas segera berjumlah RM250,000 bagi kerja membaik pulih kemudahan asas sekolah menengah di daerah Sipitang.
0: Jadi untuk sekolah ini penting. Saya nak pastikan sekolah menengah Sipitang juga tidak ketinggalan. Tolong tengok bincang dengan PPD dan di Parlimen bagaimana boleh kita bantu tambahan sama ada peralatan komputer, peralatan tenaga pengajar, baiki kemudahan sekolah. Saya bagi RM10 juta. RM250,000 segera kita lulus.
1: Perdana Menteri turut meminta wakil agensi berkaitan turun padang ke sekolah terlibat bagi meninjau keperluan serta mempercepat proses pelaksanaan bantuan. Dalam hari itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan antara bangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meski dunia kini berdepan ketidaktentuan sekusulan krisis tenaga global.
0: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia akan meneliti semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Lubnan UNIFIL dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pertimbangan itu dibuat berikutan keadaan keselamatan di Lubnan yang tidak menentu susulan konflik berterusan.
2: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita mematikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir hari tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni, tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang tertutup.
1: Mengulas insiden serangan udara yang turut mencederakan dua anggota pengaman Malaysia, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Selain itu, Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Malbat 850-13 meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada bagi memastikan keselamatan anggota sentiasa terjamin.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Empat perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung esok. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara juara 5 kali, Brazil dengan Maghribi di New Jersey, Amerika Syarikat. Sepak mula pukul 6 pagi. Skuad Selesau kendalian Carlo Ancelotti bakal tampil dalam aksi pembukaan kumpulan C tanpa kelibat bintangnya Neymar serta dua penyerang berbisa Rodrigo dan Estavio yang dibelenggu kecederaan. Bagaimanapun, Ancelotti tetap optimis anak buahnya mampu bersaing dengan mana-mana negara di dunia berdasarkan kualiti dan pengalaman pasukan. Meskipun mengakui Brazil sebuah pasukan hebat, namun Maghribi tidak gentar. Jurulatihnya Mohamed Ohbi menegaskan skuad Atlas Lion berada di kedudukan baik dan amat yakin untuk memulakan pertandingan. Sementara itu, Qatar dijadual menentang Switzerland dalam saingan kumpulan B awal pagi esok. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Levi's San Francisco bermula pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Haiti dengan Scotland dalam kumpulan C pada pukul 9 pagi. Aksi terakhir esok menemukan Australia dengan Turki dalam kumpulan D pukul 12 tengah hari.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, lebih ramai pakar dalam bidang kejuruteraan PROM akan dilahirkan bagi memperkasa pembangunan teknologi kecerdasan buatan AI tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata usaha itu dilaksanakan menerusi rangkaian Pusat Sebaran Maklumat

0: Maklumat Nasional NADI di seluruh negara, khususnya bagi meningkatkan kemahiran golongan muda secara berkesan.
1: Kita tak nak hanya menjadi pengguna kepada aplikasi seperti Canva, tapi kita nak anak-anak, terutama lepasan SPM, berkeupayaan dengan internet yang laju, dengan kemahiran yang dapat kita bawa untuk mengajar, mereka dapat menjadi AI prompt engineer dan juga pembina aplikasi AI untuk kegunaan negara kita.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam perkembangan berkaitan, 25,000 peserta seluruh negara disasar menyertai program AI di semua pusat NADI sehingga penghujung tahun ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, siri pertama pelaksanaan telah bermula 6 Jun lalu dan akan diperluaskan ke semua 1,099 NADI di seluruh negara. Inisiatif berkenaan bertujuan memastikan manfaat teknologi AI dapat dinikmati secara inklusif semua rakyat. Semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD diingatkan supaya mengambil tindakan segera terhadap setiap aduan membabitkan salah laku di sekolah. Tegas Menteri Pendidikan Farina Siddiq, sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan ia perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan.
2: Saya minta untuk semua PPD untuk alert kes-kes ini, jangan tunggu sehingga viral dan ambil tindakan sewajarnya mengikut proses kerja khususnya dan mengambil sikap untuk terus melakukan kepada pihak otoriti. Ini kita kena tekankan dari segi ketegasan untuk tangani bersama kes-kes ini. Ia tidak boleh diambil secara sambil lewa dan juga mesti tindakan itu mesti segera kerana ia melibatkan kanak-kanak yang perlu dilindungi.
0: Beliau diminta mengulas mengenai kes seorang guru lelaki yang dikaitkan dengan dakwaan salah laku seksual di sebuah sekolah di Sarawak yang tular di media sosial. Luar negara, Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan beberapa serangan drone sehala menyasarkan kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Kesemua drone itu telah dipintas dan ditembak jatuh. Komando Pusat Amerika, CENTCOM, menerusi hantaran di platform X memaklumkan insiden itu tidak menjejaskan lalu lintas maritim. Laluan perdagangan antarabangsa utama itu kekal dibuka. Wilayah Sindh di selatan Pakistan terus dilanda gelombang haba ekstrim. Data pada 12 Jun menunjukkan dadu kekal kawasan paling panas dengan suhu mencecah 51 darjah Celsius, diikuti Shahid Benazirabad dan Jacobabad masing-masing 48 darjah Celsius. Manakala Karachi merekodkan suhu 36.5 darjah Celsius, sedikit tinggi berbanding biasa. Jabatan Meteorologi menjangkakan gelombang haba mulai reda hari ini dengan suhu di kebanyakan kawasan kembali menghampiri paras normal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Mutiara FM.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk Muhammad Yusof. Masih lagi teman hampa semua untuk jam ini, jam yang terakhir untuk anda. Dan pastinya untuk anda untuk jam ini juga. Lagu-lagu terbaik menanti, antaranya kita ada.
3: Sudah, semua sudah, apa pun sudah, kenal pun sudah.
4: Sayang pun sudah, kenal pun sudah.
2: Kita semua sudah, Elizabeth Tan juga kita ada. Oh lama, ini lagu FIFA 2026, Goals, Lisa Anita Rema. Juga kita ada Mustika, Dato' M. Nasir yang terbaik pastinya dalam Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Terlepas perlawanan, jangan risau. Puter FM bawakan gol dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin hanya di Mutiara FM.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Eagles.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas khas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan kecang. Ketinggalan Terlupa. Hanya di TV OK.
5: Ikuti Minit Piala Dunia, perkembangan menerusi sorakan terbaik anda di Mutiara FM.
6: Keputusan Piala Dunia FIFA 2026 pada 13 Jun menyaksikan tuan rumah bersama Kanada dikat satu sama dengan Bosnia dan Herzegovina dalam aksi kumpulan B. Bosnia mendahului menerusi Jovo Lukic pada minit ke-21 sebelum Syed Larin menyamakan kedudukan buat Kanada pada minit ke-79. Sementara itu, dalam kumpulan di Amerika Syarikat membuka kempen dengan kemenangan bergaya 4-1 ke atas Paraguay. Damian Bobadilla tertampan bola ke gawang sendiri pada minit ke-14 sebelum Folarin Balogun menggandakan kelebihan Amerika Syarikat pada minit ke-34 dan menambah gol peribadinya pada minit ke-53. Paraguay merapatkan jurang menerusi Mauricio pada minit ke-77, namun Giovanni Reina melengkapkan kemenangan Amerika Syarikat dengan jaringan pada minit ke-90.

0: Lumba Haram mengundang padah. Ingat, jalan raya bukanlah gelanggang untuk berlumba. Sayangi mereka yang menanti anda.
1: Mutara FM, prihatin.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Yang Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi santai Sabtu lah, 12 tengah hari 6 petang. Amin Yusof, teman hampa semua. Ada lagi kan rakan-rakan kita yang tertanya-tanya, amin, kalaulah dekat RTM ni macam mana kita nak tengok? Hampa kalau mana yang nak menonton dekat TV lah, yang mana nak tonton terus menerusi RTM Click, buka saja RTM Click dan hampa terus boleh buka siaran di TV OK ataupun di Sukan Plus ataupun di Unify TV. Yang mana mungkin terlepas tu nak tonton lah pagi pula kan, 3 pagi gamenya tu, 3 pagi, 6 pagi, 9 pagi, 12 tengah hari. Kalau untuk esok punya game lah, tak sempat nak tengok, tak apalah, boleh tengok dekat RTM, dekat YouTube ke, dekat kita punya Facebook ke RTM, yang mana kita dah highlight dah pun gol-gol yang kontroversi, gol-gol yang terbaik untuk hampa semua. Dan kita nantikan juga untuk games yang akan berlangsung esok pagi, 3 pagi, yang mana game ni kami menantikan juga di antara Brazil dan juga Morocco, 6 pagi. Apapun untuk anda semua, jangkaan games macam mana, excited ke tidak, ada yang menang ke tidak. Dan juga jangan lupa, dalam Mutiara FM kita ada trivia pemain tumpuan untuk anda. Terus layan Mutiara FM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Santai Sabtu 6.12. Kami pun dah sampai ke penghujung. Dan pun terima kasihlah untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan Amin. Dari awal jam 12 sampailah jam 6. Rakan-rakan kita yang masih lagi di luar, awal lagi Amin petang-petang ni baru dia nak start rancak, baru nak memenuhi ruang-ruangan dekat pulau. Yang nak lepak di tepi jabatan kan, dekat kedai-kedai, nak lepak tepi laut lah. Yang ada juga kenduri kan, kenduri di sebelah malam dan sebagainya. Amin doakan semoga perancangan dan juga aktiviti program yang hampa susun atur semuanya berjalan dengan baik. Dan insyaAllah untuk anda semua, apa-apa pun perbuatan kita, apa-apa sahaja gerak kerja kita, mulakan dengan niat yang baik. Kalau kita nak keluar bekerja kan, kita niat yang baik-baik dalam hati ni, aku niat ni adalah untuk bekerja untuk keluarga aku kerana Allah Ta'ala. Segala langkah kita tu semua boleh ibadah. Yang nak pergi jogging, yang nak pergi hiking, yang nak pergi berkayuh, main badminton, kalau tak ada niat tu, saya dengar kata-kata Ustaz Wadi Anwar kata, rugi tak ada apa. Tapi kalau kita keluar tu nak main badminton ke, nak berjoging ke, aku niat nak berjoging ni, nak main badminton ni supaya aku lebih sihat kerana Allah Ta'ala, kerana tu sunnah. Kalau asbab aku sihat ini, aku boleh beribadah dengan baik, itu semua niat yang baik. Kerana innamal a'malu binniat, insyaAllah. Dan apapun untuk apa semua selepas ini, dalam Santai Sabtu 6 petang hingga 12 tengah malam, insyaAllah bersama-sama dengan Farouk. Saya Amir Yusof. See you when I see you guys. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye.

tako pola. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

Keputusan Piala Dunia FIFA 2026 pada 13 Jun menyaksikan tuan rumah bersama Kanada dikat satu sama dengan Bosnia dan Herzegovina dalam aksi kumpulan B. Bosnia mendahului menerusi Jovo Lukic pada minit ke-21 sebelum Sai Larin menyamakan kedudukan buat Kanada pada minit ke-79. Sementara itu, dalam kumpulan di Amerika Syarikat membuka kempen dengan kemenangan bergaya 4-1 ke atas Paraguay. Damian Bobadilla tertampan bola ke gawang sendiri pada minit ke-14 sebelum Folarin Balogun menggandakan kelebihan Amerika Syarikat pada minit ke-34 dan menambah gol peribadinya pada minit ke-53. Paraguay merapatkan jurang menerusi Mauricio pada minit ke-77, namun Giovanni Reina melengkapkan kemenangan Amerika Syarikat dengan jaringan pada minit ke-91.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. FM.
1: Baik, Mutiara FM, segalanya untuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda yang mendengarkan kami, sudah tentunya di Mutiara FM, frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Baik, hari ini 13 Jun 2026 bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dalam santai Sabtu 6 hingga 12 malam ini, saya akan temani anda hingga 12 malam. Kita dengan berikan kepada anda dengan info-info, dengan lagu-lagu menarik untuk anda dengarkan sepanjang waktu ini. Baik, nantikan selepas malam nanti kita akan berikan kepada anda highlight-highlight ataupun rangkuman-rangkuman gol-gol perlawanan yang telah berlangsung pada sebelah pagi tadi. Jadi nantikan dari semasa ke semasa untuk kita dengarkan berkenaan dengan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Baik, selepas ini jom kita terus layan lagu-lagu ni untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu. Inilah Mutiara FM.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprampai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

FM。Okey, baik, Putera FM, segalanya untuk memulihkan tadi rangkaian lagu-lagu yang kita berikan kepada anda hiburan untuk petang ini. Baik, untuk waktu ini 7.1 minit malam, kita nak teruskan lagi hiburan santai keinsanan untuk anda. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu-lagu dan juga sisipan ceramah untuk kita dengarkan selepas ini. Dan untuk panduan Muslimin Muslimat bagi seluruh negeri Pulau Pinang, akan masuknya waktu maghrib nanti 7.33 minit malam. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita, kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sumah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang dah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa?

Ni cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni, ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk, kita tak mau bermusuh dengan orang, kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian, tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api, nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh? Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah ke tempat kita dalam syurga? Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duduk mengaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, berlagak sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik, tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rugi kita, tak niat apa? Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengat, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas, kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah. Kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup sahnya tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah. Kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat, insyaAllah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan tu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana

percaya kepada akhirat. Kena percaya. Kata kita hidup, kita akan mati. Mati-mati itu dia start dah cerita akhirat. Okey, Nabi kata apa? Kita dah baca dah di masjid ni. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Nabi kata kubur hak kita nak masuk tu, itu adalah rumah pertama bagi alam akhirat. Orang lain kalau panjang umur sampai berlaku kiamat, itu baru akhirat dia. Kita yang Allah takdirkan mati awal ni, kita mati tu, hari mati tu bermula akhirat kita. Dia start dah. Hak selama ni kita duduk dengar ni, kita dah tengok. Semua orang yang mati, mati aja kita nampak dah apa hak kita duduk dengar di masjid selama ni. Allahu Akbar, sungguh rupanya. Kita nampak ada malaikat maut mai tu, dia mai pakai baju putih ataupun baju hitam, dua color aja. Kalau dia mai pakai baju putih, itu satu petanda kita akan duduk dalam kalangan orang yang baik-baik. Kalau masa dia duduk mai nak cabut nyawa tu, pakaian hitam, habis kita. Nabi habaq dah masa tu, manusia sudah tahu. Dia tak boleh habaq ke orang dah masa tu. Nyawa sudah digar-garah. Nyawa sudah datang ni. Duk nak tunggu telucuk keluar aja. Tak boleh nak habaq dah. Tapi mata nampak dah. Nampak dah yang kata malaikat maut ni rupa dia macam mana. Nampak dah yang kata malaikat maut ni pakai baju kala apa. Nampak dah malaikat mai cakap apa dekat dia. Kalau dia orang yang beriman, malaikat mai habaq elok-elok kat dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk telinga dia dah. Malaikat kata kat dia, wahai jiwa yang tenang tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah hang menghadap Tuhan hang dalam keadaan hang redha dan Allah redha dekat hang. Fadkhuli fi ibadi, malaikat kata masuklah engkau menjadi hamba-hambaku, hamba Allah. Wadkhuli jannati, welcome ke syurga aku. Dia nampak-nampak yang tu, tuan-tuan, Allahu Akbar. Yang inilah yang semua manusia cari semasa hidup atas dunia. Dia dah start dah. Kita hak duk ada tepi dia ni, hak duk talqin dia, la ilaha illallah, kita tak nampak lagi. Kita tak nampak lagi. Ni malaikat hak main ni, kita tak nampak, tuan-tuan. Dia duk nampak. Dia nak habaq tak boleh. Saya lagi usung-usung masuk dalam kubur, Allahu Akbar. Muka dan nakir, waja'a malakal qabri, mai dua malaikat kubur. Faya jelisah ni, dua-dua bagi dia bangkit duduk dalam kubur. Ditanya dia, man rabbuk, siapa Tuhan engkau? Dia jumpa dah. Hak kita duduk dengar lagi ni, duduk dengar, dia jumpa dah. Cuma apa? Dia kata dekat malaikat, boleh tak boleh arji'u ila ahli fa ukhbiruhum, boleh tak boleh bagi saya saat saja masa saya nak balik jumpa family, fa ukhbiruhum, saya nak habaq dekat bini, dekat anak-anak saya, kata benda ni betul. Semua di recorded di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap dekat malaikat yang duk tanya dia ni, dia kata sa'arji'u ila ahli, aku nak balik jumpa family. Tuan-tuan, apa yang kita sayang atas dunia ni? Tuan-tuan kerja tungging terbalik siang malam, tuan-tuan cari duit sampai sungguh-sungguh, untuk siapa tuan-tuan? Untuk family, untuk isteri kita, untuk anak-anak kita. Kita kerja susah payah nak bagi mereka tak hidup susah. Kita ni untuk family. Dah mati dah masuk kubur, malaikat duk tanya, kita ingat lagi dekat family. Siapa kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis, bagi saat saja. Saya bukan nak minta lama, saya nak balik pergi habaq dekat mereka. Hampa buatlah apa yang Allah duk suruh, hampa buatlah apa yang Nabi suruh. Ini betul, ayah jumpa dah. Malaikat kata apa? Malaikat kata, nam ka naumil arus, tidur kamu seperti mana tidurnya pengantin. No, tak boleh balik. Kamu tidak boleh balik lagi. Masa kamu di atas dunia sudah habis.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita nasib baik. Pasal apa tuan-tuan kita nasib baik? Pasal kita dah baca hadis ni. Setidak-tidaknya satu peringatan dah ada kat kita. Berbanding dengan orang tak pernah dengar cerita ni. Tak pernah dengar. Dia tak pernah tahu ni cerita macam mana nak mati, macam mana dalam kubur, macam mana nak bangkit di padang mahsyar. Dia tak pernah dengar. Kita, Allah dah bagi peluang. Kita dah dengar. Atas kita lah. Kita nak percaya, tak mau percaya. Kita nak berubah, tak mau berubah. Atas kita.

الدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Nabi kata seringan-ringan, semudah-mudah riak itu, itu syirik. Nabi kata kalau kita buat apa satu benda amalan, ada teringat dalam hati kita nak tunjuk ke orang, Nabi kata itu syirik. Sedangkan syirik itu dosa besar. Sedangkan syirik itu dosa Allah tak ampun. Macam mana ni Muaz bin Jabal bila dia teringat benda yang Nabi kata ni, Nabi kata hang riak saja hang sudah syirik. Bila dia teringat benda tu, dia jadi takut, menangis dia.
1: Inilah Mutiara FM. Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: النبي.
1: في الآية لين الله بفرمان كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر هيني تكون فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. سورة الحشر آية 6 Tuhan kata dalam ayat itu kama sali syaitan, sama macam syaitan. Idh qala lil insani ukfur. Oh, iblis syaitan ni dia main kat kita tuan-tuan, dia bisik dekat kita, dia bagi masuk dalam lubang telinga kita yang ujungnya dia nak suruh kita kufur dengan Allah. Ukfur dia kata kat kita, bantah Tuhan, dia kata bantahlah Tuhan. Falamma kafara, apabila kita termakan pujukan dia, apabila kita termakan bisikan dia dan kita memilih untuk kufur. Falamma kafara, apabila kita kufur kepada Allah, qala inni bari'un mink, dia dandan kata aku berlepas diri daripada engkau, aku tak bertanggungjawab atas keputusan engkau untuk kufur dengan Allah, aku tak campur hal-hal ni. Inni akhafullah rabbal alamin, aku takut Allah Tuhan sekalian alam. Jahat tak jahat tuan-tuan? Jahat. Dia membisik dekat kita, dia masuk dalam hati kita, dia perdayakan kita, dia tipu kita, dia suruh kita bantah Allah, dia suruh kita lawan perintah Allah, dia suruh kita buat maksiat, dia suruh kita jadi orang yang zalim, dia suruh kita jadi jahat. Kita termakan pujukan dia. Apabila kita kufur dengan Allah, dia kata aku berlepas diri daripada keputusan hang untuk lawan Allah, aku takut kepada Allah, hang dengan Tuhan hang settle. Tuan-tuan, benda ni kalau duk jadi dalam hidup kita hari-hari ini, okey lagi kita tengah kuat. Tuan-tuan, kalau jadi yang dalam hadis pertama yang kita baca tadi, kita tengah letih, kita tengah teruk, duk berlawan dengan sakaratul maut, masa tu dia selit mai, dia masuk dalam hati kita, dia suruh kita kufur Allah subhanahu wa ta'ala, kita kufur-kufur Allah, dia terih-gabih tangan, dia kata ni hang dengan Tuhan pi settle, aku tak sangkut benda ni, aku takut Allah subhanahu wa ta'ala. Benda ni lah yang menyebabkan Nabi takut. Nabi doa kepada Allah, ya Allah, tolong aku, minta dijauhkan aku daripada saat akhir menjelang maut, ketika itu aku kufur kepadamu, ya Allah. Minta Allah lindung. Kita kena minta Tuhan tolong kita, tuan-tuan.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita, kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki, tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni, kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua, tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sumah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang lah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk, kita tak mau bermusuh dengan orang, kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian, tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api, nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh? Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah ke tempat kita dalam syurga? Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duduk mengaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, berlagak sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

Imam Syafi'i di dada beliau telah ada mazhab Maliki. Dia anak murid Imam Malik. Hasil dengan ujian yang Allah Ta'ala takdirkan Imam Syafi'i dirantai, dibelenggu, dipenjara itu, Tuhan nak takdirkan Imam Syafi'i berguru dengan anak murid Imam Hanafi, yang akhirnya Imam Syafi'i inilah satu-satunya ataupun satu orang wira yang menyatukan pemikiran ru'yi, pemikiran mazhab Hanafi dan pemikiran mazhab Maliki yang menyatukan penduduk Islam masa itu. Sebab dalam era itu tuan-tuan, dia jadi sedikit perselisihan. Satu kelompok di Hijaz, mazhab hadis, mazhab Malik. Satu kelompok di luar Hijaz, mazhab pemikiran, mazhab Hanafi. Tak berapa nak ngam. Masing-masing rasa cara mereka paling betul. Allah Ta'ala takdirkan ujian yang datang pada Imam Syafi'i ini menyebabkan dia menerima kedua-dua ilmu yang akhirnya dialah yang menjadi penyelamat. Mengintegrasikan antara dua mazhab besar ini dan mewujudkan mazhabnya yang mendamaikan antara puak yang berbala. Maknanya apa? Ujian yang datang kepada Imam Syafi'i, ujian yang datang kepada kita, kita pun tuan-tuan, bila mana Tuhan takdirkan kita dipindah ke sana sini ke, diuji itu dan ini ke, rupanya Allah Ta'ala sedang memberikan kepada kita ilmu dan pengalaman. Begitulah kalau kita nak nisbahkan dalam kehidupan kita pun.

0: Bidang TVET kini menjadi laluan pilihan utama pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia setanding dengan pengajian akademik konvensional. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim menyatakan perkembangan itu dilihat menerusi penyertaan kira-kira 1,000 pelajar dalam program outreach bersasar projek lepas SPM. Langkah itu bagi memperluas akses maklumat pendidikan tinggi sekaligus memastikan tiada pelajar tercicir akibat kekangan maklumat atau akses pendidikan. Ini pula berkaitan cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata perkara itu akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Katanya usaha serupa pernah dilakukan sebelum ini bagi memastikan pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang kini telah menerima kemudahan allowance berkenaan.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Turki bakal kembali beraksi di pentas Piala Dunia buat kali pertama selepas 24 tahun apabila menentang Australia dalam aksi pembukaan kumpulan D hari ini. Kali terakhir mereka beraksi pada edisi 2002 dan menamatkan saingan di tempat ketiga. Ketua Jurulatih Turki, Vincenzo Montella, menyifatkan saingan kumpulan seimbang dengan setiap pasukan mempunyai peluang untuk mara ke pusingan seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Australia, Tony Popovic, berkata pasukannya bersedia mencabar ramalan yang meletakkan Turki sebagai pilihan untuk memenangi perlawanan tersebut. Dalam pada itu, Qatar bertekad memulakan kempen Piala Dunia dengan langkah positif apabila berdepan Switzerland dalam aksi pembukaan kumpulan B. Ketua Jurulatih Qatar, Hulien Lepetugi, berkata juara Asia itu hadir dengan misi menebus kekecewaan selepas kempen mengecewakan selaku tuan rumah Piala Dunia 2022 apabila tewas dalam ketiga-tiga perlawanan kumpulan. Switzerland dengan reputasi cemerlang menamatkan kempen kelayakan tanpa kalah dan hanya melepaskan 2 gol. Kapten Granit Xhaka berkata pasukannya mahu memanfaatkan peluang dengan memulakan kempen dengan kemenangan. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan kumpulan C menentang Maghrib di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran juara dunia ke-6 mereka. Iran antara pasukan yang mencuri perhatian jelang aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Selasa. Skuad kendalian Amir Khalilnoi meneruskan persiapan di Tijuana, Mexico dengan mengadakan sesi latihan menjelang perlawanan pertama kumpulan G itu. Aksi berdepan New Zealand penting buat Iran untuk memulakan kempen dengan keputusan positif dalam usaha memburu tempat kepusingan seterusnya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke perkembangan luar negara, sebuah pesawat pengangkut tentera udara India jenis Antonov dilapor terhempas ketika cuba mendarat di pangkalan udara Jorhat Assam hari ini. Pihak tentera memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian, namun belum mendedahkan jumlah penumpang atau korban setakat ini. Saluran berita tempatan NDTV menyiarkan visual dari lokasi kejadian yang memamparkan kepulan asap hitam tebal dengan bangkai pesawat kelihatan hancur berkecai. Indonesia bercadang menubuhkan pusat bahasa Arab dan hospitality di Lombok bagi menarik lebih ramai pelancong Arab Saudi serta meningkatkan mutu perkhidmatan pelancongan. Cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan antara menteri pelancongan kedua-dua negara itu di Sepanyol. Inisiatif berkenaan turut bertujuan

Belanjawan 2027, geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: FM。Baik, Putera FM, segalanya untukmu. 9.15 minit malam waktu ini untuk kita dengarkan untuk anda hiburan-hiburan terbaik dan juga informasi untuk anda, terutamanya di waktu Piala Dunia FIFA 2026. Baik, menyebut Piala Dunia FIFA 2026 ni yang berlangsung di Amerika Syarikat dan juga dua buah negara, itu Kanada dan juga Mexico. Julung kalinya tiga buah negara ini bergabung, dianjurkan tiga buah negara. Sebelum ni ada dua negara itu dulu, Korea, Japan. Kini tiga negara bergabung untuk menganjurkan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, baik. Dan sebelum kita nak ke hiburan lagi, tapi untuk maklumkan, semalam juga pagi tadi juga berlangsungnya perlawanan Grup B di antara Kanada juga tuan rumah, melayan Bosnia Herzegovina yang berkesudahan satu sama. Jadi untuk kita dengarkan dulu ulasan daripada rakan kita untuk dengarkan di perlawanan di antara Kanada menentang Bosnia Herzegovina. Kita dengarkan.
1: So the adventure begins for another two nations. Canada well stocked with talent, well fancied in this group. So after a bright start for Jesse Marsh's side, a moment of concern here. Launched high and not dealt with immediately, and it's free to hit. Bosnia and Herzegovina set piece. That is headed towards goal, but with no great conviction. Johnston looking to keep the pressure on. Where's it going to drop? It's going to drop to David. Good challenge and good positioning by the man in the middle, who's now just making sure that nothing untoward's happening in that six-yard box. Oh, it's a lovely flick on, and it's a Bosnia goal! Bosnia and Herzegovina make their presence felt on the global stage. Could be in business. Bosnia and Herzegovina straight away from the off. Mustakio is beautifully worked. It's an opening for Canada and brilliant defending. Golosinac, and obviously very delighted to see it bounce off the bar. They're in for a second here, but for some brave goalkeeping. Oh, it's a free header. Make something happen then. Canada looking to oblige here. It's Kyle Larin! The goal-scoring feeling they craved on their own patch.
0: Larin. Baik, demikian tadi ulasan atau rangkuman berkenaan dengan perlawanan di antara Kanada dan juga Bosnia Herzegovina yang berkesudahan satu sama dalam kumpulan B. Juga ceritanya pada Bosnia mengejutkan pada minit ke-21 menerusi Jovo Lukic, dan selepas itu Kyle Larin menggembirakan tuan rumah dengan minit ke-78 untuk menyamakan kedudukan satu sama. Okey, nantikan juga ada satu lagi game Amerika Syarikat dan juga Paraguay. Nantikan kita berikan kepada anda selepas ini. Tapi sebelum itu kita layan dulu lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Rafinha hadir ke Piala Dunia 2026 sebagai antara pemain paling berpengaruh dalam skuad Brazil. Pemain sayap yang terkenal dengan kelajuan, kemahiran menggelecik dan kreativiti tinggi itu sering menjadi pencetus kepada gerakan-gerakan berbahaya Brazil. Selain berupaya menghasilkan bantuan gol, dia juga memiliki sentuhan penyudah yang mampu memecah kebuntuan dalam perlawanan besar. Dengan Brazil masang impian untuk merampas semula mahkota dunia, pengalaman dan keberanian Rafinha akan menjadi aset yang sangat penting. Jika beliau berjaya mempamerkan aksi terbaik, Brazil mempunyai segala kemampuan untuk melangkah jauh dalam kejohanan ini.
1: RTM punya rasmi Piala Dunia 2026.
2: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi

0: penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.

0: FM。Baik, Mitra FM, sekarangnya untukmu untuk jam berikutnya pukul 10 malam waktu ini. Tadi dah kita dah dengarkan daripada Mei, Gadis Bertudung Putih. Baik, untuk anda, terima kasih juga diucapkan kepada anda yang mendengarkan kami di luar frekuensi kami waktu ini di menerusi aplikasi RTM Klik. Baik, untuk ramalan cuaca pada keesokan harinya 14 Jun, yang mana pada sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan Pulau Pinang, dan pada sebelah petang dan juga malam dijangka tiada hujan. Itu ramalan untuk ramalan cuaca bagi seluruh negeri Pulau Pinang untuk keesokannya. Okey, dan keadaan juga tenang, jalan raya berada di sekitar orang kata apa, Pulau Pinang waktu ini. Mungkin ada beberapa tempat jalan di Bandaraya Johnstown dan juga di Batu Feringgi juga kenderaan agak banyak, namun di jalan-jalan utama yang lain seperti biasa, no? Seperti biasa kenderaan tidak orang kata ada apa sesak-sesak, namun perjalanan terus perjalanan seperti biasa, kan? Kenderaan-kenderaan orang kata boleh melalui jalan-jalan dengan selamat, dan jadi yang pentingnya anda fokus pada pemanduan anda. Baik, seperti yang kita katakan tadi, dalam perlawanan kumpulan B, kita maklumkan tadi perlawanan itu melibatkan Kanada dan juga Bosnia Herzegovina, yang mana berakhir dengan satu sama. Dan pada pukul 9 pagi tadi berlangsung juga daripada perlawanan kumpulan D juga tuan rumah Amerika Syarikat menentang Paraguay yang berkesudahan dengan 4-1. Jadi jom kita dengarkan rangkuman untuk perlawanan bagi kumpulan D, iaitu Amerika menentang Paraguay.
1: The world of football has come to the nation of soccer, and the FIFA World Cup 2026 co-hosts the USA face off against Paraguay in the first match in Group D. By the USA trying to stretch the Paraguay back line, and they've certainly done that. It's a big chance. It's an own goal. Looked like it came off Demian Bobadilla, but the USA hit the front. Run by Robinson to open up the space. Here's McKennie. And it's in. The assistance flag is up. Stretch down the right side of the defence again. Should be two. And it is two. And this time, no one is going to take the goal away from Florin Balogun. 2-0 against Uruguay. They came from behind twice at extreme altitude against Bolivia to draw. But they're under pressure. Huge pressure. Sensational! Florin Balogun with the most convincing of finishes. Almiron doing well, and they've set themselves up nicely and scored. And it's the substitute, Mauricio, who celebrates. This is Reyna. Gio Reyna! And the referee has brought the match to a conclusion. USA 4.
0: Baik, demikian tadi ulasan yang kita dengarkan perlawanan Group D, kumpulan D di antara USA

masa tambahan separuh masa kedua. Baik, menerusi Giovanni Reyna. Dan berkesudahan dan keputusan masa penuhnya, Amerika 4, Paraguay 1. Okey, itu orang kata apa, perlawanan yang berlangsung pagi tadi kan. Jadi esok ada perlawanan yang kita akan maklumkan nanti, dan sama-sama kita tonton. Apapun nak menonton secara langsung, anda boleh tonton di menerusi aplikasi RTM Klik. Esok ada 4 game, 3 pagi ada, 6 pagi ada, 10 dan juga 10 pagi termasuk 12 tengah hari. Esok ada 4 game yang bakal berlangsung untuk kempen Piala Dunia FIFA 2026. Baik, kita nak teruskan hiburan untuk anda. Lagu-lagu ini terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gerak FM, sekalinya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: gabungan teknologi canggih dan reka bentuk bermakna ini menjadikan Adidas Trayonda antara bola paling inovatif dalam sejarah Piala Dunia.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untuk

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. #penyiaran
1: jangkit. Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Nasional Geng Buruh Hantu. Mereka pertemuan hari ini Ahad 14 Jun 2026, 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Kesihatan itu untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa yang tak sihat. Seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Jangan dibiarkan sakit itu. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam demam biasa je, tapi bahaya juga . Demam biasa boleh bawa kepada demam denggi, demam kepialu, macam-macam lagi. Jadi tolong periksa kesihatan anda baik-baik. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi apa sahaja aplikasi yang anda gunakan untuk mendengar Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus memilih stesen radio ini, radio pertama di Malaysia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng saya, pendengar Nasional FM, saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu untuk tengah malam. Di manakah anda semua? Ayuh bersama-sama dengan saya untuk kita berkongsi dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Juga anda akan dihuburkan dengan lagu-lagu yang terbaik sepanjang pertemuan kita di ruang udara Nasional FM sepanjang 6 jam ini. Okey, untuk pertemuan hari ini, jangan lupa kita juga ada misteri malam di sebalik mata pukul 1 hingga 2 pagi nanti. Misteri malam di sebalik mata dengan tajuknya hari ini adalah apa itu neraka. Kita kena tahu tu, apa itu neraka. Takut dengan neraka saja memang takutlah kan. Jadi terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Misteri malam di sebalik mata bersama dengan tetamu saya, iaitu pencara akademik IPG Kampus Ilmu Khas Cerdas Kuala Lumpur, yang berusaha Dr. Matnawi bin Majusor. Nantikan kupasannya, apa itu neraka, bersama dengan Nasional FM dan juga Salam FM pukul 1 pagi hingga 2 pagi nanti. Baik, geng-geng burhantu dah bersiap sedia belum? Kita berteman sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa peminat-peminat bola sepak untuk Piala Dunia 2026, ramai yang tertunggu-tunggu kan perlawanan seterusnya. Jam 3 pagi nanti ada Qatar menentang Switzerland. Kita kena sokong Qatar sebab di Asia tau. Kita orang Asia, kita kena sokong pasukan Asia kita. Qatar akan menentang Switzerland pukul 3 pagi. Juga pertemuan hari ini juga menarik, pukul 6 pagi nanti, di antara Brazil menentang Morocco ataupun Maghribi, dapat jam 6 pagi nanti. Jadi sambung bersambung tu, 3 pagi sampai 6 pagi tu, terus bersambung kan. Sambil-sambil tengok bola tu, jangan lupa terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

persembahan Ricky Martin dengan Living La Vida Loca. Memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah bersama dengan anda sebanyak 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 bertengah malam anda muncul lagi.

Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan Nori. 12.29 minit tengah malam untuk anda. Selamat tengah malam yang baru berteman ke Nasional Game Berhantu. Don Alif, saya Alif di sini. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Yang sedang bekerja, sedang bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Macam biasa, galas amanah tugas yang diberikan kepada anda. Tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Ramai juga pencari-pencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grek, abang-abang lori, beranda-beranda bas semua. Kaki on satu kali, pam-pam-pam. Untuk Nasional Game Berhantu, terima kasih banyak-banyak. Sepanjang perjalanan anda, jangan risau. Walau ke mana saja destinasi anda, saya menemani anda, ya, dengan lagu-lagu yang terbaik. Pastinya lagu-lagu yang sing along, lagu-lagu kenangan ada nanti selepas misteri malam di sebalik mata. Baik, terus lakukan kebaikan. Kadang-kadang bila kita buat kebaikan pun orang tak nampak, kan? Orang tak tahu pun. Tak apalah, yang penting Allah tahu. Allah Maha Melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan kita. Jadi terus lakukan kebaikan. Nah, jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita buat baik tu. Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain. Kadang-kadang kita tolong orang, kita tak mengharapkan orang tu tolong kita balik. Tidak. Tetapi Allah Ta'ala akan hantar orang lain untuk menolong kita apabila kita susah, diuji satu masa nanti, kan? Itu, kita kena percaya tu. Keadaan cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Sarike, Julau, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Miri sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Jangan lupa, 1 pagi nanti, misteri malam di sebalik mata. Bertemankan Nasional dan juga Salam FM untuk kita bincangkan, kita mendengarkan sama-sama apa itu neraka tajuknya. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Lagu-lagu terbaik.

Lagu ciptaan Yus Mei, lirik oleh 1K. Mei dengan darah perjuangan. Hidup ini pastinya memerlukan perjuangan. Jangan lupa sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan yang akan diadakan di Masjid Putrajaya 1 Muharram 1448 Hijrah pada 17 Jun ini ya. Berbaki kurang lebih 3 hari lagi kita nak sambut Maal Hijrah. Hijrah, satu pengorbanan. Hijrah membawa kebaikan. Hijrah membawa perubahan. Kalau rasa hilang semangat percaya perkara pada diri kita sendiri ya. Kerana ujian itu akan membuatkan kita lebih kuat. Ada yang kena fitnah. Fitnah membuatkan kita lebih sabar. Hinaan pastinya membuatkan kita lebih sedar. Kalau kita gagal, membuatkan kita lebih untuk belajar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit membuatkan kita lebih ikhtiar untuk mencari penawarnya. Mana dia geng-geng Burhan tu? Ramai yang dah laporkan diri belum? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Semua okey ke? Semua okey ke? Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia pastinya okey je. Demam bola, makan bola, tidur bola. Sepanjang sebulan ni memang demam lah. Dekat pejabat, dekat kedai makan, jumpa kawan-kawan bersembang pasal bola kan. Pasukan mana pilihan anda? Dan dari Mas Merah, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nuah, Mahmat, As, Joa, Ajib, Saril dari Kelapa Sawit, Johor, Abang JJ Gemas, Nazri, Yahya, Jamaah Loha, Cik Zamani, Cik Awang dari Setio, Nenek Ani juga melaporkan diri, Razak Balangi juga bersama-sama, Syah Putra seperti biasa Mersing Johor melaporkan diri, Mohd Faizal Mustafa dari JB, Abdul Jalil Tahir, Nida Wahida dari Senai JB, Timbul Tawau, dia kata Tawau hujan lebat buat masa ini, Zai Zuraini, Virginia Vanessa, kita ada Intan Hamid juga, PKA Amin seperti biasa melaporkan diri dari apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, Lin Roslinda. Kita ada Ita Chod dari Ipoh hadir, Ipoh Perak, Juaz Mizi Abdullah hadir dari Puchong, layan lagu-lagu best, lagu-lagu mantap. LB Yana Rosi, Rosil Yana. Kita lagi, siapa lagi, siapa lagi dari Saratok, Sarawak eh? Kita ada Nur Azila juga, Masna Loso, Ila Enriquez, Muhammad Muhaimin, Janet Zai. Kita ada siapa lagi, Princess Su, Mat Subuhi, Rosazmi Abdullah dah hadir dari Terengganu, Mohd Fahmi Abu Bakar, Abang Lori Pampapan yang baru memulakan perjalanan dari Bandar Aztec ke Singapura, luncur terus. Muhammad Yusof dari Terengganu. Siapa lagi, Norah Husin tak tidur lagi. Din Khairuddin Kuala Terengganu, Nodian dan Dodin seperti biasa dari Miri Sarawak, Asna Surani, Maimunah, Nolia Ramli, Lia Sunflower, Muhammad Isyam Udin bersama dengan siapa lagi, ayah angkatnya Muhammad Ansur Taridi dan juga Muhammad Nasir Jamaluddin, Tun Dr. Philip Maling, Syazwan Arif, Nick Mas juga dari Kota Baru, Dini Abu Jalitawa, Muhammad Izzuan, Isha Shah, Hamdan Arifin. Itu antara yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Jangan lupa satu pagi nanti kita bertemu dengan Nasional FM serta Salam FM, Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua

0: sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, misteri malam di sebalik mata bertemu lagi untuk minggu ini, minggu ataupun episod yang ke-22, pertemuan Ahad 14 Jun 2026. Saya dan juga Salam.
2: Ya, bersama dengan saya Anam Bakar.
1: Okey. Anam, fikir Anam eh?
2: Alhamdulillah.
1: Sihat eh?
2: Sihat Alhamdulillah.
1: Dah berapa minggu saya terlepas dengan misteri malam di sebelik mata ni.
2: Ini bukan nak lari eh?
1: Bukan nak lari. Saya tak lari pun. Saya ada. Saya bukan takut tau. Tapi walaupun tajuknya semakin hari semakin menakutkan. Dan untuk minggu ke-22 ni, kita masih lagi nak bersama dengan tetamu kita. Iaitu yang berusaha Dr. Mat Nawi Mat Juso, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Jeran Sekolah Lumpur. Tajuk minggu ini apa dia, Naf?
2: Tajuk minggu ini kita nak kongsikan kepada anda. Kalau minggu lepas, kita dah kongsikan tentang antara syurga dan neraka lah. Jadi untuk minggu ni kita nak fokuskan tentang neraka. Apa itu neraka?
1: Apa itu neraka?
2: Yang kita tahu panas dan sebagainya lah. Mungkin ada yang lebih daripada tu. Jadi kita terus bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Juso. Assalamualaikum, apa khabar Dr.?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat eh?
3: Sihat,
1: Alhamdulillah. Doktor dah makan dah?
3: Sudah.
1: Oh, hari ni masak apa doktor?
3: Ini di surau.
2: Oh, doktor di surau eh? Boleh
3: makan tadi.
2: Okey.
1: Baik, kita nak terus soalannya pertama doktor.
3: Baik.
1: Apakah yang dimasukkan dengan azab api neraka? Itu yang paling penting kita nak tanya tu.
2: Silakan.
3: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ali washabbi ajmain. Terima kasih anak. Pada malam ini tajuk kita ialah berkaitan dengan neraka. Yang pertama ialah apakah yang dimaksudkan dengan azab api neraka? Azab bermakna bahasa Arab azab pada sakit. Jadi neraka pula satu benda tempat pemalasan, tempat balasan, tempat hukuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus untuk mereka yang ingkar, kafir dan melakukan dosa tanpa bertaubat. Orang kafir dia, orang Islam yang percaya dengan agama dan sebagainya tapi melakukan dosa. Kalau mereka ini tak tempat bertaubat, mereka juga akan merasai na'uzubillah lah api neraka ini. Tapi ini juga merupakan keadilan Allah, bukan kata Allah Ta'ala hukum tanpa sebab. Tanpa perbincangan lepas, kita kata mereka ini akan dibawa ke muka pengadilan, baik orang kafir pun. Allah Ta'ala bentangkan kesalahan mereka sehingga mereka kata memang betul lah Nabi patut dikenakan api neraka sampai macam tu. Dan itu kita kata azab api neraka ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita pergi kepada gambaran dan bentuk siksaan yang ada disediakan oleh Allah dalam api neraka tadi. Yang pertama, kesakitan dia sakit. Dia tidak ada kurang. Macam kita sakit mungkin besok lega sikit, lusa sakit balik. Tapi dia tak ada. Dia sakit. Ubat penahan sakit tak dibawa bersama. Kalau ada pun tak guna.
1: Oh, tak ada. Ni apa kata orang tu, antidot ke yang boleh tahan sakit, tak ada.
3: Hospital tak ada, doktor pun tak ada, semua tak ada, sendiri. Orang kata berani buat, berani tanggung. Tapi di dunia ni mereka cakap kadang-kadang kasar. Alah, api neraka apalah dengan pandai. Berani cakap eh. Jadi kesakitan pertama, kesakitan itu berpanjangan. Penghuni neraka tidak akan bagi itu. Bila Allah Ta'ala masukkan api neraka, masukkan manusia dalam surga, Allah Ta'ala berada di tengah-tengah. Dia kata, wahai orang yang berada dalam neraka, duduklah kamu di situ, tiada lagi mati lagi untuk kamu. Begitu juga dengan ahli syurga, ulu dan kekallah kamu tanpa mati lagi. Mati pun sudah mati. Dunia saja ada mati, akhirat tidak ada lagi mati. Yang kedua, azab secara fizikal dan dalaman. Bentuk seksa termasuk dibakar dengan api yang sangat marah. Makanan pula, minuman mendidih. Bila masuk dalam perut, hancur lulu usus. Manakala pakaian mereka pun daripada api neraka. Oh, rupanya dalam neraka pun ada pakaian. Tapi apa pakaian mereka daripada api neraka. Dan kita baca dalam surah Tabbajada Abi Watab itu, surah Abu Lahab. Bagaimana Abu Lahab dibakar, wa imra'atuhu, isterinya hamalatul hatab, membawa api bakar pada suaminya di jidihah, di leher istrinya itu kalungan daripada api neraka.

oleh pemusaha militeri. Itu yang dia pun ada kalungan emas dia daripada api neraka. Baik, apa tujuan ini? Ini adalah merupakan perikat penting tentang atap industri yang didedahkan Al-Quran, hadis, supaya kita berhati-hati. Quran pun banyak, hadis pun banyak, nasihat pun banyak, supaya kita jangan sekali-kali terjerumus dalam kancah api neraka ini. Baik, beberapa ayat Quran yang sempat disebut di sini. Yang pertama, firman Allah dalam surat Sajdah ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim. Wazuku azab al-kuldi bimaku itum tahmanul. Dasarkanlah azab api neraka yang kekal di dalamnya hasil daripada apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua dalam surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama naftat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Allah Ta'ala gambarkan kulit ini, kulitnya hancur diganti dengan baru. Setiap kali hancur ganti baru, setiap kali hancur ganti baru. Apa tujuannya? Untuk mereka merasakan pedihnya azab yang Allah Ta'ala sediakan buat mereka. Yang ketiga daripada surah Muhammad ayat 15, Bismillahirrahmanirrahim. Kaman huwa khalidun finnar wasuku ma'an hamima faqatta'an am'a'ahum. Bagaimana azab itu diberi minum dengan air yang mendidih sehingga menghancurkan isi perut mereka. Itu hancur masuk dalam perut. Nak tak minum, daga daga. Bila minum, pecah mulut, hancur jalan perut, usus dan sebagainya. Itu keadaannya. Mungkin saya nak pergi sedikit mencelah dengan adakah neraka sudah ada sekarang? Takut ada orang tanya. Orang yang sombong ni, neraka sudah ada sekarang atau nanti di akhirat? Maka Ahli Sunnah wal Jamaah berpendapat neraka sudah wujud sekarang. Neraka sekarang dah ada, dah siap dah. Kerana buktinya Nabi SAW pernah dibawa dalam Isra dan Mi'raj dan ditunjukkan bagaimana apa berlaku itu pada masa Isra dan Mi'raj itu. Cuma Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah ni mereka kata neraka berlaku bila kiamat saja barulah neraka tadi. Tapi sebenarnya neraka telah wujud. Baik, kita balik pada azab api neraka tadi. Dalam firman Allah surah Qaf, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma naqulu li jahannam hadim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari itu kami bertanyakan kepada neraka, wahai neraka, adakah kamu sudah penuh? Lalu jawab neraka, ada tak lagi orang yang ingin ditambah lagi? Ini nak menggambarkan bahawa neraka itu terlalu panas dan neraka itu meluak-luak. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, waqala linnar innama anta azabi, wahai neraka, kamu adalah anta azabi, tempat aku azabkan orang. Wa'azibu bika man asya' min ibadi, di situ aku akan azab sesiapa di kalangan hamba-ku yang aku inginkan. Walikulli wahidatin minkum ma mala'uha. Ini syurga dan neraka lah. Allah Ta'ala bercakap dengan syurga tempat aku beri nikmat, neraka tempat aku azab. Kedua-duanya akan aku isikan supaya orang yang masuk syurga merasa nikmat, orang yang masuk neraka tadi akan merasa azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, yang terakhir, neraka rindu tak kepada penghuninya? Kita nak cerita suasana. Adakah neraka tu merindui penghuninya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Qayyim telah menukilkan satu riwayat marfu' daripada Lais bin Sa'd. Dia menceritakan, ma min yaumin illa wal jannatu wan nar yas'alan. Tidak ada satu hari pun kecuali akan bertanya neraka dan juga syurga. Mereka bertanya, taqulul jannah, ya Rabbi, wahai syurga bercakap, ya Rabbi, wahai Tuhan, qartaba samari, wahai Tuhan, buahku dah masak, sungai aku dah jernih, dan apa orang tunggu, fa'ajil ilayya bi ahli, jomlah ahli syurga, silakan masuk. Macam orang di kebun sudah masak buah-buah dia, ayah dipanggil, baliklah kampung, buah dekat kebun sudah masak. Manakala watakulun nar, api neraka pula berkata, istadda harri, begitu panas api ini,
Bye-bye.

0: pada Fahri dan tak sampai ke bawah panasnya. Dan fa'ajil alaiya fi ahli, cubalah cepatkan masuk mereka ke dalam api neraka. Apiku makin panas, lantaiku yang paling bawah makin bertambah dalam, dan arangku makin membesar, maka kau segerakanlah ahli nerakaku memasukiku. Itu bermakna neraka menunggu-nunggu ahlinya masuk ke dalam api neraka. Itu gambaran syurga pun sama, neraka pun sama. Ini yang kita kata gambarkan suasana yang berlaku dalam azab api neraka. Dan insyaAllah kita akan kupaskan lagi dengan detail selepas ini, insyaAllah.
1: Baik doktor, saya nak tanya berkenaan dengan keadaan dalam neraka ni doktor. Kalau nak digambarkan kepada saya, Abang Manis kita dan juga pendengar. Tapi lah, kalau nak tanya doktor, kita semua belum masuk neraka lagi, kita tak tahu. Tapi Allah, gambaran mungkin ada yang disebut dalam Al-Quran ataupun hadis. Macam mana doktor, silakan.
0: Ok baik, terima kasih Nazar dan Ana. Bagaimana keadaan dalam neraka? Keadaan di dalam neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kehinaan dan azab yang sangat dahsyat. Dia ada dua saja hina. Pertama bentuk fizikal, satu lagi dalam bentuk emosi kita. Fizikal ialah berterusan makan, minum, menyeksakan, suasana yang amat perik bagi para penghuninya. Manakala emosi, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan, Zuk innaka antal azizul karim, disebut kepada Abu Jahal. Pasal Abu Jahal ini, dia selalu beritahu pada orang, aku ni lebih mulia daripada Muhammad, ana a'azzu mink. Setiap kali dia bertembung dengan Rasulullah, wahai Muhammad, ana a'azzu mink, aku lebih mulia daripada kamu lah. Jadi Allah Ta'ala guna perkataan itu semasa Abu Jahal disumpan dalam api neraka. Dia kata, wahai Abu Jahal, mari sini sekejap, ambil air panas, siram atas kepala dia, rasakanlah, dulu kamu kan orang mulia. Zuk innaka antal azizul karim. Jadi Abu Jahal dah lah luaran dia sakit, emosi dia pun tercalar, tercemar dan sakit juga. Hadis riwayat Imam Abu Hurairah, At-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis daripada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sabda, neraka ni nyalakan, nak cerita panasnya api neraka itu selama 1,000 tahun sehingga ia menjadi amat marah. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun sehingga menjadi amat putih. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun lagi sehingga menjadi amat putih. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun sehingga menjadi hitam pekat. Berapa ribu tahun pun dipanas api neraka. Ibnu Mubarak meluahkan daripada Sufyan, daripada Sulaiman, daripada Zidyan, daripada Salman, dia berkata, neraka itu hitam, baranya tidak bercahaya api. Kita gambarkan api ini ada tiga jenis. Satu bercahaya dan panas, iaitu api dunia. Yang kedua bercahaya tapi tidak panas, ini berlaku pada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dan satu lagi ialah tidak bercahaya tapi panas, itulah api neraka. Apinya hitam legam dan baranya juga tidak bercahaya, api gelap gelita. Allah Ta'ala gambarkan, Ibnu Mubarak kata, kalau kamu nak, bacalah ayat Quran, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuku adzabal har. Setiap kali mereka hendak keluar daripada neraka lantaran kesengsaraan mereka, nescaya mereka dikembalikan ke dalamnya, kepada mereka dikatakan, rasailah azab yang membakar ini. Ada lagi dalam hadis lain daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan bahawa satu hari para sahabat salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, wallazi nafsu Muhammad biyadih, law ra'aytum ma ra'aytu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran. Qal wa ma ra'aita ya Rasulullah? Ra'aytul jannah wan nar. Ini dalam cerita Isra dan Mi'raj. Rasulullah kata, demi nyawaku, demi nyawa Muhammad ini di tangan Allah, kalaulah kamu nampak, pasti kamu akan ketawa sedikit, banyak menangis. Maka para sahabat bertanya, apa yang kamu nampak ya Rasulullah? Maka Rasulullah cakap, aku nampak syurga dan aku nampak neraka. Bagaimana syurga dengan penuh kenikmatannya kamu akan ketawa, dan kamu akan nampak neraka pada masa itu kamu akan menangis senangis-nangis. Nanti kita akan tengok bagaimana ahli neraka dengan ratapan dia, tangisan dia, jeritan dia. Maksud daripada hadis ini, demi nyawa Muhammad tadi, Baginda menjawab, aku melihat syurga dan neraka. Itu fahaman kita daripada hadis yang saya bacakan tadi. Baik, gambaran neraka lagi adalah azab kepanasan yang terlalu ekstrim. Bahan bakar neraka terbaik manusia yang derhaka dan batu. Fa'il lam taf'alu, surah Baqarah. Fa'il lam taf'alu wa lam taf'alu, fattakun naran lati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Iaitu manusia dan juga batu menjadi waqud. Waqud ni bahan bakar. Yang kedua, manusia akan bergerak ke sana kemari untuk mencari ruang tempat yang selesa dalam neraka itu. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. An ini ialah panas yang terlalu panas. Kenapa mereka bergerak? Untuk mencari tempat yang agak kurang panasnya. Tapi dalam neraka tak ada. Kalau kita dekat panas, bergerak bawa tempat yang ada bayang, sejuk sikit. Tapi dalam neraka, pergilah ke mana-mana, ke hulu, ke hilir, ke atas, ke bawah, kamu akan dapat hanya ialah hamimin anin, iaitu panas mendidih dan juga panas. Baik, ada sekali lagi iaitu berkaitan pakaian dan tempat tidur daripada api neraka. Penghuni neraka berada dalam keadaan terhina, disediakan pakaian serta tempat tidur yang diperbuat daripada api neraka. Pakaiannya sebut tadi, kalungan dia, dia ada juga pakai kalung emas lah apa, tapi semuanya diperbuat daripada api neraka. Seksaan fizikal tanpa henti. Ini yang kita, Allahu Akbar, setiap kali kulit hangus, hancur, kulit tersebut ditukar dengan kulit yang baharu supaya mereka terus liyadzukul azab, merasakan azab pedihnya api neraka tadi. Baik, yang terakhir mungkin kita boleh gambarkan suasana dalam api neraka ini. Emosi lah yang putus asa dan habis lah. Penghuni neraka merasakan kesedihan dan penyesalan yang melampau. Mereka menangis sehingga air mata bercampur darah dan merayu untuk dikembalikan balik ke dunia. Namun, rayuan mereka tidak diterima. Dalam satu hadis, riwayat Anas bin Malik. Hadis ini, statusnya adalah hasan. Jurusalul buka'u ala ahli nar. Faya bekuna hatta tansfati'an dumut. Tumma ya bekuna dam. Hatta yasira fi wujuhim kahe'at uqdud. Lau ursilat fihi subun lagarat. Allahu Akbar. Terjemahannya, dia kata orang dalam neraka ini menangis sehingga terputus dah air mata dia. Dia tak ada air mata dah. Keluar darah pula. Dan darah itu pula membekas di pipi mereka bagaikan satu lorong. Kalau diandaikan kapal di belayar di atas lorong atas pipinya, lah jarak pasti kapal itu boleh berlayar. Nak menceritakan betapa air mata darah sekalipun mengalir begitu banyak, nak menggambarkan mereka tidak boleh lagi berpatah balik. Rabbana dalam surah sejadah, absarna wa sami'na farja'na nahmal salihan inna mungkin. Ya Allah, kami dah nak buat, kami dah yakin, boleh tak mohon untuk kami patah balik ke dunia? Oh tak boleh dah, di dunia sudah hancur, hiduplah kamu dalam api neraka kekal abadi, khususnya bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'uzubillah. Wallahu a'lam.
2: Jangan main-main dengan api neraka tau. Api dunia pun kita tak tahan, lagi-lagi api neraka. Betul Dato' ya?
0: Ya betul.
2: Kerana neraka tidak pernah memanggil kita, Doktor. Tapi kita sendiri yang cuba mendekatinya.
1: Banyak orang sebut apa, lautan api pun sanggup ku renang.
2: Itu kalau bercinta lah.
1: Tiup panas pun tiup.
2: Tiup panas pun tiup. Tapi kita kena ingatlah, syurga sentiasa menunggu kita,
1: insyaAllah, amin.
2: Tapi kita yang menjauhkan dari syurga tu.
1: Betul lah tu.
2: Sentiasa memanggil api neraka buat kejahatan kan. Apapun kita mengharapkan, kita hidup kita ni, perjalanan kita, kita bersama-sama, Doktor, saya, Anaf dan juga semua pendengar Nasrul FM, juga Salam FM, hidup kita ni nak perjalanan ke syurga sebenarnya.
1: Amin ya
2: Allah. Kita berhenti seketika, Doktor, sebab kita nak beribu dengan lagu ini. Lagu daripada Allahyarham JJ dengan tajuknya Perjalanan ke Syurga. Nasional FM
1: dan juga Salam FM.

0: animateur. Mesej itu tersembunyi. Ibrah tersirat.
1: Ya, kembali lagi Misteri Malam di Sebelah Mata 1.26 minit pagi. Masih lagi bertemankan dengan kita punya tetamu kita, Naf.
2: Ya, yang berusaha Dr. Manawi B. Mat Yusof. Kita dah pun ke episod yang ke-22 hari ini. Untuk sahabat pendengar, kita nak kongsikan berkenaan dengan mungkin yang baru bersama dengan kami lah waktu ini. Untuk episod kali ini, kita kongsi kepada anda apa itu neraka. Baik, Doktor, kita nak sambung dengan perkongsian kita, Doktor. Tadi sebelum kita berehat, Doktor ada kongsikan tentang ada juga dalam neraka ni pakaian untuk orang neraka, maknanya ada baju dan sebagainya lah. Jadi ada juga ke makanan dan minuman untuk ahli neraka ni, Doktor?
3: Baik, terima kasih Anta dan Ana. Apakah makanan dan minuman ahli neraka? Apabila kita dibangkitkan, kita rekod balik cerita lama kita. Apabila dibangkitkan, jasad kita akan berdiri dan Allah Ta'ala masukkan balik ruh kita. Apa yang kita hidup di dunia dahulu, dia akan teringat balik. Macam mana kita tidur malam ini, kita bangun pagi besok, ingat tak kita semalam? Cerita macam itulah, lebih kurang. Kita pemikiran kita, nafsu kita, makan kita, semua ada. Kita akan berhajatkan kepada minum, berhajatkan kepada makan. Makanan dan minuman ahli neraka dan sebahagian daripada seksaan fizikal yang terlalu dahsyat, ia sengaja diberikan bagi menambahkan penderitaan, kesakitan, kelaparan, kehausan, semua. Tak makan lapar, bila makan sakit. Tak minum haus, minum habis berlaku muka jatuh, daging masuk dalam usus, hancur lebur dan sebagainya. Bukan untuk memuaskan nafsu. Bukan kita makan, kita minum dalam syurga untuk menyedap-nyedap. Itu dalam syurga. Dalam neraka bukan untuk sedap-sedap. Untuk memuaskan. Tapi tak boleh. Sebut dalam Quran, la yusmin wa la yugni min ju'. Tidak boleh menggemukkan pun. Tidak boleh mendatangkan tenaga pun. Dan tidak boleh menutupkan kelaparan. Tetap lapar. Itu gambaran fizikalnya. Okey, kita pergi terpencil sikit. Makanan ahli neraka. Antaranya, buah takum. Iaitu satu buah daripada pokok inna syajaratat taqum ta'amul adim kalmuh liyagli fil butun kagayil hamim. Iaitu buah aslul jahim. Akar tunjangnya duduk di dasar api neraka dan pucuknya naik menjulang tol'uha, menjulang itu ke usus syayatin bagaikan kepala syaitan. Sengaja kalau nak gambarkan buah belum cerita lagi, pokok dia dulu. Kita tengok, wah cantiknya pokok ni, rimbun, lawa. Kita nak letakkan depan rumah supaya sedap mata mandang. Tapi Allah Ta'ala kenapa pokok tu sendiri mengerikan dengan kepala macam kepala syaitan. Tak ada seorang pun pernah tengok syaitan macam mana yang dilukis tu gambaran. Asal syaitan sebenarnya kita tak tahu macam mana. Jadi Allah Ta'ala bagi gambaran satu yang tidak pernah kita tengok. Lagi kita takut. Manusia ini takut pada apa yang dia tak tahu. Kerana kita tak tahu, kita takut. Malam, kerana kita tak lapar, kita takut. Tapi bila kita lapar, tak ada takut lah. Itu yang pertama. Buah takut, bentuk mayatnya seperti kepala syaitan dan buahnya sangat air. Jika setitik sahaja jatuh ke bumi ini, rosak kehidupan kita semua. Apabila dimakan, ia meleleh seperti minyak panas dalam perut dan menghancurkan usus yang ada dalam perut. Yang kedua, tadi buah takum. Yang kedua ialah goreak. Goreak ni sejenis pohon yang berduri. Makanan berduri yang keras ini tidak sedap, tidak boleh menggemukkan dan tidak boleh menghilangkan rasa lapar. Goreak ini, dia berbeza dengan takum. Takum tadi dia meleleh, masuk dalam perut, hancur. Ada lagi pokok berduri, bila makan, tak tahulah macam buah durian ke apa . Bila kita telan, dia terlekat dekat halkum. Nak telan lagi tak boleh, nak luah pun tak boleh. Allahuakbar. Itu makna goreak tadi . Buah berduri. Tidak boleh menghilangkan lapar kerana tak masuk dalam perut. Tidak boleh memberikan apa kerana tersekat dekat leher. Yang ketiga. Ghislin. Ghislin ni juga adalah sejenis kotoran cair yang mengalir dalam tubuh penghuni neraka. Terdiri daripada nanah dan darah. Allah. Kita tengok darah, tengok nanah, jijik sangat sampai tutup hidung, tak boleh bau nanah . Tapi bayangkan nanah semua yang ada dalam api neraka itu dihimpun, dan itulah diberi makanan kepada penghuni api neraka. Itu makanan. Baik, kita tengok pula minumannya macam mana. Yang pertama bersifat al-hamim, iaitu air berdidih. Hamimin an, yang kita sebut dalam surah Ar-Rahman tadi. Yatufuna bainaha wa bain hamimin anin. Panas, mendidih, yang sangat panas, hingga mampu menghancur leburkan usus kita ini. Firman Allah, wasuquman hamima faqad ta'amahum. Ini surah Muhammad yang kita baca tadi. Illa hamima wa ghassaqa, dan surah An-Naba Allah Taala sebut hamim, terlalu panas mendidih. Kalau kita nak minum susu tiup dulu macam tadi lah, lautan api sanggup direnangi. Itu cakap saja. Pandai manusia ni bombastik dia, tapi bila nak di itu tak adanya. Saya tengok, saya dengar apa satu YouTube almarhum Muhammad Ali Peninju. Dia bawa satu lighter lah, pergi mana-mana dia bawa. Bila dia buat sekarang pegang maksiat, dia cuba hidupkan lighter dekat jari dia. Dia kata, inilah api neraka yang kita kata 70 kali ganda sebab panas daripada api dunia. Baik, itu yang pertama tadi, amin. Yang kedua, al-ghassaqa yang kita beri. Ghassaqa ini ialah nanah kental yang sangat sejuk, tapi mempunyai bau yang terlalu busuk. Bagi minum pada dia, tadi terlalu panas, bila bagi minum pula terlalu sejuk, dahlah busuk pula. Allah. Yang ketiga, al-muhl. Wa iya taritu yurasu bima'in kalmuhli yashwil wujud bi'sasyarabu wasa'at murtabaka. Ini dalam surah Al-Kahfi. Kalmuhli yablih bilbutul, dan surah Dukhan. Al-muhlu ini ialah mendapat minyak yang mendidih hitam seakan-akan tembaga cair. Jika dia dekatkan ke wajah, belum dia minum tu dia bawa dan cawan, lalu depan muka dulu, wajah akan terbakar dan hangus dan hancur. Pipi, kulit-kulit daging cuma gugur bila bawa ke mulut untuk minum. Masuk dalam usus pula, usus pula hancur tu. Itu yang pertama, hamim. Yang kedua, ghassaq. Yang ketiga, al-muhl. Yang keempat ialah sadih. Wa yusqa min ma'in sadid, air campuran darah dan nanah yang dipaksa minum, menyebabkan mereka terpaksa menelannya sikit demi sikit dalam keadaan ekses. Kenapa minum? Kerana terlalu dahaga. Kenapa makan? Kerana terlalu lapar. Tapi mereka minum dan makan tidak boleh mengenyangkan dan tidak boleh menghilangkan kehausan tadi. Ringkasnya, minuman dan makanan yang disediakan dalam api neraka dalam bentuk yang terlalu menyeksakan. Apabila penghuni neraka berasa lapar dan dahaga, mereka akan bergaul-gaul. Mereka akan dengar, ya, apa kamu nak? Nak makan tuan, nak minum tuan, nak makan, dia bagi buah sakum, dia bagi apa, air yang panas tadi. Maka mereka pun minum dengan air yang panas mendidih, nanah dan darah yang sangat busuk itu. Air ini menghancurkan kulit mereka dan isi perut mereka habis hancur lebur dan sebagainya yang kita sebut tadi. Sebagaimana disebut dalam surah Ad-Dukhan, surah apa tadi, Al-Kahfi yang saya bacakan. Itulah secara ringkas makanan dan minuman yang disediakan kepada penghuni neraka. Wallahualam.
1: Bukan kopi O, bukan biskut tau.
2: Jadi kalau nak gambarkan makanan dekat dunia ni pun, benda-benda yang kalau masakan yang begitu panas kita makan pun tak boleh juga.
1: Kan?
2: Air yang begitu panas kita tak boleh nak telan juga. Buah duri yang berduri tu kita nak telan macam tu tanpa kita nak kupang pun tak boleh juga. Ini kalau makanan dunia lah
1: kan? Air panas pun kita kena tiup kan. Lautan api kita sanggup renangi. Itu kalau bercinta kan. Jadi doktor, kenapa neraka ni kita pilih lah, ataupun Allah Ta'ala pilih sebagai bentuk azab terbesar dalam sisaan ahli neraka sebenarnya?
3: Allah SWT. Terima kasih. Cerita saya suka cerita pasal kita cerita, bukan ambil satu surat ni, cerita dia adalah rangkuman cerita-cerita. Jadi daripada sebenarnya orang kafir ni dalam dunia pun Allah Ta'ala dah seksa dia. Itu orang-orang tasawuf selalu cakap, siapa yang tak dapat syurga dunia, dia tak akan dapat syurga akhirat. Ketenangan, kesenangan, keindahan. Walaupun orang nampak pandang dia macam, oh susahnya hidup kau, tapi dia tenang. Allah Ta'ala dah bagi ketenangan, sedikit habuan syurga. Bila berada di alam barzakh, kena seksa lagi. Bila bangkit saja daripada mahsyar, dengan peluhnya, dengan panasnya, dengan sebagainya, terseksa lagi. Tapi kemuncak kepada seksaan itu ialah dibakar dalam api neraka. sebagai tempat azab, sebagai balasan dan hukuman mutlak bagi mereka yang mengingkari perintah Allah, dan mereka ini melakukan dosa besar serta enggan untuk bertaubat. Dan ada satu lagi perangai manusia ini, suka berbangga dengan dosa dia. Ha, tengok aku buat ini tak ada apa pun. Ya, hukuman bukan di dunia. Dunia bukan darul jaza. Dunia adalah darul ibtilah. Tempat kita dipuji. Dewan Pemeriksaan belum ada visa. Kena keluar Dewan Pemeriksaan baru dapat visa. Jadi kata tak ada apa. Aku jawab cicai-cicai, tak ada apa pun makan. Ya, kamu hantar kertas paper, lepas itu syarat atau cikgu tanda, dan 2 minggu lepas tu kamu akan nampak visa kamu sama ada gagal. Itu sebenarnya. Jadi tak boleh nak berdahlah buat dosa, berbangga pula dengan dosa. Ada orang yang bukan Islam tu satu hal, ni orang Islam ni berbangga dengan dosa, seronok dengan pakai keadaan yang tidak bertutup aurat lah, tunjukkan kepada orang dan sebagainya. Tengok semua ini. Mereka ini akan dipilih tempat yang paling destinasi akhir ialah api neraka. Ia adalah manifestasi keadilan ilahi, di mana setiap perbuatan zalim di dunia dibalas. Wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Jazak balasan di atas apa yang mereka lakukan di dunia ini, maka di akhirat nanti dia akan memberikan satu benda yang tidak disukai oleh mereka sendiri. Di dunia mereka buat sesuatu yang Allah Ta'ala tak suka. Di akhirat Allah Ta'ala tukar, Allah Ta'ala bagi sesuatu yang mereka tidak suka, dan kemuncaknya ialah dibakar dalam api neraka. Apakah hikmahnya? Yang pertama, nak menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadi tempat pembalasan bagi orang yang menindas, orang yang zalim, orang yang kufur dan orang yang melanggar batas syariat. Keadilan pada Allah. Duduk di dunia, makan free, minum free, dapat oksigen free, panas daripada matahari free, semua free. Tapi dia lupa, dia ingat benda itu tidak memerlukan kos hidup kita. Naik bas tak dibayar aja, dia ingatkan itu tidak memerlukan kos. Awak naik saja bas, awak mesti bayar tiket. Awak duduk di bumi Allah, awak mesti bayar tiket duduk di bumi Allah, iaitu mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu tak buat, kamu akan dihumban dalam api neraka. Itulah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ia merupakan satu inzar, peringatan kepada kita semua sebagai alat pengajaran agar manusia sentiasa berwaspada dan menjauhi maksiat. Oleh sebab itu kena ada penjara. Penjara itu bukan nak sumbat orang. Dia mesti adakan satu bentuk amaran. Anak-anak kat sekolah tak boleh watan dah sekarang, tapi perlu letak satu watan dekat bilik kelas, dekat bilik mana-mana, letakkan satu watan. You buat, ibarat tapi bukan kita watan, tapi dia memberikan dia ingatan kepada kita neraka. Ingat supaya tak dihumbat dalam api neraka. Yang ketiga, ini nak membuktikan kekuasaan Allah, menunjukkan kesempurnaan sifat Allah yang maha adil lagi maha mengetahui. Tidak ada sikit pun kita salahkan bagaimana orang Jabariyah baik, Qadariyah baik. Dia kata, kalau aku buat silap, jangan salahkan aku, salahkan Allah yang telah meletakkan aku di tempat yang salah. Dia buat maksiat, jangan salahkan aku, salahkan Allah yang gerakkan aku buat maksiat. Ini adalah satu pahaman yang bercanggah dengan pahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita manusia bertanggungjawab di atas af'alul ibad, perbuatan kita. Kita yang kena bertanggungjawab di akhirat nanti. Kerana kita mukhayyar dan musayyar. Kita sebagai driver, ada masa kalau kita nak tuju lokang pun boleh, dan berada di atas jalan raya pun boleh. Kalau kita masuk lokang, kita bertanggungjawab di atas perbuatan itu. Jangan salahkan Allah pula yang mencipta kita dan sebagainya. Itulah kenapa Allah meletakkan neraka sebagai kepuncak kepada seksaan golongan yang dihumban dalam api neraka tadi. Wallahualam.
2: Doktor, sebelum berehat, saya ada satu soalan yang mungkin doktor boleh menjawab dengan ringkas lah. Kalau kita manusia yang dihukum di dunia ini, adakah di akhirat nanti kita terlepas daripada azab sisa neraka dan sebagainya? Ada tak jenis hukuman atau kesalahan?
3: Ya. Ha. Cantik soalan tu. Soalan tu ulama dah jawab macam ni. Kalau kita balik kepada hukum Islam, terlepas di akhirat. Ingat ada cerita bagaimana seorang perempuan yang berzina, lepas tu dia datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, hukum aku. Rasulullah berpaling, balik dulu sehinggalah bekasnya perempuan itu bersalin, balik dulu sehingga dia menyusu anak 2 tahun, baru dia dijatuhkan hukuman berzina tadi. Jadi ulama kata kalau hukuman itu bertepatan dengan syariat, di akhirat nanti dia tidak menyahut. Tapi kalau ia tidak bertepatan dengan syariat, dia menyahut lagi di akhirat. Cuma kita dalam situasi sekarang, mana ada hukum Islam yang dilaksanakan secara total. Dan kita bagi mereka yang melakukan kesilapan, baliklah kepada Allah, bertobatlah, moga-moga tidak menyahut di akhirat nanti. Wallahu'alam.
1: Baik. Oh, ramai dekat dunia ni takut. Ramai dekat dunia takut. Takut miskin, takut tak makan, takut tak kerja. Tapi dia lupa takut dengan, akan api neraka. Betul tak, Dr.?
3: Betul-betul.
1: Okey, kita berhenti berehat seketika. Kita berhibur dengan anda. Lagu ini dahulu, Meniti Titian Usang, di Nasrallah FM
2: dan juga Salam FM.

0: Alimata Mesir tersembunyi Ibrah tersirat.
1: Kembali lagi Misteri Malam di Sebalik Mata. Kita baru sampai ke soalan yang tadi berapa? Soalan keempat.
2: Soalan yang keempat.
1: Itu pun ramai geng-geng berhantu yang dekat dalam live ni katanya takut je dengar.
2: Takut dengar
1: tapi tak takut lakukan kejahatan. Itu yang bahayanya tu. Kalau takut dengan api neraka, jangan lakukan kejahatan. Terus lakukan kebaikan, juga ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Ya, amin. Baik, untuk soalan ni kita ambil soalan daripada pendengar kita lah, yang dikirimkan ke WhatsApp kami. Baik Doktor, kita masih lagi bersama dengan Doktor Manawi Mansoh. Baik Doktor, kita nak teruskan dengan soalan. Ini soalan yang saya rasa
1: semua orang tertanya-tanya ni.
2: Doktor, macam mana Doktor, tangisan dan jeritan ahli neraka ni Doktor, adakah sama macam kita di dunia ni menangis, berteriak semua ni,
1: atau sakit, tolong, sakit,
2: ataupun tak keluar suara ke, macam mana Doktor?
3: Baik, terima kasih. Kenapa kita menangis? Saya lebih suka kita tengok di segi meaning perkataan. Kenapa kita menangis? Menangis ada dua. Pertama, menangis gembira. Yang kedua, menangis sakit. Ulama cuba kaji, menangis gembira apa beza dia? Rupanya air mata kita ini, bila kita gembira, dia akan keluar air mata sejuk. Qurrata ayun, sejuk air mata. Maksudnya bila nantilah saya dapat sesuatu anugerah, apa kan, keluar air mata. Cuba pegang air mata tu, sejuk eh. Yang kedua, kalau kita sedih dalam keadaan pilu, kita menangis juga. Sakit, menangis juga. Cuba pegang air mata tu. Air mata tu panas. Di situ, kenapa punca kita menangis. Tapi dia dalam neraka, bukan manis, bukan menangis gembira. Nanti kita akan jumpa dalam cerita dalam syurga nantilah, dalam episod akan datang. Tapi cerita, duduk dalam neraka, menangis itu bukan gembira. Menangis kerana menahan sakit, merintih, menyesal yang terlalu dahsyat. Kerana dulu orang dah cakap, dia tak dengar. Orang bagi tahu, dia tak indah. Dia tak kisah apa pun. Nah, sekarang kamu rasa betul-betul. Ini diterangkan dalam satu hadis. Bagaimana penghuni neraka menangis sehingga air mata mereka habis. Bila habis air mata, bertukar menjadi air mata darah. Kita pun sebut, menangis langkau air mata darah sekalipun. Ini cerita Piramli Kasim Selamat. Menangis langkau air mata darah sekalipun. Rupanya dia baca hadis ni, lepas air mata keluar, dia akan keluar darah pula pada mata kita. Allahu Akbar. Namun rayuan itu ditolak kerana masa bertaubat telah sama. Selagi mana nyawa kita masih ada, silalah bertaubat, kembalilah kepada Allah. Bila nyawa dah dicabut, habis ada apa. Baik, apa kita tengok, kalau kita ringkaskan tadi, berapa fasa tangisan tadi? Yang pertama, mereka menangis mengeluarkan air mata. Fasa kedua, bila air mata habis, mereka akan mengeluarkan darah, nanah yang mengalir di wajah mereka. Dan fasa ketiga, mereka akan menjerit, merintih, merayu berpanjangan akibat azab pedih tadi. Baik, mungkin soalan tanya, adakah sama dengan kita menangis di dunia ni? Menangis di dunia, mengau-ngau, menangis. Ada kadang-kadang menangis tak ada air mata. Anak-anak menangis tanpa ada air mata. Ada yang menangis dengan air mata buaya. Ada macam-macam. Dalam Quran ada 33 sebut tentang mata ini. Ada mata buaya, mata apa semua. Tapi itulah pembincangan lain lah. Baik, tangisan alian rasa adalah jauh berbeza dengan dan jauh lebih dahsyat berbanding dengan tangisan di dunia. Penghuni neraka menangis tak berhenti-henti sehingga air mata mereka habis, apa tu keluar pula darah ataupun nanah, serta wajah mereka rosak akibat kepedihan tadi. Ini dah satu hadis ya, hadis panjang, hadis ni tak apa kita ringkaskan. Bagaimana diceritakan, inna ala nar idza dakhalu nar baqaw dumu'an zamanan. Ahli neraka, bila mereka masuk dan neraka, mereka akan menangis. Bakau dumu'a zamanan, tempoh yang begitu lama. Summa bakau al-qayha zamanan, kemudian mereka menangis. Al-qayh ini nana, bercampur dengan darah. Zamanan, fayakulu lahu al-khazanan, penjaga neraka bertanya, ya masyarakat syia, wahai orang celaka, wahai golongan celaka sekalian, kamu dulu, karatumul buka fidar, kamu dah tinggal dulu tangan-tangan kamu semasa di dunia dahulu. Di sini, kalau kamu menangis pun, siapakah yang dapat mensastari tubuh Nabi? Siapakah yang akan dapat membantu kamu? Maka mereka bercakap, bayat ma'un aswatam ya alal jannah, ya ma'asyarul abah al-umhat wal-awlat wa'ajna min dunia ibasan wa kharajna min al-kubur ibasan wa kunna طول الموقف إطاشا ونحن اليوم إطاش فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله فيدعون 40 سنة لا يجيبهم ثم يجيب إنكم ماكثون فييأس من كل خير مكسور ركسنا mereka kata wahai ahli syurga rupanya ahli neraka dan ahli syurga ni mereka boleh berkomunikasi. Ahli syurga dia akan tengok dan neraka supaya kata, oh selamat. Dia kata, oh tengok kawan-kawan aku, padan muka kau, di dunia dah kau AJ aku. Manakala ahli neraka pula tengok ahli syurga, aduh geramnya, kenapa dia sekonok makan. Dia kata, kami keluar daripada kuburan dalam keadaan dahaga. Nak hilang nyawa dahulu dahaga, keluar daripada kuburan dahaga, berada di pada mahsyar dahaga, kami masuk dalam api neraka pun dahaga. Dahaga, dahaga. Boleh tak bagi kami sikit air? An afidu alaina minal ma au mimma rasakukumullah. Apa saja yang Tuhan berikan kepada kamu, bagilah sikit. Dalam neraka ni tak boleh minum, panasnya, busuknya dan sebagainya. Maka kata, tak ada. Innallaha harramahuma alal kafirin. Air dalam syurga ini sikit pun tidak boleh beralih ke dalam neraka. Allah Ta'ala haramkan. Innakum makithun, tunggulah kamu di situ, menggaulah kamu, menjeritlah kamu, lagi merintih, minta tolong dengan orang, orang tidak dapat nak bantu. Baik, kalau saya rekaskan sikit sini, cerita tangisan dalam neraka tadi. Pertama, pertukaran air mata. Apabila air mata sudah kering, terlalu lama menangis, maka menangis mereka keluar nanah ataupun darah. Kisah pertama. Yang kedua, mengalir tangisan air tadi di wajah mereka seolah-olah boleh membentuk satu alur sungai dekat pipi mereka. Tariklah di pipi mereka dengan azab yang tidak mereka dapat tanggung. Yang ketigalah, tiada henti dan tiada nilai. Menangis mereka tak berhenti, mengaum tak berhenti, menjerit tak berhenti, dan tak ada nilai, tak ada orang nak dengar pun. Di dunia ada tangisan tanda penyesalan, boleh membawa kepada pengampunan, pergi jumpa kawan, oh minta maaf lah, minta maaf, aku salah. Okeylah, maafkanlah. Pelajar dah terlambat menangis depan cikgu, okey tak apalah, maafkanlah, ringankanlah sikit hukuman. Tapi di akhirat menangis langsung, keluar air mata darah sekalipun tidak akan dilayan kerana semua sudah terlambat. Ia tidak lagi dipedulikan oleh para malaikat dan taubat mereka pun tidak diterima lagi. Itulah wallahu alam yang dapat saya rekaskan tentang tangisan dalam neraka.
2: Tapi doktor, adakah dalam sejarah yang direkodkan manusia menangis sampai keluar air mata darah ni, ataupun ianya akan berlaku di neraka sahaja?
3: Itu dalam neraka lah. Kata selamat merakamkan itu, menangis boleh jadi buta. Ini saya tengok, saya duka tengok cerita Piramli. Banyak dia petik daripada cerita-cerita daripada ayat Quran.
2: Betul.
3: Surah Yusuf, وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَذِبٌ. Nabi Yaakob dengan kehilangan Nabi Yusuf tadi menangis. Terlalu banyak menangis, hilang mata hitam, tinggal mata putih. Rupanya buta lah. Piramli dah aplikasi itu. Bila dia tipu dan sebagainya, dia menangis dan buta matanya. Itu sampai tahap buta masalah, keluar air mata darah itu. Tak adalah simbol. Cuma diceritakan dalam syurga sampai macam tu sekali periknya manusia, akhirnya boleh keluar darah. Allah
1: maknanya,
3: kita macam-macam kita hidup.
1: Maknanya betul-betul penyesalan.
3: Kita masalahnya masuk dalam neraka tu macam kita hidup sekarang ni. Dalam hidup-hidup dihumbar dalam api neraka, itu masalah. Masalah kita bukan mati, kita hanya beralih alam lain. Itu saja. Macam kita ke Kuala Lumpur, okey, pergi Kelantan, pergi Kedah, macam tu saja. Alih cuaca saja. Pergi Eropah, rasa suasana sejuk. Itu saja. Kita bukan mati sebenarnya. Mati jasad saja, roh kita tetap.
1: Jadi doktor, secara ringkasnya sebagai penutup kita lah untuk pertemuan hari ini kan. Jadi amalan yang menyebabkan kita ni masuk neraka dan juga amalan yang boleh menjauhkan kita dari neraka.
3: Okay. Baik. Nazar dan Nak, saya rekatkan sikit. Yang pertama, amalan yang menyebabkan seorang itu masuk api neraka, pertama dosa-dosa besar dan dia tidak bertobat. Antara dosa besarnya dosa mulut lah. Dosa mengumpat, fitnah. Dan sekarang terlalu banyak dan terlalu berani mengatur orang, mengumpat orang dengan kata-kata kesak dan sebagainya. Yang kedua, maksiat berkaitan dengan kemaluan, zina, tentang maksiat seksual dan sebagainya, dilarang oleh syarak. Oleh sebab itu, ada dikata, kamu jaga dua mulut, mulut bawah dan mulut atas, kamu akan masuk syurga. Yang ketiga, meninggalkan perintah wajib, membersihkan rukun Islam, meninggalkan solat, tidak membayar zakat, tidak berpuasa tanpa keuzuran. Yang keempat ni lagi tu lah, syirik kepada Allah, kufur, menyekutukan Allah, na'udzubillah. Dan dosa dengan manusia ni yang perlu kita hati-hati betul-betul, kerana dosa dengan manusia ini kita kena selesaikan di dunia, kalau tidak di pada masa dia menyahut. Dan satu lagi, dosa hati, riya, sum'ah, takabur dan sebagainya, itu semua banyak lagi yang lain, dosa-dosa besar. Kalaulah dia mati tanpa dia sempat bertaubat, maka menyahutlah di akhirat nanti. Baik, itu yang pertama berkaitan dengan perkara yang membawa kepada neraka. Dan apakah amalan-amalan yang boleh menjauhkan daripada api neraka? Yang pertama, kita sentiasa kena tajdidul iman, sebut la ilaha illallah, lazimi di lisan rasbah bil zikri, lidah kita patah dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan tinggal solat fardu, jangan teruskan, rutinkan dengan solat-solat sunat, kerana dia menampung solat fardu tadi. Dan biasakan diri dengan bersedekah, walau bisyakir tamrah, walaupun dengan separuh kurma itu. Rasulullah kata dermalah, kerana dia boleh menyelamatkan kamu daripada api neraka. Kemudian kita lazimi diri kita berakhlak mulia, bantu, suka, wujudkan dalam diri kita suka bantu orang. Jangan jadi sangat selfish, mementingkan diri kita. Kalau kita ingat kita sakit, sebenarnya orang lain pun sakit juga, bantulah mereka. Kita selalu belajar ilmu mengahihkan orang lain. Dan mungkin kita boleh letak di sini ialah banyakkan doa lah. Doa Allahumma ajirna minannar, lepas sembahyang kita cakap ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Dan kalau boleh kita menangislah kerana Allah, al-buka min khasyatillah, menangis kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Ainan la tamusanna ainun fakat min khasyatillah. Satu mata yang tidak akan disambar oleh api neraka ialah mata yang mengalirkan air mata kerana takut kepada Allah. Ingat dalam perbahasan lepas, iaitu seorang yang malam-malam ingatkan Allah, safadat ainah, maka mengalir air mata. Air mata itu ambil sapu di muka, insyaAllah muka kita tidak akan dikenalkan dengan api neraka, kerana air mata itu telah menjadi junnah, menjadi pendinding daripada sentuhan api neraka. Puasa pun sama, as-sawmu junnatun, dan puasa itu penghalang daripada api neraka. Dan banyak lagi amalan-amalan baik yang boleh membawa kita kepada menjauhkan kita daripada api neraka. Jadi kesimpulan kita, kalau boleh dengan nazar, iaitu timbulnya perasaan gerun kita kepada api neraka ini, tanpa keimanan menyebabkan kita akan merasa berlagak untuk melakukan dosa yang akhirnya kita menerima padahnya di akhirat nanti. Oleh sebab itu, sama-samalah kita berdoa agar kita dijauhkan daripada api neraka ini.
2: Amin. Amin. Itu yang setiap kali solat kita baca tu, Allahumma ajinna minan nar, Allahumma ajinna minan nar. Allahu akbar.
1: Okey, itu dia untuk minggu ini, apa itu api neraka. Apa itu api neraka? Tapi yes, minggu depan pastikan anda terus bersama dengan Bistri Malam di Sebelik Mata. Bersama-sama lagi kita dengan doktor untuk kita membincangkan tajuk minggu depan pula, iaitu realiti yang menggerunkan.
2: Ini tak realiti lagi.
1: Ini tak realiti. Itu kita baru tahu apa itu api neraka, macam mana menjerit ke tidak, air mata darah keluar.
2: Ada dalam lagi.
1: Ada dalam lagi. Minggu depan neraka, realiti yang menggerunkan. Baru tahu tak tahu kan. Ada yang kata takut, insaf lah kan. Insaf bila dengar tajuk ni. Insaf bila dengar. Insafnya sekejap je, 5 minit je. Doktor, terima kasih doktor.
3: Sama-sama.
1: Selamat tidur doktor. Selamat bermimpi. Mudah-mudahan mimpi yang indah ya. Mudah-mudahan mimpi syurga, jangan mimpi neraka doktor.
3: Mimpi neraka masuk hospital terus. Allah.
1: Baik, terima kasih Doktor. Terima kasih kerana sudi minggu ini sekali lagi untuk kita bersama-sama dalam Misteri Malam di Sebelah Mata. Apa itu neraka episod ke-22. InsyaAllah Doktor, minggu depan kita doakan semoga kita semua dipanjangkan usia untuk kita bertemu lagi di episod akan datang minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia. Nah, okey nama eh? Okay. Tak takut eh? takut. Baru cakap sikit pasal api neraka semuanya dah takut dah.
2: Ada lagi meriti menggerunkan eh.
1: Ada.
2: Oi, dengar ni pun dah gerun sebenarnya.
1: Kita dengar api neraka ni pun kita dah gerun. Jangan kata api neraka lah. Ambil itu pemetik api ke lighter ke kan. Kita bakar tangan kita tengok macam mana. Api yang dekat dunia ni berapa, tak sampai 1% pun. Kan? Betul. Tak sampai 0.0% je. Kan, tapi
2: sana itulah. 70 kali ganda.
1: Sana 70 kali ganda. Allah.
2: Semoga kita dijauhkan lah. Nauzubillah min zalik. InsyaAllah. Kita jumpa lagi untuk Misteri Malam di Sebelah Mata. Seperti biasa, bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi.
1: Nasrul FM.
2: Dan juga Salam FM.

Azman Dato' Nash dengan Asli membawa kita ke 28 Media Pagi. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruh Hantu. Sejam yang lalu kita telah pun mendengarkan kupasan menerusi misteri malam di sebalik mata, apa itu neraka, episod yang ke-22. Minggu depan insyaAllah kita sambung ke episod yang ke-23. Jadi setiap minggu misteri malam di sebalik mata. Semua okey lagi, ramai yang tengah menunggu perlawanan Piala Dunia 2026. Hari ini ada 4 perlawanan sebenarnya. 4 perlawanan hari ini yang akan berlangsung. Sekejap saja lagi pukul 3 pagi Qatar akan turun menentang Switzerland. Pukul 6 pagi, ini antara perlawanannya menarik juga boleh kita saksikan. 6 pagi Brazil akan menentang Morocco ataupun Maghribi. Tepat jam 6 pagi nanti. Manakala pukul 9 pagi Haiti dan juga Scotland akan turun serta 12 tengah hari untuk hari ini. Australia, satu lagi wakil dari Asia, akan menentang Turki tepat jam 12 tengah hari. Jadi 4 perlawanan akan berlangsung hari ini. Penuh jadual kita bagi peminat-peminat Piala Dunia, penuh jadual. Lepas satu-satu perlawanan, lepas satu-satu perlawanan kan. Jadi sediakan je lah kopi O, biskut-biskut. Sambil-sambil itu kita mengunyah kan, sambil-sambil tengok bola. Terima kasih untuk yang melaporkan diri, Bidadari Salju dari Bukan Nanas Johor, Indra Angkasa. Kita ada Ramlah Din, Ramli Lee. Dia kata on tak on, pasti on sambil tengok FIFA World Cup. Lisan Liu, terima kasih hadir. Mantap luncur ke Sepang KLIA. Ada juga Soleh Hadin. Kita ada Jaratun Neil dari KK ataupun dari Kota Kinabalu Sabah. Siapa lagi? UPS dari Kuala Terengganu, budak lawa yang mistik. Kita ada Hasna Rizam Zam, Aiman Taman Ria melaporkan diri juga. Dan Raini Rina Norjis, kita salam hujung minggu untuk anda. Ya, pertemuan hujung minggu hari Ahad hari ini, kita harapkan hari ini akan memberikan kita 1000 keceriaan buat kita semua. Okey, senyum-senyum selalu. Okey, jom ke tadi kita dah bersama-sama dalam misteri malam di sebalik mata. Kini saya memberikan hiburan, hiburan kepada anda, hiburan tanpa henti. Melalui lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin mengimbau kenangan manis dan pahit yang menjadi pengalaman dalam hidup kita. Lagu-lagu yang pernah kita bersama-sama, kita dewasa dengan lagu itu, kita membesar dengan lagu-lagu itu. Mungkin ada cerita di sebalik lagu, dengan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Hashtagnya Seharum Mawar dan juga Teruntuk Cinta Hati. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Dadang S. Manaf, lirik oleh Dadang S. Manaf juga, dendangan Daddy Doris dan juga Mayang Sari. Jangan pisahkan. Jadi anda dengan saya jangan berpisah, berpisah sehingga jam 6 pagi nanti. Luncur sampai pukul 6. Nasional Game Buruh Hantu.

0: dalam Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu Jiwa.

0: type message pun, janganlah sambil memandu. Bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.

Lagu ciptaan Dato' M Nasir lirik oleh Bomb Wings dengan Intanku. Kesepian membawa kita ke 3.25 minit pagi. Hiburan tanpa henti saya berikan untuk anda. Sehinggalah lagu Intanku Kesepian. Saya percaya tengah ramai yang sedang menonton Piala Dunia 2026 sambil mendengarkan Nasional Game Peruhan tu. Dan untuk keputusan semasa, bagi mereka yang tak dapat melihat ataupun menonton Piala Dunia 2026 di RTM khususnya, kedudukan semasa antara Qatar dan juga Switzerland, Switzerland mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke 16 tadi apabila Switzerland dihadiahkan sepakan penalti. Jangan lupa pukul 6 pagi dalam grup C pula ataupun kumpulan C nanti, Brazil akan beraksi, akan turun menentang Morocco ataupun Maghribi tepat jam 6 pagi. Semuanya kami bawakan secara langsung 104 perlawanan menerusi RTM. Jadi jangan lupa terus tonton RTM dekat dalam kereta, dekat dalam lori, dalam bas ataupun di mana-mana saja. Anda boleh tonton menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma tau. Kat mana-mana je janji ada internet. Budak lawa mistik, selamat pagi untuk anda ya. Yang melaporkan diri bersama dengan saya, Miss Rifah, Miss Wan, GBH di Benut, Pontian, Johor tetap hadir katanya. Agustina Agun juga turut bersama-sama. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Cuaca okey di tempat anda. Cuaca yang katanya hujan kan, seperti di Sarawak dilaporkan ataupun diramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang di negeri Sarawak, di Sarike, Julau, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Miri sehingga jam 5 pagi nanti. Keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Met Malaysia. Yang sedang dalam perjalanan terus memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk seperti biasa, jangan teruskan perjalanan, cari kawasan rehat dan rawat, R&R. Banyak sekali R&R di lebuh raya utama disediakan untuk anda. Tidur seketika untuk setengah jam jadilah kan. Kita bukan nak tidur lama, bukan nak tidur 8 jam. Tidur setengah jam untuk merehatkan mata kita, nak bagi mata kita segar. Dah segar mata, barulah cari kopi O, kau-kau. Baru sambung perjalanan, barulah segar, baru kita boleh fokus pada pemanduan. Dia bila mengantuk ni, ubatnya adalah tidur. Ramai juga sedang mencari rezeki dekat rumah tu, sama sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil dengan National FM, sambil-sambil buat kuih kan. Buat kuih, buat nasi lemak, buat nasi dagang, nasi berlauk, macam-macam lagi lah. Ada yang dah sampai ke warung pun. Dah sampai ni warung ni bang, kejap lagi nak buka warung, lepas subuh nak buka warung. Tengah masak lontong ni, wah mantap, untuk jualan awal pagi ya. Ada juga yang tengah kemas warung tau, kemas warung sebab berniaga malam tadi, berniaga tom yum dan macam-macam lagi. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia tengah kemas-kemas. Alhamdulillah, macam mana perniagaan hari ini? Semoga perniagaannya bertambah laris kan. Ada yang kata hari ini kurang sikit bang. Tak apalah, kurang sikit, hari biasa dah banyak. Itulah namanya perniagaan. Ada masanya perniagaan tu kurang, ada masanya laku, ada masanya kurang laku. Itu biasa. Tapi yang paling penting, sikit atau banyak, yang penting kita doakan semoga rezeki yang kita perolehi itu mendapat keberkatan Allah SWT. Yang penting berkah. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Dan untuk setengah jam ini, kita beri laluan pula untuk lagu, hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Koleksi lagu 80-an saya berikan untuk anda sebelum selepas itu baru kita sambung Menangis Tepi Bujur Katil lepas 4 pagi. Okey, semua okey kan? Alhamdulillah. Itu yang saya nak tu, saya suka dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat okey je. Dia tak okey pun dia kata okey. Itu yang bestnya tu.
Koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ini lagu pada tahun 1988, persembahan Siti Fairuz, lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Bila rindu aku sebut namamu. Nah, kalau rindu abang manis, sebut je. National FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Manan Gang. Lontaran suara Allah Ya Ram, JJ dengan Kau Yang Tersendiri. Selepas lagu ini, Allahyarham Datuk Sudirman Haji Ashad menyusul dengan Merisik Kabar.

ciptaan Mana Dengar lirik oleh Dato' Afzal Hassan. Allahyarham Dato' Seri Man Haji Arsyad dengan merisik kabar membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Untuk kita berada di jam yang kelima sebenarnya untuk pertemuan dari Ahad hujung minggu yang berbahagia. Selamat berhujung minggu untuk geng-geng berhantu pendengar Nasional FM, 14 Jun 2026. Baik, ada yang bertanya tentang cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6. Apakah kesudahannya? Dan bagi cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat jemaah menteri minggu depan. Itu yang dikata ataupun dinyatakan oleh Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Dan perkara itu akan disampaikan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selepas pulang dari lawatan ke Turkmenistan. Dan pihak KPM sendiri sebenarnya memahami keutamaan dan juga harapan anak-anak tingkatan 6, dan juga perkara ini masih lagi diperjuangkan. Jadi jangan risau, masih lagi diperjuangkan. Sebagaimana sebelum ini turut diperjuangkan pemberian allowance kepada pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang kini telah pun menerima kemudahan berkenaan. InsyaAllah sama-sama kita doakan, mudah-mudahan adalah berita baik, berita gembira untuk allowance pelajar ataupun anak-anak kita yang belajar di tingkatan 6. Geng-geng berhantu semua okey. Ya, terima kasih untuk mereka yang berada dekat dalam live TikTok melaporkan diri bersama dengan saya, Ida Khairi. Selamat pagi untuk anda ya. Kita ada kasut buruk juga, selamat pagi. Rinova katanya menyambut hari lahir hari ini 14 Jun. Jadi selamat hari lahir untuk Rinova. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.

to you. Okay. Dah, saya janji sikit je. Kalau janji lebih-lebih nanti hujan lebat pula. Ada Pok Ju. Terima kasih Pok Ju hadir. Kita ada Melurhan, Kak Mas, Miss Aurora, Rohatun, Putera XS. Dengan layan dekat dekat mana ni? Pulau Tioman ya. Lina Adam, ada Ina Ina, Ban SB, Pamaman, Abang Lori. Mantap Abang Lori. Yung Iza, Lina Azlina. Kita ada Liza, Dayang Durafida, Zira Fira, Fiza Riza, Azri Aziz, Ina juga hadir, Azliza Baha, Queen of Smoking. Ada Abby, Hashim, Max Pack, Rohatun, PNK 8488, Hati Azuriati, Nita, lagi siapa lagi? Miss Kayoi. Ada juga Pija, Wagina, Salwa 73, Nora, Nora Shikin, ada Rosmera, Wanspawi, Raja Eliana, Rija Eliana, Zulika Azurin, dan 6979, Mizi 85, Zana Nela. Kita ada Juni, Jumain Kuromo, Purnama Merindu, Nas Amiro berada dekat Senai katanya. Okey, selamat bercuti lah, selamat berehat ya. Ariana Yana juga turut bersama-sama. Samsudin. Okey, lagi siapa? Lagi siapa? Ramai-ramai sebenarnya yang berada dekat dalam live TikTok tu. Mantap semua. Semua okey lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an. Kini kita sambung lagi menangis tapi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita terbang ke mana? Terbang seketika di ke Bollywood seketika, menerusi lagu ini paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan, menerusi lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki, Mehdi Laga Kira Kenal. Terus dengarkan Nasional Gia Burhantu, luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Arif.

0: Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbaik.

Sebuah lagu ciptaan Anmas lirik oleh Nur Ihsan. Allah Yarham Salim bersama dengan kumpulan Iklimnya. Tajuk lagunya Patah Ranting di Cermin Usia. 4.32 minit pagi. Keputusan semasa minit ke-64. Masih lagi berlangsung perlawanan antara Qatar dan juga Switzerland. Keputusan semasa pada waktu ini, Switzerland masih lagi mengatasi Qatar dengan satu gol kosong. Gol pada minit ke-16 menerusi sepakan penalti. Jangan lupa tepat jam 6 pagi nanti, satu lagi perlawanan dalam kumpulan C pula. Brazil akan turun menentang Morocco. Bagi peminat-peminat Neymar, pastinya ternanti-nanti. Brazil antara pasukan setiap kali edisi Piala Dunia, pastinya ternanti-nanti peminat-peminatnya. Brazil memenangi Piala Dunia sebanyak 5 kali tau. Antara pasukan yang terbanyak memenangi Piala Dunia. Geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih terus bersama-sama dengan saya. Terima kasih terus kekal setia pada GBH hujung minggu. Ada yang kata pagi ni nak pergi berjoging lepas solat subuh. Mantap. Itu yang bagusnya tu. Pergi beriadah, pergi berjoging. Kalau boleh bawa ahli keluarga kan berjoging dekat taman-taman tasik. Kena jaga kesihatan tu, keluarkan peluh. Baik, kita dijangka akan mengalami fenomena El Nino sehingga tahun 2027, sehingga awal 2027. Jadi kecekapan kita dalam pengurusan sumber air juga dilihat menjadi kunci utama bagi mengurangkan impak ekonomi sekiranya fenomena El Nino dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 yang bakal melanda negara. Jadi pengalaman negara sebenarnya berdepan dengan cuaca ekstrim sebelum ini wajar dijadikan panduan untuk memperkukuh kesiapsiagaan semua sektor, termasuklah sektor apa, industri dan juga masyarakat perlu lebih berdisiplin dalam mengurus penggunaan air bagi memastikan kesan kekurangan bekalan dapat diminimumkan. Biasanya kalau fenomena El Nino melanda, empangan-empangan ataupun kawasan tadahan air menjadi susut. Ada kawasan-kawasan yang akan dicatuk airnya kan. Tapi apa pun, jimat-jimatlah gunakan air. Apabila tibanya El Nino yang dijangka sehingga tahun 2027, awal 2027. Remy Nakai sambil-sambil tengok World Cup katanya, sambil-sambil tengok Piala Dunia di RTM. Terus layan Nasional Game Berhantu. Jajah 83, Nurul Aini, Linda. Kita ada Nuras, kita ada Zawati, Mama Toyib pun hadir, Awang Damit. Siapa lagi? Jun 8754, Nur Aina, Waka Waka, Erin Erina, Mona Rahim, Nick Yat pun turut bersama-sama. Siapa lagi? Ramai-ramai dalam live TikTok waktu ini. Semakin pagi semakin ramai. Walaupun lewat saya membuat live TikTok ya. Sam Dizzy, selamat pagi. Nur Cahaya juga selamat pagi untuk anda. Ada Ijam, Nur Isa juga bersama-sama. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih padu, kasih mantul. Budak Manjung, dia kata salam. Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Linda Risa Kullahil on terus. Norina Ina, dia kata selamat pagi, salam subuh untuk anda semua. Parsih Indah. Zidah Muhammad melaporkan juga bagi punch card semua ya. Mantap. Yo Kalang katanya sama pagi. Ada Siti Ramlah Sri Manjung. Okay, jom terus layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Ini dia daripada lontaran suara Wawa Syazwa dengan Undur Diri. Tapi saya belum nak undur diri lagi. Saya undur diri pukul 6 pagi nanti sebab GBH Game Berhantu akan tamat jam 6 pagi. Terus layan, terus dengarkan GBH di National FM.

kumpulan EY dengan sedimu gugur di mata. Menuntut tirai menangis tepi bujuk katil. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ni kita bangun, pagi ni kita tersenyum lah. Jangan kita remehkan sesuatu perkara yang baik walaupun hanya tersenyum tau. Jadi senyumlah, senyum-senyum selalu. Tersenyumlah terutamanya kepada mereka yang sering menyakiti hati kita. Kalau kita tersenyum depan mereka, dia sakitkan hati kita tapi kita tersenyum. Dia ingat kita sakit, rupanya dia lagi sakit. Mereka akan lebih sakit melihat kita masih lagi mampu tersenyum setelah apa mereka lakukan kepada kita. Okay, geng-geng berantu. Siti Aisyah katanya menyambut birthday hari ini. Oh, selamat hari lahir untuk anda ya. Happy birthday. Selamat hari lahir. Selamat panjang usia. Selamat panjang umur. Mudah-mudahan ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah SWT. Qatar menyamakan kedudukan. Ini saya rasa di minit-minit terakhir ni. Boleh mekauki pada minit ke-94 menyamakan kedudukan, menjadikan kedudukan pada ketika ini satu sama. Berbaki kurang lebih seminit lagi untuk ditamatkan perlawanan antara Switzerland dan juga Qatar. Lagi sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad 14 Jun 2026, 28 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Balu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan 4.52. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51. Kuala Terengganu 5.40. Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.45. Bandaraya Melaka dan juga Negeri Sembilan 5.50 minit pagi. Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, Johor Bahru Penang 5.51 minit pagi. Manakala Alustar Kedah 5.49. Kangar Police pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa kita doakan semoga ibadah kita, kebaikan kita yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah ya. Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi seperti biasa. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ni Aida Wati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Dato' Abdul Hadi Haji Hamzan dengan tajuknya Murtad, iaitu perkara yang membatalkan iman bahagian yang pertama. Perkara yang membatalkan iman kita bahagian yang pertama iaitu Murtad ayah. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya boleh katakan kebanyakannya lagu ketuhanan ke lagu-lagu nasihat. Dan mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan sedikit kedamaian kepada hati anda di awal pagi. Awal pagi Ahad, hujung minggu yang berbahagia. Terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu. Terus berteman-berteman. Nun Alim, saya Alif di sini.

billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang kitab rahimahullah selepas daripada membicarakan mengenai perkara yang bersangkutan dengan dua kalimah syahadah dan juga iman. Bab pada hari ini perbincangan kita berkenaan dengan bahagian murtad. Murtad maksudnya perkara yang membatalkan keimanan, yang mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Kata pengarang kitab rahimahullah, qala yajibu ala kulli muslimin hifzu islamihi wa sawnuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa riddatu wal 'iyadu billahi ta'ala. Menjadi kewajipan kepada setiap orang Islam yang baligh lagi berakal untuk memelihara Islamnya dan menjaga Islamnya, amma yufsiduhu, daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan Islam itu, atau dan juga wa yubtiluhu, dan juga membatalkan Islamnya, wa yaqta'uhu, dan juga memutuskan dia daripada Islam, wa huwa riddatu wal 'iyadu billahi ta'ala, iaitulah dia murtad yang mana kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripadanya. Baik para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar. Bila sebelum di perbincangan kita bersangkutan dengan bab tauhid, bab iman, bab syahadatain, dua kalimah syahadah, maka tak cukup, tak sempurna perbincangan itu sekiranya tidak dibesambung dengan perbincangan mengenai perkara yang boleh membatalkannya. Macam kalau kita cerita bab sembahyang, ada padanya rukun, ada padanya syarat sah. Rukuk yang tidak sujud, ada masuk waktu mengambil wudu. Dan sembahyang pun ada juga perkara yang boleh membatalkan sembahyang. Walaupun kita sembahyang, kita cukup rukun, kita cukup syarat sah. Tapi kalau semasa sembahyang kita buat perkara yang membatalkan sembahyang, makan minum, bercakap-cakap, buat pergerakan-pergerakan yang banyak yang bukan pergerakan-pergerakan solat, maka ia membatalkan sembahyang. Jadi bila cerita bab iman macam tu juga, kita beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan keseluruhan yang sebutkan dalam rukun iman, tapi di samping tu ada juga buat benda-benda yang menyebabkan terbatal iman. Contohnya dalam beriman dengan Allah, ada orang dia maki hamun Allah. Tapi jarang dengar lah kat sini, jarang dengar dekat Malaysia ni orang yang maki hamun Tuhan. Tapi kalau di belah-belah negara luar tu kita dengar. Sempat saya berada di Syria satu ketika dahulu, dengar mereka sebut orang dia, bukan orang Melayu, orang Arab Syria, yang sebut kalimah-kalimah dalam pasar. Dia sebut kalimah yil'an rabbak. Apa maksud yil'an rabbak ni? Daripada sudut bahasa mereka, yil'an rabbak ni maksudnya celaka Tuhan kamu. Wallahiyazubillah. Walaupun dia kata dia beriman dengan Allah, walaupun dia mengucap dua kalimah syahadah, tapi kalimah itu menyebabkan terkeluar seorang itu daripada Islam, di antaranya lah. Dan ada juga daripada kalangan mereka yang sebut Allah ada anak, sedangkan dalam hadis kudusi Allah Ta'ala firmankan bahawasanya manusia-manusia yang menyandarkan kepadanya anak, maka orang itu menghina dia. Orang itu menghina Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah marah dengan sandaran kepadanya anak. Bila orang kata dia ada anak, di antaranya macam Kristian lah. Kristian mereka mengatakan bahawasanya malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Orang Kristian kata. Jadi benda-benda ini Kristian memang jelas dari bukan Islam. Tapi kalau orang Islam sebut, maka ia menyebabkan terkeluar daripada Islam. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala firmankan, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka telah bersumpah dengan nama Allah. Yahlifuna billahi ma qalu. Mereka bersumpah dengan nama Allah di atas apa yang mereka cakap. Kalau kita tengok orang Arab biasa dia sebut wallah, wallah, wallah. Ada sebahagiannya Kristian pun ada. Ada sebahagiannya Yahudi pun ada. Dia sebut wallah, wallah, wallah. Yahlifuna billahi ma qalu. Mereka bersumpah dengan nama Allah di atas apa yang mereka katakan. Wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka telah menuturkan kalimah-kalimah kufur, lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman. Ini Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Bukan mari daripada orang luar punya percakapan ataupun kata-kata ulama. Bahkan dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala ceritakan mengenai orang yang bersenda gurau dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasul-Rasulullah, dengan apa yang Allah Ta'ala agung dan Allah Ta'ala muliakan. Di antaranya Allah Ta'ala cerita dalam Quran, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبُ. Kalau kamu tanya kepada mereka, maka mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau, kami hanya lawak-lawak sahaja.
Qul, Allah Ta'ala kata dalam Quran, Qul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, Abillahi, adakah dengan Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, yang diangkat, yang diagungkan, bukti-bukti kekuasaannya, wa rasulihi, dan rasul-rasulnya, kuntum tastahzi'un, kamu main-main, la ta'taziru, qad kafartum ba'da imanikum, tiada maaf bagimu, sesungguhnya kamu telah kafir, selepas daripada kamu beriman. Nak tunjuk bahawasanya di situ, kalau seorang itu, buat satu benda, yang menyebabkan terkeluar pada Islam, maka dia boleh jadi terkeluar daripada Islam walaupun hatinya tak kata. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ceritakan, syarahkan kepada kita dalam beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nar 70 kharifa. Ada sebahagian hamba yang bercakap dengan kalimah-kalimah la yara biha ba'san, yang dia tak rasa bahaya, dia rasa biasa ya. Yahwi biha fin nar 70 kharifa. Maka ketahuilah dengan kalimah itu menyebabkan dia dilemparkan ke dalam api neraka yang jaraknya 70 tahun perjalanan. Maksudnya, kalau seorang itu bercakap dengan keadaan dia tak beriktiqat pun, benda tu dia tak beriktiqat pun makna kalimah itu, tapi dengan kalimah itu ketahuilah ia akan menyebabkannya dilempar ke api neraka yang jaraknya 70 tahun perjalanan. Yang mana 70 tahun perjalanan ini adalah pengakhiran neraka jahanam yang dikhususkan untuk orang kafir sahaja. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, di sana ada sebahagian daripada orang yang bercakap suka-suka, main-main. Ini pernah saya tengok. Satu ketika saya berada di Lebanon. Lama dah lah, lebih kurang 20 tahun yang lalu. Di Lebanon, masa kita dalam perjalanan, hari itu hari Jumaat saya ingat, nak pergi semayang Jumaat. Dalam perjalanan nak pergi itu, kita dengar ada seorang Arab. Dia orang tiga kawan, tiga sekawan, duduk bersama-sama. Satu, dua, tiga. Laki, tua dah. Dah mungkin 70-an ke 80-an lah. Jadi kita dengar si lelaki ini telah menyebutkan kepada kawan dia kalimah. Kita dengar kalimah apa dia kata. Si lelaki ini A, B, C lah. Lalu kita buah nama apa simpulan dia, ayam, badak dan juga cicak. Jadi ayam ni dia nak kenalkan badak kepada cicak. Tiga orang ni, A, B, C ni. Ayam ni dia kata apa dekat cicak? Dia kata, wahai cicak ni badak ni, badak ni baik betul, sehingga kan Allah pun tak boleh jadi baik macam dia. Itu kalimah kufur. Itu sandarannya. Sebab dia samakan Allah dengan makhluk tu. Mari kita dengar. Kita pergi tegur dia. Masa tegur dia, bukan saya tegur, ada seorang sahabat orang Arab. Orang Arab Yaman dia tegur. Masa tegur dia, dia kata, saya lawak ya. Saya bukan beriktiqat kawan saya lebih hebat pada Allah dah. Tapi saya melawak ya. Tak melawak tak boleh. Lepas tu yang tadi ayat tadi sebut tu, wala in sa'altahum la yaqulu innama kunna nakhudhu wa nal'abu. Kalau kamu tanya kepada mereka, mereka akan jawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau ya. Allah Taala suruh Nabi Muhammad kata kepada mereka, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Adakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasul-rasulnya kamu main-main? Tiada maaf bagimu. Qad kafartum ba'da imanikum. Jadi ada orang yang dia kata apa tadi, wala qad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sesungguhnya mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur. Disebut kalimah-kalimah yang orang kafir sebut. Wa kafaru ba'da islamihim, dan sesungguhnya mereka telah terkeluar daripada Islam selepas daripada mereka telah memeluk Islam. Qala An-Nawawi wa ghairuhu, ar-riddatu afhashu anwa'il kufri. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, yang meninggal pada tahun 676 Hijrah. Kata Imam Nawawi, ar-riddah murtad afhashu anwa'il kufri, seburuk-buruk jenis kekufuran. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Sebab apa dia kata murtad ini seburuk-buruk jenis kekufuran? Sebab kekufuran ni dia ada bagai-bagai. Ada kekufuran murtad. Apa dia kekufuran murtad yang disebut tadi? Terkeluar pada Islam, terputus seorang daripada Islam. Maksudnya asalnya dia Islam. Tak kiralah asalnya Islam itu adalah Islam yang convert. Mungkin asalnya dia Kristian, dia masuk Islam, kemudian dia keluar balik pergi Kristian. Ataupun dia memang lahir dalam keadaan Islam, kemudian dia keluar daripada Islam. Jadi yang dipanggil murtad ini apabila seorang itu mengeluarkan dirinya daripada Islam, dia memutuskan dirinya daripada Islam. Manakala kalau kafir asli, lahir kafir, kita tak kata dia kafir murtad. Dia kafir asli, lahir dia malam keadaan kafir. Kafir murtad ni hiya qat'ul Islam, terputusnya seseorang itu daripada Islam. Ada kafir yang dipanggil kafir syirik, dan ada kafir yang tidak syirik. Dia kafir tapi dia tak syirik. Macam mana? Syirik maksudnya menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyembah sesuatu selain pada Allah. Allahumma

Gelaran suara Datuk Jamal Abdillah menerusi lagunya Kekasih Awal dan Akhir, lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh S. Amin Shahab, ini membawa kita ke 5.36 minit pagi. Kurang setengah jam lagi untuk saya bersama dengan anda. Juga kurang setengah jam lagi sepak mula antara pasukan Brazil menentang Maghribi ataupun Morocco. Pukul 6 pagi nanti sepak mulanya. Terus kata orang tu bersama-sama dengan RTM. Kerana sorakan bermulanya di sini, bermulanya di RTM 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran TV OK, saluran Sukan TV, RTM Klik, dan juga ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Tadi perlawanan antara Qatar dan juga Switzerland berkesudahan seri satu sama, seri yang kedua dicatatkan ya. Selepas semalam ada juga satu keputusan seri. Nah, bagaimana nasib Brazil dan juga Morocco ataupun Maghribi? Sama-sama kita tonton nanti pukul 6 pagi perlawanan yang seterusnya. Hari ini ada 4 perlawanan secara keseluruhan. Selepas Brazil dan juga Morocco, tepat jam 9 pagi ada Haiti dan juga Scotland. Juga tepat jam 12.30 hari nanti Australia menentang Turki. Jadi semuanya anda boleh tonton di RTM. Geng-geng Burhatu, terima kasih hadir. Terima kasih kerana memeriahkan lagi Facebook rasmi Nasional FM, Instagram dan juga Live TikTok. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Yang melaporkan diri juga, terima kasih banyak-banyak. Pukul 6 pagi nanti untuk 6 jam berikutnya, Nasional Hujung Minggu, 6 pagi hingga 12.30 hari, anda akan bertemankan dengan rakan saya Nazri Fahmi, juga akan bersama-sama dengan anda untuk 6 jam berikutnya ya. Jadi terus kekal setia sambil-sambil layan bola, sambil-sambil kita dengarkan Nasional FM. Boleh je, boleh je. Mata tengok TV, radio, mendengarkan Nasional FM. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik. Anda berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Anda sambil menonton Piala Dunia 2026 di semua platform RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Jadi salam subuh, ada juga kawasan yang telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh semua. Jangan lupa solat subuh dulu sebelum tidur. Ada yang kata nak tidur kan, geng-geng Burhantu memang tak tidur malam, dia bermimpi di siang hari. Dan sebelum pemilik suara ini mengundurkan diri, seperti biasa saya nak kongsikan sedikit kata-kata hari inilah. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama kan. Kita ni, diri kita ni berharga bukan kerana kita, diri kita ni sempurna. Walaupun kita berharga, itu tidak bermakna diri kita sempurna ya. Melainkan kita berada di tempat di mana kekurangan kita diterima. Tidak semua yang kasar itu buruk, dan tidak semua yang lembut itu baik. Kalau kita tengok parut, parut kan kasar kan? Parut itu kasar, tapi ada gunanya. Kalau kita tengokkan lumut, lumut itu sangat lembut, lumut itu sangat lembut, tapi boleh menjatuhkan kita. Jadi berhati-hati dalam hidup. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Amin.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.
2: Inilah Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: Bingkai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kendar rasang tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Terlepas perlawanan, jangan risau. Puter FM bawakan gol dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin hanya di Mutiara FM.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland. Setiap Ahad, 1.30 minit tengah hari.
1: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
1: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Suara satu jiwa.

Ya, itu dia. Selamat pagi. Saya Noh Hujan untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu. Ahad 14 Jun bersamaan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. So, hari ini teman apa semua hingga jam 12.30 hari dalam Santai Ahad. Apapun, untuk anda semua, terima kasih yang terus bersama-sama dengan kami di 95.7 MHz, 18 jam setiap hari. Dan apapun, insyaAllah, untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan sekarang ni, hati-hati dalam pemanduan. Okey, jam 7, kita nak terus ikuti utama 7 pagi, Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Terus setiap bersama kami di Mutra FM. Segalanya untukmu.

0: FM。
1: Tolak ansur kerjasama kunci kestabilan negara. Tangani segera aduan salah laku sekolah sebelum tular. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: Rakyat diingatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan perkasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dalam hal itu, Datuk Seri Anwar berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meskipun dunia berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global. Dasar diplomatik yang bijak membolehkan negara luar seperti Rusia dan Turkmenistan menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat dekat.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman Sabah.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pihak berkuasa dan agensi kawal selia perlu segera menyenaraikan bahan terlarang baharu yang terkandung dalam dadah sintetik bawah Akta Racun 1952 bagi memudahkan tindakan undang-undang diambil terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tindakan itu amat kritikal kerana kelewatan mewartakan bahan tersebut memberi implikasi langsung serta menjejaskan kelancaran kertas siasatan pihak polis. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengulas mengenai penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama.
3: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah. Mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah berdaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam perkembangan berkaitan, Profesor di Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Dr. Zaid Ahmad berpandangan kenyataan tegas Perdana Menteri berkait isu pelarian Rohingya merupakan satu tindakan wajar. Ia selari dengan pendirian Malaysia untuk terus memperjuangkan hak kemanusiaan sekaligus menegakkan undang-undang negara tanpa sebarang kompromi.
4: Kemanusiaan mesti dipertahan. Kedaulatan undang-undang tidak boleh dikompromi. Pelarian perlu menghormati peraturan negara yang beri pelindungan kepada mereka. Manakala rakyat pula perlu serah urusan kuasa ini kepada pihak yang berkuasa untuk menanganinya. Namun, sifat kemanusiaan itu tidak bermakna atau tidak bermaksud mereka diberi kebebasan untuk abai undang-undang negara. Apa yang ditekan oleh Perdana Menteri sebenarnya adalah prinsip yang sangat jelas. Siapa sahaja yang ada di Malaysia, berada di bumi Malaysia ini, sama ada dia warga negara, dia warga asing, dia pelarian, dia pelawat, dia mesti hormat undang-undang dan peraturan negara ini.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Amaran tegas diberi kepada semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah supaya mengambil tindakan segera terhadap sebarang aduan salah laku di sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menegaskan sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan tanpa menunggu sehingga kes berkenaan tular di media sosial. Sementara itu, Fadlina memaklumkan cadangan pemberian allowance pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelasnya, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
5: Saya dapat cadangan allowance itu. Ini jangan risau. Minggu depan, selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Kelistan, dalam Jemaah Menteri, saya akan sampaikan mesej dan anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari bahawa kita sedang review. Sudah pendapat selepas kita perjuangkan anak-anak tingkatan 6 ini masih lagi kita perjuangkan insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi pembukaan kumpulan B, Qatar mencipta kejutan apabila mengikat Switzerland 1-1 awal pagi tadi. Switzerland yang menguasai perlawanan mendahului menerusi sepakan penalti Brel Embolo pada minit ke-13 selepas Remo Frula dijatuhkan dalam kotak penalti. Pemain veteran The Maroons, Willem Kokki menjadikan gol penyamaan menerusi tandukan pada minit ke-94. Keputusan tersebut sekaligus menghadiahkan mata pertama Qatar dalam sejarah penampilan mereka di pentas Piala Dunia. Dalam kumpulan C, Scotland berazam menamatkan rekod permulaan hambar apabila membuka kempen menentang Haiti di Boston 9 pagi ini. Pengendali Steve Clark mahu anak buahnya memulakan saingan dengan lebih meyakinkan selepas kali terakhir beraksi pada 1998. Dalam kumpulan D pula, Turki kembali ke kejohanan itu buat kali pertama dalam tempoh 24 tahun dan bakal menentang Australia di Vancouver tengah hari ini. Jurulatih Turki, Vincenzo Montella menyifatkan perlawanan itu sebagai detik yang dinanti-nantikan manakala Socceros bertekad mencabar status lawan sebagai pasukan pilihan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran memberi bayangan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat tidak akan ditandatangani hari ini. Sebaliknya, mungkin diadakan dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata, memorandum Islamabad itu memberi tumpuan kepada usaha menamatkan peperangan manakala isu nuklear tidak akan dibincangkan pada peringkat itu. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pula mendakwa kononnya perjanjian yang dinanti-nantikan itu dijangka dimeterai hari ini. Perjanjian itu membolehkan Selat Hormuz dibuka semula kepada semua aktiviti perkapalan sejurus selepas ditandatangani. Trump turut mendakwa Amerika akan mengambil alih dan memusnahkan stok uranium diperkaya milik Iran sebagai sebahagian daripada perjanjian berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak ansur, kerjasama, kunci kestabilan negara. Tangani segera aduan salah laku sekolah sebelum tular. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang, mesti radio kereta atau mesti tune mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat pening yang sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan bersama langsung di RTM Klik.
1: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
2: Kau nampak hebat.
3: Saya sayang awak.
2: Tahniah, awak berjaya.
1: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
4: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
5: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

0: ketahui perkembangan dan rancangan terkini serta interaksi di alam maya menerusi Facebook kami di www.facebook.com/mutiarafm.rtm. Jangan lupa like tau.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk hampa semua yang terus mendengarkan kami sekarang ni, sama ada di frekuensi, sama ada di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Okey, dan apapun untuk hampa semua yang nak mulakan pagi anda dengan aktiviti-aktiviti, katanya ada yang nak jogging, ada yang nak hiking, cuaca tengah duk baik. Ini di sebelah pagi ni, mungkin ada di beberapa kawasan yang baik, mungkin ada setengah tempat yang mungkin redup nak hujan. Sebabnya dijangkakan untuk di sebelah pagi ni di Pulau Pinang ni hujan tau di beberapa kawasan. Jadi kalau you nak berjogging ataupun gym tu okey lah, indoor lah. Tapi kalau nak hiking ni, tengok dan keadaan cuaca. Kalau nampak gelap sangat, janganlah eh. Sebab kalau hujan di atas bukit tu bahaya, dengan risiko tanah licin dan sebagainya. Apapun, untuk anda semua, jaga kesihatan hampa, okey. Dan apapun, kalau dah berjumpa dengan orang, jangan lupa juga untuk terus sebarkan salam. Putera FM, segalanya untukmu.

0: Assalamualaikum, saya Sarah Suhairi. Apa khabar orang Penang? Jangan lupa dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kali pertama bertemu, kasihku kenang bertengkar.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yang Mutiara FM, segalanya untukmu. Salam hujung minggu Ahad 14 Jun 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Good morning everybody. Untuk anda semua yang tengah duk cari pot Sarapan pagi tu, best je. Kadang kan kalau sarapan dengan keluarga, ada yang style nak masak banyak-banyak, ramai-ramai kat rumah, hang masak nasi lemak, hang pula tugas pergi cari kuih. Nak masak kuih kadang-kadang leceh juga, akan lipat apa semua kan. Dia bukan beli set-set, nak kena kopek dia punya kentangnya, nak kena masak dia punya inti dia dulu, lepas tu tepung tu nak kena uli dulu kan. Jadi dia agih dah, hang pergi cari kuih yang tengah duk cari pot sarapan pagi tu, best je. Kadang kan kalau sarapan dengan keluarga, ada yang style nak masak banyak-banyak, ramai-ramai kat rumah, hang masak nasi lemak, hang pula tugas pergi cari kuih. Nak masak kuih kadang-kadang leceh juga, akan lipat apa semua kan. Dia bukan beli set-set, nak kena kopek dia punya kentangnya, nak kena masak dia punya inti dia dulu, lepas tu tepung tu nak kena uli dulu kan. Jadi dia agih dah, hang pergi cari kuih, mak buat nasi lemak, hang pula pergi cari ayak, hang pula, oh syok. Itu kalau balik ramai-ramai tu, itu yang suasana yang kita rindukan. Jadi untuk anda semua yang sedang menjamu selera sekarang ni, selamat menjamu selera. Yang mungkin nak sarapan dekat luar dengan orang yang tersayang, enjoy your weekend. Yang nak siapa dengan kami, boleh hantarkan terus dengan WhatsApp kita di 0105080957. Mutiara FM, sekarang untukmu.
2: Senyum selalu senyum, senyum denganku, tiada seindah senyuman. 2, 3.

0: hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.